serangga perobat. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan komposisi biaya perjalanan ibadah haji BPH di dan nilai manfaat sebesar 52/48 dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 agar tidak memberatkan jamaah. Dan Irfan menjelaskan, Kementerian Haji dan Umroh telah menyampaikan kepada Presiden mengenai hasil perhitungan BPIH bersama Komisi 8 DPR RI. Menurutnya, perubahan situasi geopolitik di Timur Tengah berdampak terhadap kondisi ekonomi sehingga terdapat sejumlah komponen biaya yang harus disesuaikan. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh akan mencari formulasi yang tepat, termasuk juga mengatur kembali komposisi antara BPIH yang dibayarkan jamaah lawan jual nilai manfaat dana haji. Selain membahas BPIH 2027, Irfan menyampaikan Presiden mengapresiasi upaya kementeriannya dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan haji dan umroh serta menindak praktek yang merugikan jamaah. Demikian kabar Bapak, Salam Budaya.

kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

bahasa Banjarnya karindangan lah, kayak lagu Hajar Kita Dengar Karindangan lah. Kalau ngarannya karindangan itu nang kadang mau olah seseorang tuh gelisah, nah, gelisah hati, gelisah pikiran. Kenapa guring, kenapa makan, selalu terbayang-bayang, selalu tak ingat ya lah. Dan ya kali obatnya pun orang karindangan nih harus bertamu dulu hanyar api karindangannya yang adalah. Adakah hari ini nang bayi sukan kayak ini sudah merasa karindangan loh seseorang? Nah, bisa jadi lah. Tapi mudah-mudahan rasa itu yang justru bisa memberikan satu semangat gasan kita untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sementara sudah pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, di sana keberadaan pos bantuan hukum atau pos bankum di 52 kelurahan sekota Banjarmasin ini masih terus diperkuat agar semakin optimal untuk bisa memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Nah, komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepakatan antara kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kanwil Kemenkum Kalsel, dan pemerintah kota Banjarmasin yang dirangkaikan dengan sosialisasi layanan dan pembinaan para legal pos bankum kelurahan di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel Senin kemarin. Nah, penandatangan ini dilaksanakan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Alex Kosmas Pinem dan juga Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Nota kesepakatan ini mencakup kerjasama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, analisis kebijakan hukum, dan juga pelayanan hukum. Sebelumnya, Dangsana Kota Banjarmasin ini menjadi kota pertama di Kalimantan Selatan yang telah memiliki pos bankum di seluruh 52 kelurahannya. Selanjutnya, penguatan itu diarahkan pada peningkatan kapasitas para legal dan optimalisasi layanan agar keberadaan pos bankum ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Apalagi jika bertepatan momen HUT RI, suasana menjadi lebih semarak manakala bulan Agustus tiba. Perjuangan para pahlawan kita kenang. Mereka telah merebut kemerdekaan. Tentu saja ada hal yang tidak kalah penting untuk terus kita jaga, yakni budaya bangsa. Budaya merupakan identitas bangsa kita. Indonesia dengan segala keberagamannya, dari tarian tradisional, bahasa, dan lagu-lagu daerah hingga kuliner khas Nusantara. Begitupun kain tradisional seperti batik dan juga sasirangan. Semua adalah bukti bahwa Indonesia kaya dengan warisan yang tidak ternilai. Merdeka itu bukan hanya bebas dari penjajahan, namun juga bebas untuk bangga menjadi diri sendiri, sekaligus mencintai budaya sendiri dengan terus melestarikannya meski perkembangan era begitu cepat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Maka, mari kita isi kemerdekaan ini dengan terus mencintai, terus mengenalkan, dan juga melestarikan budaya Indonesia. Ketika budaya tetap hidup, maka semangat kemerdekaan akan terus menyala dari generasi ke generasi.

0: kamu deh cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya. Nih coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus

rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

bunga peoni dan daun pohon pisang atau yang dikenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

Kampus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, terima kasih dan selamat masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kalian yang mendengarkan melalui FM 87,7 atau juga di 105,9. Nah, dan sana pemerintah Kota Banjarmasin ini terus memaksimalkan akses keadilan juga perlindungan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat kelurahan. Ini terlihat dengan digelarnya sosialisasi layanan dan juga pembinaan para legal pos bantuan hukum atau pos bankum kelurahan sekota Banjarmasin yang berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan hari Senin semalam lah. Jadi kegiatan ini dihadiri juga oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, kemudian Kakanwil Kemenkum Kalsel Alex Kosmas Pinem, narasumber serta juga unsur camat 52 lurah lawan tokoh masyarakat sekota Banjarmasin. Jadi dalam arahannya Wali Kota Yamin ini turut mengapresiasi keberadaan pos bankum di setiap kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan lawan juga perlindungan hukum bagi warga. Disampaikan juga oleh Wali Kota bahwa keberhasilan fungsi pos bankum ini sangatlah tergantung pada kapasitas dan juga kesiapan para paralegal kelurahan yang menjadi penggerak. Sebab paralegal ini diposisikan sebagai sosok penengah dan bersentuhan langsung ya dengan dinamika sosial masyarakat sehari-harinya. Sementara itu, dan sana Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Kalsel Anton Edward Wardana menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari telah terbentuknya pos bankum di seluruh wilayah Kota Banjarmasin sekaligus juga menjadi nang pertama di Kalimantan Selatan di tahun inilah. Jadi untuk mendukung hal tersebut di depan para lurah maupun para legal direncanakan akan diberi pendidikan dan pelatihan atau diklat sehingga penyelenggaraan pelayanan pos bankum di tingkat kelurahan itu akan bisa bujur-bujur dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

0: atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kapur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

Sukan, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dalsana Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD Nang Hanyar dilantik untuk aktif mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Himbauan ini disampaikan saat melantik anggota BPD terpilih dari 4 desa untuk masa jabatan 2026-2034 di Aula Benteng Tundakan kantor Bupati Balangan Senin 28 September 2026. Para anggota BPD yang dilantik itu berasal dari desa Mamigang lawan desa Sumber Agung di Kecamatan Halong, serta desa Kambiyain dan desa Ajung di Kecamatan Tebing Tinggi. Prosesi pengambilan sumpah jabatan ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan BPD di wilayah tersebut. Ahmad Fauji menegaskan menjadi anggota BPD bukan hanya sekedar menjalankan tugas kelembagaan, tetapi juga memikul amanah kenal dari masyarakat. Menurutnya BPD ini memiliki posisi strategis dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi warga di tingkat desa. Fauji juga mengatakan bahwa aspirasi yang diperjuangkan BPD ini harus murni mewakili kepentingan masyarakat secara luas, kada untuk kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, setiap anggota BPD dituntut memahami tugas lawan juga fungsinya agar mampu menjalankan amanah secara maksimal. Menanggapi arahan yang itu, Ketua BPD Desa Kambiyain terpilih, Ilil, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah yang dipercaya akan. Ia berkomitmen membangun sinergi bersama pemerintah desa demi mendorong kemajuan Desa Kambiyain. Demikian kabar perempat Ulun Rinda, salam budaya.

yang kada ingat. Dangari akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.

0: Selamat Baisukan dan Sanak Perumpat dimanapun berada. Hari ini, hari Selasa 29 September 2026, kita bertemuan lagi di acara Pandiran Baisukan. Kayak apa kabar Pian Berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga. Nah, di kesempatan pagi hari ini, Ulun Rinda tidak sendiri, tapi bersama narasumber kita yang hadir di studio. Kita akan bicara tentang kampung toleransi, ya. Nah, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat ini adalah tentang toleransi, ya. Dimana masyarakat Banjarmasin sendiri ini beragam latar belakangnya, ya. Ada perbedaan agama, suku, budaya, tradisi, bahkan cara pandang. Tapi perbedaan ini tentu saja tidak menjadi satu alasan kita untuk menjauh, tapi justru dari keberagaman ini kita belajar untuk hidup berdampingan, ya, saling menghormati dan saling bantu sama lain. Ya, nanti akan lebih kita soroti tentang Kampung Gedang, ya, sebagai kampung toleransi. Ya, baik, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Dr. Andes Jul Faisal Putra. Beliau adalah pembina Laung Kuning Banjar. Assalamualaikum, Pak Zul. Apa kabar? Kabar baik, ya, Pak Zul, ya. Sehat selalu. Oke, selanjutnya ada Ibu Anissa Elina, SSTP MIP, Lurah Kampung Gedang. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
1: Assalamualaikum.
0: Kabar baik ya Bu? Alhamdulillah, kok lembut banget sih Bu suaranya? Belum aja lagi ya Bu?
1: Periode sebelumnya Lurah ya
0: Bu. Oh gitu, sekarang?
1: Sekarang Kepala Bidang di PSDM, baru-baru aja Bu.
0: Baru, berarti dalam hitungan hari apa, minggu atau bulan? Oh, belum seminggu. Ya, tapi masih anget aja lurahnya gitu. Ya. Baik. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Aliansa Mahadi, atau saya lebih akrab dengan beliau ini Pak Didit, Ketua IKASBA Kalimantan Selatan. Gimana kabarnya Pak Didit? Baik. Pagi. Biasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Biasanya selamat malam, ya. Iya. Ada Yang Mulia Bante Sadaviro Mahatera, Kepala Vihara Damasoka Banjarmasin. Apa kabar, Pak?
2: Baik, Bu. Terima kasih. Sehat.
0: Iya, saya panggilnya Pak Bante.
2: Bante.
0: Ya. Baik, hari ini kita akan bicara tentang kampung toleransi. Ya, nanti di mana kita juga akan berikan kesempatan Gasan Pian dan Sanak Perumpat yang mungkin ingin bergabung boleh melalui line telepon kita di 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895340595 39, atau nanti boleh di live chat Perumpat RRI Banjarmasin, ya. Kita bisa sama-sama berbincang pada kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita. Langsung saya ingin ke Pak Zul dulu nih. Ini kenapa kita ngambil topik ini, Pak Zul? Mungkin bisa dijelaskan dulu.
2: Baik.
0: Mungkin lebih dekat ke mic.
2: Ini topik yang sebenarnya kan baru lagi. Tetapi tentu kita terus akan sampaikan kepada seluruh warga kota. Ya. Kampung toleransi adalah kampung yang diberi predikat sebagai kampung toleransi. Karena di kampung itu ada kegiatan, ada aktivitas, dan ada sifat-sifat toleransi. Nah, kenapa kita memilih Kampung Gedang atau Kelurahan Gedang? Karena di bagian masjid ini, Kelurahan Gedang dianggap bisa memberikan inspirasi sebagai kampung toleransi. Karena kita tahu di Kampung Gedang ini ada 5 agama, kemudian bahkan 6, ya. Kemudian ada tempat ibadah yang juga lengkap di sana, hampir seluruh agama. Dan kemudian yang jelas suku, ada beragam suku di sana. Orang tahunya Kampung Gedang itu dominasi Madura, padahal juga ada kawan-kawan kita dari Jawa, ada Banjar, ada Melayu. Nah, dan istilah kampung toleransi ini bisa menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain, karena Banjarmasin dalam peringkat nasional di indeks kota toleransi yang dikeluarkan oleh Setara Institute, kita menduduki posisi 13. Artinya dari hampir seluruh kota kabupaten
0: mantan lurah ya. Nah ini seperti apa kalau di Kampung Gedang sendiri konsep toleransi ini, Bu?
1: Siap, Bu. Jadi untuk budayanya sendiri ya, Bu ya. Jadi waktu kami me-up kembali tentang Kampung Gedang itu, ternyata memang dari dulu historinya memang hidup berdampingan antar suku, Bu. Ya. Jadi izin menjelaskan istilah Gedang. Istilah nama Gedangnya sendiri artinya dari bahasa Minang, Bu. Sumatera artinya besar. Nah, jadi waktu dulu para para suku Tionghoa, suku Jawa, Sulawesi itu merapat di Siring, daerah Menara Pandang itu, Bu.
0: Iya.
1: Ya, di Kampung Gedang situ. Mendarat, merapat kapalnya, kemudian mereka berkeluarga, mereka anak bersama-sama. Dan dulu tuh ada istilah kalau misalnya ada istilah Banjar tuh apa, kebuhualan ya,
0: oh,
1: apa
0: segala macam.
1: Jadi itu tuh di mediasi sama adat setempat. Jadi memang dari dulu ada adatnya ternyata. Dan setelah itu ada istilah Beangkatan Dang Sanak. Jadi antar mereka akhirnya terjadi kayak perikatan persaudaraan, Bu. Makanya mereka menganggap kampung itulah Kampung Gedang, kampung besar.
0: Kampung
1: karena
0: besar.
1: Punya keluarga besar. Nah, itu
0: sejarahnya ya.
1: Iya. Kemudian setelah ada perubahan administrasi segala macam, kemudian menjadi Kelurahan Gedang gitu. Kalau dulu ada istilah Pacinaan juga ada, Kampung Pacinaan, Pacinan juga. Jadi kalau dilihat untuk tempat ibadahnya sendiri, masjid itu satu, gereja tiga, Bu.
0: Iya.
1: Gereja tiga, wihara satu, lenteng satu. Nah,
0: lengkap tuh kayaknya.
1: Tinggi,
0: ya?
1: Lumayan. Dengan radius yang berdekatan aja, Bu.
0: Iya.
1: Jadi saat ada azan kita dengar juga azan, saat ada ibadah di sebelah, nggak jauh dari masjid itu ada gereja juga kan, Bu. Dan gerejanya pun tidak yang apa, aliran yang sama gitu. Jadi ada ibadahnya hari Minggu, ada ibadahnya hari Sabtu dengan jemaah yang beda-beda gitu.
0: Ini dari sana aja tuh tergambar benar-benar kerukunan, toleransi itu tergambar gitu ya, dari masyarakatnya tadi ya, dari budayanya, kemudian dari tempat-tempat ibadahnya. Nah ini ya kan tadi ada empat ya, ada wihara, ada
1: lenteng,
0: gereja, tenteng ya, dan juga masjid di sana. Nah ini berarti itu dari dulu tuh mereka tuh benar-benar bisa saling menjaga ya.
1: Bisa saling menjaga. Kalau acara keagamaan, terus acara hari besar, kami-kami ikut bertugas menjaga di depan, bukan masuk ke dalam. Kalau ke dalam kan ibadah,
0: nanti ikut ibadah.
1: Nanti kami mengganggu. Jadi kami di depan menjaga, mengamankan bahwa acara itu kami ikut berpartisipasi dalam hal penjagaan keamanannya.
0: Jadi luar biasa ya toleransinya kalau kita lihat gambaran dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Oke, saya ingin ke Pak Didit. Pak Didit, ini gimana kalau peran organisasi sendiri seperti Kasbah, Ikatan Suku
2: Kekeluargaan
0: Antar Suku Bangsa, ini kan sangat luar biasa. Ini peran dari organisasi seperti yang dipimpin oleh Pak Didit ini sendiri, ini seberapa besar nih, Pak?
2: Ya, artinya kita lebih melebar sedikit ya dari Kampung Toleransi. Kita di Kasbah ini memang ya, Bu Rinda, terdiri hampir 32 etnis suku. Ini merupakan miniaturnya Indonesia, ada di Kasbah ini. Jadi di sini berbagai macam suku, etnis, berbagai macam agama. Kita sudah artinya dalam hal toleransi ini kita sudah cukup lama melakoninya. Karena kita etnis suku yang tergabung di Kasbah ini, kita sudah jadi satu keluarga, bergabung di sini semua. Jadi ada segala sesuatu yang bisa untuk mengikat, bagaimana sih membuat, bagaimana kita membuat
3: kerukunan itu, kedamaian. Jadi tentunya dengan adanya kampung ini ya Pak Jul ya, kampung toleransi ini. Ini memang salah satu sih yang memang kami sangat mensupport sekali. Kita di sini ikasbah setiap dua minggu sekali kita ada lakukan pertemuan
0: ya.
3: Ya dalam rangka apa saja kita untuk menjaga kedamaian kerukunan. Itu mungkin
0: bentuknya seperti apa itu Pak pertemuan?
3: Pertemuan kita rutin di sekretariat. Kita undang tokoh-tokoh dari masing etnis suku. Ya kita sampaikan aja apa sih kendala, apa masalah, apa hal-hal yang perlu disampaikan, apa yang perlu kita inikan ke anggota-anggota kita. Nah ini sudah berjalan sekian lama.
0: Jadi dengan pertemuan itu tentunya kalau ada konflik-konflik kecil benar. Tuh bisa diselesaikan ya,
3: artinya di internal kita ada gesekan-gesekan. Nah kita tinggal memanggil tokoh-tokoh etnis, tokoh ya ketua-ketua etnis mereka. Ayo kita selesaikan, ya kita rembukan. Nah itu salah satu modal kita untuk tetap menjaga kedamaian, kerukunan, guyub kita di Banua ini.
0: Ke Bante?
2: Iya.
0: Berarti kalau dalam agama ini, agama Buddha sendiri ini bagaimana memaknai tentang toleransi ini sendiri, Bante?
4: Sebenarnya toleransi itu dalam perspektif agama Buddha adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena kan keberadaan kita, misalnya masing-masing pribadi, itu pun kan berbeda. Contoh yang nyata aja jari kita ini sudah beda satu dengan yang lain. Nah disinilah bisa sementara kita asumsikan kesimpulan bahwa toleransi itu sebenarnya kebutuhan yang tidak bisa untuk ya ditolak oleh siapapun, karena toleransi itu adalah mengakomodir adanya perbedaan yang wujud daripada keberadaan kita. Kalau beragama, dalam agama Buddha juga begitu Bu. Jadi begitu bisa menghargai orang lain, sesungguhnya itu menghargai dirinya sendiri. Begitu bisa ya menyayangi orang lain, itu sebenarnya menyayangi dirinya sendiri. Nah, dalam berpikir itulah yang disebut dalam istilah khusus ya, itu karma. Karma itu cetana atau kehendak, nawaitu, perbuatan. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya untuk berbuat baik diri kita sendiri juga untuk orang lain. Nah, dari situlah kebutuhan toleransi itu untuk memupuk diri kita sendiri, umat beragama, khususnya umat Buddha, agar bisa untuk melakukan fungsi kita beragama, keberadaan kita bermanfaat kepada siapapun. Karena kita sendiri tidak mau kalau diganggu, maka kita jangan mengganggu orang lain. Dasar-dasarnya sebenarnya toleransi di sana. Keberadaan kita itu memang berbeda-beda. Maka toleransi itu adalah kebutuhan. Sama dengan kayak kita kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau makan kita nggak penuhi kan lapar. Kalau minum kita nggak penuhi juga haus. Jadi hal itu harapan saya kampung melai, kampung gedang maaf salah
0: meleset dikit Pak.
4: Kampung gedang ini yang main-main di Bulurah Bimbin, ya semoga ini akan ya memicu kegiatan-kegiatan kita bertoleransi itu semakin semarak, sehingga bukan hanya ya kumpul-kumpul saja, tetapi juga bagaimana untuk tindakan real berkontribusi kepada wujud toleransi, bukan hanya pemahaman tetapi juga kehidupan yang guyub, yang rukun, memberi manfaat kepada masyarakat.
0: Jadi istilahnya toleransi itu tidak hanya sekedar slogan aja, tapi aplikasinya benar-benar ini nyata ada di masyarakat kita. Itu yang penting ya Bante ya. Baik, ini nampaknya sudah ada yang akan bergabung, kita coba menyapa dulu ya. Dari Pak Ahmadi Y9Y katanya, zaman dulu kalau terjadi perselisihan maka Raja Banjar dengan undang-undang Sultan Adam memerintahkan dengan istilah bapar baik, dan sekarang pun masih dilaksanakan. Mohon tanggapannya. Ya mungkin ke Pak Jul dulu. Pak Ahmadi.
2: Selamat pagi Pak Ahmadi. Bapak baik itu kan artinya saling membaiki atau berbaik-baikan. Itu undang-undang Sultan Adam yang memang sudah tegas pada saat itu berlaku untuk seluruh wilayah kerajaan Banjar. Ya artinya bahwa kalau bercakut itu gak usah lawas-lawas, langsung dimediasi oleh pihak kerajaan, dan kemudian mereka berdamai dengan perjanjian seperti itu, ya. Jadi memang cikal bakalnya sudah sejak zaman bahari. Nah kalau sekarang mediatornya adalah pemerintah tentu, maka itu memang sikap disipat dan sikap yang sudah pernah diwariskan oleh zaman kerajaan itu sekarang kita pakai, ya. Nah mudah-mudahan nanti generasi muda atau siapapun khususnya warga Kota Banjarmasin itu paham bahwa kada baik bercakut pembadaan, kada baik bercakut berlawasan, karena akan merugikan kita semua. Itulah inspirasi dari Kampung Toleransi itu sebenarnya.
0: Ya, gimana Pak Ahmadi, mungkin sudah terjawab ya? Atau ada yang lain yang ingin menambahkan? Ibu?
1: Ibu, terima kasih. Jadi kalau untuk di Kelurahan Genang sendiri, kalau untuk saat ini ya Bu ya, tadi zaman dulu, kalau untuk saat ini memang ada istilahnya, kalau sekarang mediasi memang ada, ruangan mediasi pun sudah ada juga kami, kemudian dibantu sama mediator itu, selain dari aparat lurah kelurahan sendiri, juga dari tokoh perwakilan dari warga juga kami libatkan dalam pelatihan diklatnya, ada Bu, di mediasi yang ya. Kemudian juga ada istilah paralegal ya Bu ya, juga ada di sana. Dan kalau untuk ini malah Bu, kalau untuk di Kumham malah Kelurahan Garang itu jadi satu-satunya kelurahan se-Kalimantan Selatan yang kemarin menang sebagai kelurahan sadar HAM. Kalau yang sembilannya itu dari desa Sekalsel. Jadi waktu pemenuhan bukan kami bikin-bikin gitu ya. Tapi waktu kami mencari data, waktu kami melakukan penelusuran apa segala macam dokumen yang harus dipenuhi memang yang ada. Dilakukan. Iya, seperti bikin apa bubur asyura. Bubur asyura itu maaf, jadi yang non muslim pun para suku Tionghoa pun kadang merapat gitu.
0: Menikmati juga
1: sama-sama. Jadi saat mereka ibaratnya ada istilah toleran itu kan toleran umatnya gitu, bukan kalau agamanya nggak tolerir gitu, kalau umatnya toleran, terus antar suku pun toleran. Jadi seperti budaya kayak barongsai Bu ya. Barongsai kan sebenarnya lebih Tionghoa gitu, identik.
0: Tapi pribumi banyak yang
1: kalau sekarang itu dari Klenteng kan ngajarkannya, ayo anak-anak gadang, mau suku Madura, mau suku Banjar, mau suku apa, mereka sekarang jadi atlet-atletnya di barongsai itu. Jadi mereka nganggap itu budaya gadang Bu, bukan budaya khusus Tionghoa, enggak. Setelah barongsai dibuka baru ketahuan warna-warni kaminya
0: di dalamnya ya ternyata. Ini sangat luar biasa, apalagi tadi Kampung Gedang menjadi salah satu yang mendapatkan penghargaan ya untuk sadar hukum ya. Nah ini bagaimana cara pembinaannya sendiri selama Ibu menjadi lurah di sana? Berapa lama Bu?
1: 3 tahun 9 bulan Bu.
0: Ya, 3 tahun 9 bulan lumayan lama Bu ya. Tapi apakah ketika pertama kali menjadi lurah di sana ada hal-hal yang mungkin menjadi satu kendala yang akhirnya mungkin Ibu, dengan adanya Ibu, mereka bisa lebih toleransinya tinggi gitu, gimana Bu?
1: Waktu saya kesana memang sudah ada istilah seperti contoh ya Bu ya, kayak Klenteng itu kan tidak ada petugas jaga, nggak ada satpamnya. Jadi Klenteng itu dijaga oleh warga gadang sendiri Bu. Warga gadang yang jaga pun nggak harus agama apa enggak, karena mereka nganggap itu ikon, itu bangunan tempat ibadah kita bilangnya gitu. Karena waktu pembangunan pun katanya para leluhur mereka ikut terlibat, buka dari segi kan ada dari dana, ada dari segi usaha, ada apa tenaga. Jadi mereka nganggap itu punya kita, itu hasil dari leluhur kita yang harus kita jaga. Jadi waktu saya kesana sampai sekarang pun tetap jalan gitu Bu. Dan alhamdulillah tetap aman gitu masih. Jadi nanti sekali-sekali itu ada yang lewat, itu warga gadang sambil mengontrol Bu.
0: menjaga ya.
1: Saling menjaga.
0: Indah sekali berarti di sana toleransi.
1: Di depan gitu. Yeah. Memang dari dulu Bu katanya Natalan di depan, cuman belum di up gitu. Mm-hmm. Jadi mungkin orang di luar belum banyak tahu. Yeah. Jadi pas ada disuruh bikin profil atau apa, yeah, itu gampang sih kaminya Bu. Yang dari gadangnya gampang. Yeah. Jadi memang bukan berarti oh tolerannya baru aja, enggak,
0: memang sudah ada dipupuk sejak awal kan. Ya.
1: Buktinya ya yang dari namanya sendiri saja, yeah, dari bahasa Minang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, selama 3 tahun sekian bulan menjabat sebagai lurah di sana, apa pernah gitu menghadapi ada konflik gitu di masyarakat? Terus gimana cara mengatasi itu?
1: Kalau konflik itu pasti ada ya Bu ya. Cuma peran dari tokoh warga pun sangat sangat ada manfaatnya Bu, sangat berdampak. Kalaupun ada konflik, kita selesaikan intern, melibatkan Babinsa, Babinkan Timas juga, iya, ya Bu ya. Kemudian kita bisa menggait tokoh, tokoh warga. Kalau tidak bisa, baru ke pengadilan. Cuman itu jarang sih Bu. Dan itu bukan antar suku. Iya. Kebiasaannya bukan antar. Kalau antar suku malah lebih kayak macam segan ya Bu.
0: Iya. Mungkin ya. Jadi luar biasa Bu ya. Artinya mereka juga menerima itu dengan baik gitu ya. Tanpa mungkin pernah ada ngotot-ngotot gitu enggak ya?
1: Enggak.
0: Ya alhamdulillah ya. Jadi kendalanya tidak berarti ya ketika menjadi satu menjadi lurah di sana ya. Justru bisa lebih merekatkan lagi mereka ya Bu ya.
1: Iya. Hmm.
0: Ya.
1: Kalau ada kasus Bu ya, ya. Jadi kasus kayak macam ada orang ODGJ. Hmm. ODGJ-nya itu dari Tionghoa Bu. Keluarganya memang waktu itu enggak ada. Memang enggak ada. Jadi yang peduli, yang mengantarkan makanan itu tetangga yang samping-samping. Terus pas saya tanya, tetangganya nih Tionghoa juga atau apa? Macam-macam Bu, yang dari Madura ngasih, yang dari Banjar ngasih. Walaupun kan ibaratnya itu beliau sedang ada gangguan dan hidup sendiri gitu. Jadi yang peduli banyak. Enggak harus siapa gitu kan.
0: Kita pikir di kota Banjarmasin ini sudah lebih ke apa? Kadang-kadang orang ikam-ikam aku-aku gitu. Individualisme. Nah ini ternyata masih sangat apa? Kerukunannya itu masih, kerakatannya ujar orang Banjar itu masih tertanam erat ya di Kampung Gadang. Artinya ini masih tetap dipegang, walaupun mungkin kita melihat secara umum itu tuh di kota Banjarmasin ini sudah mulai luntur itu. Nah, saya ingin ke Pak Didit deh. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya Pak Didit kalau kita lihat di Kampung Gedang ini. Bagaimana menurut Pak Didit?
3: Artinya memang kita selalu komitmen, Kasbah selalu berkomitmen ya Bu Rinda ya, bahwa kita kebersamaan itu, kemudian kekeluargaan itu, kerukunan itu, kita harus kita bungkus dalam satu kekuatan ikatan di antar etnis suku. Nah ini tentunya selalu kita ingatkan kepada tokoh-tokoh masing-masing etnis. Misalnya ada sedikit gesekan, nah, kita tidak ini, kita tinggal ya memanggil rekan-rekan tokoh etnis ini. Ini bagaimana penyelesaiannya, ini bagaimana, ya kan? Nah jadi selama ini memang kita selalu Burida, selalu menjaga kerukunan kedamaian itu dengan dibungkus dengan rasa kebersamaan kekeluargaan. Kita di sini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi semua etnis suku itu memang sudah merupakan komitmen masing-masing suku etnis di Kasbah. Ayo, kita adalah satu. Kita satu, kita beding sanak di Banua ini. Jadi kalau ada hal-hal yang ada sedikit gesekan, cobalah kita selesaikan secara musyawarah mufakat.
0: Bante, kalau misalnya di selama ini yang Bante dengar, pernah nggak ini terjadi kesalahpahaman antara umat Buddha dengan umat lainnya gitu? Nah, kalaupun ada gitu, bagaimana umat Buddha sendiri untuk bisa mengakurkan kembali gitu, jangan sampai ada konflik-konflik seperti itu?
4: Kalau beda pendapat, salah paham itu saya kira konsekuensi logis dalam keberadaan kita beragama. dengan adanya kegiatan bersama, saling mengenal, saling memahami, sehingga akan muncul bahwa agama itu sebenarnya bukan tujuan kita beragama. Nah, hal itu yang diharapkan sering adanya pertemuan di biara itu ada LK3 lembaga, ya, kajian kemasyarakatan keislaman, ada kesturian, ada MKUB, pokoknya banyak digunakan kegiatan bersama. Nah, tujuannya adalah yang kedekatan kita itu bukan kedekatan yang bersifat semu, tetapi bagaimana untuk saling memahami. Nah, perbedaan-perbedaan itu bisa dieliminir dari seseringnya adakan pertemuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa beragama itu, agama itu bukan tujuan kita beragama, tapi agama itu adalah pilihan kita masing-masing yang mengimani atau meyakini, memilih agama Buddha dan lain-lainnya itu. Nah, begitu masuk dalam esensi daripada agama, yaitu mengajarkan tentang hal yang wajib, memahami akan hal yang kebenaran. Nah, itu Bu, saya kira bisa untuk selama ini, ya, pengalaman saya, untuk bisa memperkecil perbedaan-perbedaan itu. Kalau toh ada perbedaan, karena itu konsekuensi logis dalam kebersamaan kita, nah, perbedaan itu langsung menjadi satu pengayaan dalam kehidupan. Sehingga kalau ada perbedaan itu pun mudah untuk diselesaikan, karena saling memahami tadi, bahwa kita kalau menyakiti orang lain sebenarnya menyakiti diri kita.
0: Ya, semuanya akan kembali pada diri kita, ya.
4: Itu yang selama ini yang saya coba untuk memberikan pemahaman pada umat dan teman-teman yang kegiatan bersama lintas agama.
0: Iya. Baik, mungkin kita harus jeda dulu karena sudah berada di menit ke-36 dari pukul 9 pagi. Nanti kita akan lanjut lagi dan kita akan juga memberikan satu kesempatan buat Anda yang lain yang ingin bergabung melalui telepon di 0511-3252602 atau WhatsApp di 0895-3405-0959 atau juga di live chat kita, ya.
5: Berdiri di Banjarmasin pada waktu dulu sekitar tahun 1961.
6: Biru kadang kita melangkah seiringan.
7: Jaya negeriku, jaya bangsaku, jaya juga pemerintah.

0: kegiatan kami itu banyak dilaksanakan di mana,
1: di seluruh lapisan masyarakat, baik dari berbagai suku, agama, semuanya ini bisa berbaur dengan sebaik-baiknya.
2: Kata Gadang sendiri berasal dari bahasa Minang, Sumatera, yang artinya yaitu besar.
1: Saya Haji Muhammad Gamina R, Wali Kota Banjarmasin, menetapkan kelurahan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan bersama Laung Kuning Banjar. Ya, kita bicara tentang Kampung Toleransi, masih bersama Pak Zul Faisal, Ibu Anissa Elina, dan Bapak Pak Didit aja deh, ya, panjangan nggak apa-apa ya Pak. Dan masih bersama Banti juga di kesempatan pagi hari ini. Silakan Dang Sanak, mungkin pian ingin bergabung bertanya boleh melalui telepon, WhatsApp ataupun juga live chat kita ya. Baik, ini ada kembali yang masuk, coba saya baca dulu ya. Dari Mitra Utama Teknika, bagaimana peran generasi muda dalam membangun dan mempertahankan lingkungan yang toleran? Bagaimana organisasi kemasyarakatan Banjar ini bisa berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa? Satu lagi dari Ibu Nurazmi Razimah. Oh ya, beliau sedang menyimak katanya. Baik, mungkin langsung ditanggapi Pak Zul. Dan ada hal tadi yang juga ingin disampaikan ya, yang mendasari tentang diangkatnya Kampung Gadang ini ya, menjadi Kampung Toleransi. Silakan Pak Zul.
3: Tadi kan dua pertanyaan, peran generasi muda dan peran ormas ya. Maka itu memang kami berharap Kampung Toleransi ini terus digemakan, terus disosialisasikan, bukan hanya melalui media mainstream tapi juga media-media sosial, dan agar diketahui oleh generasi muda bahwa Banjarmasin itu sudah menjadi perhatian bagi kota-kota Indonesia sebagai contoh Kampung Toleransi. Dan ormas-ormas yang juga tergabung dalam, kebetulan saya di tim dua ormas juga, mereka juga sangat mensupport ya, dan menyampaikan itu dalam setiap pertemuan di Bakis Bangpol itu. Dan memang penetapan Kampung Toleransi ini itu bersejarah panjangnya adalah ketika ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 pertama kali kita membuat regulasi, yaitu tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan beragama. Karena perda inilah Banjarmasin asalnya di peringkat 52 itu melesat ke peringkat 12 waktu itu. Padahal kita cuma punya perda ini, tapi di daerah lain belum ada perda toleransi. Tahun 2023 kemudian kita buat turunannya ya, tahun 2024 yaitu Perwali ya, nomor 107 yaitu Perwali tentang penyelenggaraan toleransi. Ini dasar-dasar regulasi inilah akhirnya di tahun 2025 itu kita membuat SK Kampung Toleransi ya, yaitu nomor 224 tahun 2026 itu SK Kampung Toleransi. Jadi Kampung Toleransi ini secara hukum sudah sah. Nah, persoalannya adalah apakah selesai sampai di situ? Kami kemarin dari Laung Kuning juga itu memberikan pemikiran bahwa ini harus dilanjutkan oleh dinas terkait, oleh masyarakat setempat. Apalagi itu bu mantan lurahnya udah pergi ini, mudah-mudahan lurah penggantinya punya konsep yang sama. Sebab begini pendengar sekalian, bahwa Kampung Toleransi kita ini kelak akan menjadi destinasi wisata. Kita mencontohkan di Singkawang. Orang ke Singkawang itu antara lain tujuannya ingin melihat bagaimana toleransi. Singkawang itu sudah berapa tahun nomor satu dia. Nah, maka itulah kami kemarin mengusulkan Kampung Gadang ini harus dibenahi. Ya, tidak lagi terkesan kotor, apalagi kalau lewat depan SMP 10 jam sekian misalnya, separuh jalan ada sampah, alhamdulillah sudah beres itu. Misalnya gini, dibikin pedestrian trotoar sepanjangan itu, jadi bukan hanya disiring, ya, sepanjangan trotoar ada kursinya, ada lampu tamannya, dan kemudian juga ada pintu gerbang. Ini saya dengar dari Kasbangpol dan pemerintah kota mau bikin Kampung Gedang, kita bisa mengadaptasi ke pintu gerbang ini, meniru di Singkawang. Pintu gerbang itu bisa dipasang di depan Kampung Gedang atau di antara Klenteng dengan Hotel Summer misalnya. Nah, kemudian juga di Kampung Toleransi ini diadakan Satgas Toleransi, perlu sekali itu. Ya, jadi ada pos-posnya ya, kalau ada destinasi wisata dan sebagainya. Yang berikutnya Klenteng itu saya dengar akan membuat pagoda. Karena mereka nanti kena gusur sedikit tuh di sebelah kirinya. Di Aula Klenteng tuh kena gusur Petran. Katanya dari hasil ganti gusur itu akan bikin pagoda 8 tingkat di belakang Klenteng. Anda bayangkan pagoda 8 tingkat banget. Kalau pagoda itu selesai, kita bisa lihat di Balikpapan atau di Semarang ya. Maka itu jadi destinasi wisata. Nah, jadi semar sekali Kampung Gedang ini. Saya juga pesan kepada pemerintah kota, Masjid Syuhada itu untuk di renovasi. Karena maaf ini Islam masih mayoritas di situ ya, tetapi masjidnya cuma satu, Tuhan pulang. Bandingkan dengan gereja yang tiga buah itu mentereng sekali, bandingkan dengan Dharma Soka, dengan Klenteng. Jadi kami berharap pemerintah kota, entah dari mana caranya, Masjid Syuhada itu direnovasi. Kalau ini sudah sempurna, maka destinasi wisata religi, destinasi wisata toleransi akan menjadi kunjungan dari daerah lain. Sebagai contoh saja, ketika kita membuat Perda dan membuat Perwali, Banjarmasin itu menjadi kunjungan dari kota-kota lain ingin belajar bagaimana Perdanya. Itu baru Perda, belum kotanya, belum kampungnya kan. Nah, jadi itu harapan kami dari Lawang Kuning Banjar. Itu aja.
2: Ya, tadi yang pertanyaan bisa ditanggapi juga sedikit dari Pak Mitra Utama tadi. Apa tentang lingkungan yang bagaimana organisasi kemasyarakatan Banjar ini bisa berkontribusi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan juga peran generasi mudanya nih, untuk membangun. Oke, baik Bu Lina.
4: Terima kasih Ibu. Jadi kalau di Kelurahan Gadang sendiri pada tahun ini 2026 kami membentuk dua forum Ibu. Dua forum ini untuk memperkuat lagi kan salah satu organisasi. Yang pertama itu forum kerukunan anak. Jadi kami mencoba. Jadi kami membentuk supaya dari generasi muda sendiri, anak ini kategorinya kami 17 tahun ya Bu ya. Maksudnya tidak di atas 17 tahun. Jadi 17 tahun ke bawah mereka akan kami kumpulkan dan itu nanti selain berkomunikasi dengan baik, perwakilan ini ya Bu ya, perwakilan dari suku dan budaya gitu. Selain membahas apa masalah, bukan masalah, apa kegiatan-kegiatan mereka, dan ini diharap ini bisa ikut membaur. Ibaratnya kita tuh berkawanan dulu Bu, kan dari generasi yang muda dulu. Ini kami bikin forumnya. Dan forum yang kedua yaitu forum yang kerukunan umat beragama tingkat kelurahan, khusus Gadang sendiri. Jadi nanti pada kegiatan, walaupun kegiatan yang ada itu kegiatan keagamaan, kami ikut terlibat dalam pengamanan. Pada forum yang ini kami akan lebih bekerja sama dan ikut saling terlibat Bu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalau untuk kegiatan sosial keagamaannya Bu ya, contohnya seperti di wihara itu kalau setiap tahun lumayan banyak Bu bantuannya saat mau hari raya ya, izinnya Bapak Bate.
5: Wah,
4: ada 500 paket dan paket-paket lainnya gitu.
2: Dan ini dibagi buat semua rata ya. Tidak memandang suku ataupun agama ya.
4: Suku. Kalau kami dari pihak kelurahan kami membantu dengan data gitu. Dan ini mau kami betul-betul mau kami jalin lah kerukunan kita. Kami akan melibatkan lebih banyak lagi di forumnya itu. Jadi kan kita udah punya wadahnya nih Bu. Karena bukan berarti sudah toleran udah diem, enggak. Malah dengan toleran
2: kita terus berkegiatan.
4: Iya, lebih banyak lagi.
2: Iya. Ini salah satu hal yang menarik tadi terbentuknya forum anak ya, forum kerukunan anak. Sama. Jadi ini toleransi ini benar-benar dibentuk itu sejak dini ya. Ini. Untuk tetap menghidupkan kerukunan ya. Antar agama ataupun suku dan lain sebagainya dalam toleransi. Nah ini ada mengalami kendala nggak Bu ketika ini dibentuk untuk mengumpulkan anak-anak ini?
4: Memang jadwal mereka beda-beda ya, Bu. Cuma ini kita usahakan dulu gitu. Semoga ini bisa berlanjut karena kan umur mereka lumayan menengah ke bawah ya Bu ya, 17 ke bawah. Ini perwakilan. Kami memilih orangnya pun perwakilan yang orangnya tuh aktif biar kita itu borek Bu. Nah, biar kita perlu orang yang seperti itu kan Bu. Nah, orangnya yang borek aja gitu. Jadi ada yang perwakilan dari anak-anak atlet barongsai, ada dari hadrah, ada dari silat, pencak silat Setia Hati Trate. Yeah. Nah, itu kan mereka latihannya di Gadang juga Bu. Dekat Siring itu kita ambil. Jadi selain mereka ngobrol tentang pandiran tentang ini, tentang kegiatan mereka, mereka juga saling sharing lah

0: lingkungan saya. Untuk ininya masih di lingkungan kelurahan aja, Bu. Kalau untuk yang tokoh-tokoh, kalau yang sudah kami lakukan kan yang tokoh-tokoh. Kalau yang untuk anak-anak nih ada, kalau sebelumnya bahasanya mungkin bukan forum anak ya, Bu ya, tapi forum gender ya. Forum gender, duta gender, gitu. Cuma kalau duta gender cuman perwakilan cewek cowok. Kalau sekarang perwakilan budayanya, Bu.
1: Ya, ini sesuatu yang perlu didukung ya, Pak Didit ya. Mungkin juga akan bisa dibentuk di tempat-tempat lainnya, di kampung-kampung lainnya gitu ya.
2: Iya, benar, Bu Rinda. Jadi kita sedikit ya berkaitan dengan toleransi ini. Menyimak dari pertanyaan dari Pak siapa tadi?
1: Pak
2: memang
1: Mitra
2: kita,
1: Utama.
2: Di IKASBA ini kita ada angkatan muda IKASBA. Jadi kita merekrut semua anak-anak muda di masing-masing etnis suku untuk bergabung di sini. Kegiatannya ya kegiatan sosial budaya. Nah, jadi ini tentunya kita siap sih ya, siap ya Pak Jul, Bu Eli dan Gante, bahwa IKASBA siap mensupport ya kegiatan apapun. Jadi kita mengharapkan juga artinya kampung-kampung toleransinya tidak hanya di Gadang saja nanti ya, di Kota Madia ini ya Pak Jul ya. Kami artinya IKASBA dengan 33 etnis siap ya mensupport apapun ya. Kita selama ini juga sudah menjalankan bagaimana kita toleransi di masing-masing etnis suku. Biasanya kadang-kadang ada satu etnis, misalnya sebut aja Kakak Madura melakukan kegiatan di Gedang. Nah, kita di IKASBA itu diundang beberapa yang mewakili Dayak, dari Ambon, Papua, ya kita hadir. Begitu juga Ponorogo mengundang kita, ya kan? Ya, kita hadir. Ini memang selalu sudah kita jalani, kita lakoni untuk tetap menjaga kebersamaan itu.
1: Ya, Bante, mungkin bisa ditanggapi juga dari apa yang ditanyakan oleh Pak Mitra Utama tadi, peran generasi muda ini dalam membangun dan mempertahankan lingkungan yang toleran.
3: Ya, sebenarnya Bu, kalau tahu manfaat bahwa toleransi itu sangat berguna dalam eksistensi kita, organisasi dan kepemudaan itu akan muncul minat untuk berkontribusi bagaimana untuk menjaga dan mempertahankan ketika tahu manfaat daripada toleransi itu. Nah, disinilah penekanannya bagaimana manfaat itu bisa diketahui sesering mungkin, kita mesti harus komunikasikan dan bisa kita tindak nyata yang harus kita wujudkan. Misalnya, bentuk toleransi itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, kan itu wujud daripada kemanfaatan itu. Nah, ketika misalnya di antara ya saudara kita, tetangga kita dan lain sebagainya, kita mempunyai kepedulian. Nah, disitulah manfaat daripada toleransi itu. Sekat-sekat bisa kita kurangi, keakraban bisa kita bentuk karena tahu manfaat daripada toleransi. Maka orang-orang muda maupun organisasi itu akan muncul minat dalam dirinya, kesadaran dalam dirinya. Apalagi kalau itu dipahami, oh ini adalah yang patut dilakukan karena hal yang baik, kontribusi dalam keberadaan kita. Dan itu juga kalau dijauhkan lagi, bukan hanya manfaat dunia, juga akan manfaat akhirat. Nah, ini akan mempunyai kekuatan untuk berkontribusi. Tahu manfaat akan toleransi.
1: Kalau dalam Islam sendiri, orang yang paling bagus itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya. Memang dalam semua agama itu diajarkan semua kebaikan ya, Bante.
3: Betul, itu esensi dari agama.
1: Betul. Kita sudah berada di penghujung waktu nih, nggak terasa. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita perbincangkan pagi hari ini, siapa, Bang Zul, mewakili, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit-sedikit dari yang lainnya.
4: Ya, jadi intinya kami berterima kasih kepada pemerintah kota yang sudah meregulasi ini dan menjadikan Kampung Gedang, dan mudah-mudahan kampung-kampung lain nanti akan ikut meniru, karena saya melihat masih ada kampung-kampung yang bisa diplot menjadi kampung toleransi. Mudah-mudahan Banjarmasin untuk tahun 2026 ini nanti naik peringkat ke 10 besar di indeks kota toleransi, karena kita sudah bekerja maksimal.
1: Demikian. Ya, Ibu silakan.
0: Jadi kalau untuk toleransi sendiri,

0: sudah betul menjaga hal-hal baik dari turun-temurun. Semoga kita akan tambah lebih baik lagi. Dan untuk kegiatan baru-baru ini, Bu, sebagai simbol wujud salah satu toleransi, itu dengan mengadakan mural, Bu. Mural kecil-kecil aja. Yeah, yeah, namanya yeah. juga kampung ya, Bu, yeah, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat seperti apa hasil dari kegiatan dari toleransi dengan cara mural tadi, mural bersama warga, itu kalau di jalan dari Siring, Menara Pandang, ada Dinas Pendidikan, lurus sedikit sebelum Alfamart, nanti ada jembatan kecil. Nanti sebelah kanannya, sebelum Alfamart itu, sebelah kanan itu ada Sungai Benawa. Di situ kanan kiri
1: sudah ada,
0: ada muralnya. Jadi waktu saya monitor ke sana, Bu, mereka malam-malam melukis. Itu murni dari warga dan pemuda-pemudanya ya, Bu, ya, dari anak-anaknya. Mau upah orang, bukan. Murni dari warga. Jadi di sana ada etnis Tionghoa.
1: Tergambar di sana di mural itu semua ya?
0: Iya, di mural itu ada. Jadi mereka beda-beda konsep. Terus yang ngelukisnya ini ada yang Tionghoa, ada yang Jawa. Saya lihat sukunya ada Bapak itu apa dari NTT kalau nggak salah. Jadi sambil bercanda sambil ngelukis gitu. Di situ mural sebelah kanannya tentang kampung toleransi, sebelah kirinya itu tema mereka beda-beda. Intinya toleransi, cuman ada gambar budanya gitu, ada gambar mereka bagi kapling nih gitu Bulurah saya di sini ya, bulurah saya di sini, dan itu beda-beda, Bu, sukunya, agamanya beda-beda juga. Ada yang saya mau sembahyang dulu di kelenteng, sembahyang arwah, balik dari itu baru saya lanjut sini ya gitu. Jadi malam itu sambil ngelukis sambil gambar gitu. Ada yang pintar gambar kan, bikin sketsanya. Ada yang mau bantu nambah warnanya aja. Dari situ udah kelihatan
1: kerjasamanya
0: luar biasa. Iya, Bu. Jadi kalau bagi warga yang mau lihat gitu, apa sih salah satu kegiatannya itu yang baru-baru ini kami melakukan mural yang bisa dilihat banyak orang.
1: Dan mungkin juga di sana tergambar, terwakili ya.
0: Ada gambar-gambar tentang tempat ibadah, terus cita-cita mau ada pagodanya juga dibikin pagoda. Itu harapan-harapan mereka juga ada di situ. Dan unek-unek mereka kayaknya di situ, Bu.
1: Iya, iya. Baik, ke Pak Didit.
2: Kita nyabu. Kita sama-sama lah jaga batang banyu kita ya. Kemudian jangan bercakut pepadaan. Itu aja.
1: Iya, Bade.
3: Khususnya kepada
1: lebih dekat, Bade.
3: Khususnya umat Buddha dan masyarakat pada umumnya. Mari kita pahami bahwa toleransi itu adalah kebutuhan. Jika kebutuhan itu tidak kita penuhi dalam keberadaan kita, tentu saja akan kurang harmonis. Saya mengajak umat Buddha khususnya masyarakat, ayo kita jaga, kita kembangkan toleransi dimanapun kita berada, kapanpun kita beraktivitas.
1: Ya. Dan mari kita saling hidup berdampingan tanpa saling mencurigai, dan kita bersama-sama menjaga kota kita Banjarmasin ini sebagai rumah yang nyaman ya bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Dr. Andes Zul Faisal Putra, Pembina LKP Banjarmasin, juga Ibu Anissa Edina SSTP MIP, mantan lurah Kampung Gedang ya. Juga Bapak Dr. Andes Aliansa Mahadi, Ketua IKASBA Kalimantan Selatan, Yang Mulia Bante Sanda Viro Mahatera, Kepala Vihara Damasoka Banjarmasin, sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Juga Anda dan Sarang Perompat yang sudah bersama kami di acara Pandiran Baisukan. Ulun Rinda Rianti undur pamit, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Pandiran Baisukan Perompat RRI Banjarmasin.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Baramian Fest menjadi bagian kegiatan mahasiswa yang ada di program studi ilmu komunikasi Universitas Islam Banjarmasin Muhammadiyah. Kegiatan tersebut berawal dari tugas mata kuliah event management yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah festival dengan mengangkat budaya Banjar. Koordinator acara Baramian Fest, Marlita Dwi Puspitasari, memadahkan bahwa kegiatan yang ini memaduakan budaya Banjar lawan konsep festival. Berbagai penampilan dari masyarakat umum, sekolah, dan kampus turut menjadi bagian dari rangkaian acara. Puncak acara menghadirkan teater berjudul Cerita Jujuranku yang mengangkat tradisi jujuran dengan konsep penyampaian berbeda. Konsep tersebut dirancang lebih menarik agar budaya Banjar dapat lebih diterima oleh generasi muda. Baramian Fest juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kesenian Banjar kepada generasi muda melalui berbagai pertunjukan. Penyelenggaraan berharap masyarakat turut meramaikan kegiatan sekaligus mengenalkan budaya daerahnya. Melalui perpaduan seni tradisional dan konsep festival, Baramian Fest berupaya menghadirkan budaya lawan pendekatan yang lebih kekinian. Kegiatan tersebut diharapkan membuat generasi muda semakin mengenal sekaligus ikut melestarikan budaya Banjar. Demikian kabar perempat kali ini, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

informasikan untuk hari ini ruang UMKM off dulu karena memang narasumber kami sedang berhalangan. Dan kami sajikan lagu-lagu informasi seputar UMKM untuk Anda dan sanak perempat di kesempatan siang hari ini.

situasi cuaca di Kota Banjarmasin sedikit lebih baik dibandingkan kemarin di tanggal 4, dan ada satu hal yang menggembirakan untuk warga Kalimantan Selatan, di mana untuk Banjarmasin khususnya ya, untuk hari ini kembali pulih untuk penyaluran air PDAM, di mana kalau di beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah di kecamatan-kecamatan di Banjarmasin airnya ini sudah berasa dan sudah tidak layak konsumsi hanya untuk MCK. Namun per hari ini dari PDAM sendiri pun juga sudah memberikan informasi bahwa air sudah bisa kembali dikonsumsi karena sudah tidak berasa lagi dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Nah, di sana Perompat ini menjadi angin segar ya untuk masyarakat, apalagi yang sudah beberapa hari ini banyak sekali antrian di pengisian air minum, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi angin segar untuk warga Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, dan harapan semoga cepat turun hujan pun juga bisa segera terkabul gitu dan serap perompat, dan bisa meminimalisir kabut asap dari

pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

terdapat ada yang berbeda dalam penyaluran bantuan air bersih di Desa Palam, Kota Banjarbaru pada hari Senin ini, di mana di tengah kemarau panjang yang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Syamsi Rahman turun langsung membagikan banyu dengan mengenakan kostum Spider-Man. Bukan sekedar menarik perhatian, aksi tersebut menjadi cara Samsir menyapa warga sekaligus memastikan bantuan air bersih benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebanyak 4 tandon atau sekitar 20 ribu liter air bersih disalurkan gasan warga Palam. Bantuan yang itu menyasar ke sekitar 100 rumah yang terdampak di keterbatasan pasokan air selama kemarau panjang. Dengan mengenakan kostum Spider-Man lengkap, Syamsir menambah bahkan ikut memegang selang dan mengisi wadah-wadah air milik warga. Sejumlah warga pun juga tampak memperhatikan aksi tersebut. Suasana penyaluran bantuan menjadi cair ketika sosok Spider-Man yang biasanya hanya ditemui di film justru hadir di tengah permukiman untuk membantu warga mendapatkan air bersih. Samsir mengatakan, penyaluran air bersih merupakan bantuan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kemarau panjang.

0: usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

Banjar dan Seperempat untuk siang hari ini. Dan untuk cuaca di Kota Banjarmasin ini berada di angka berapa ya tadi? Bentar. Untuk wilayah Karang Mekar dan sekitarnya berada di angka 30 derajat, 34 derajat Celcius dan Seperempat. Dan dengan kelembapan udara yang tidak sehat hari ini, di mana kelembapannya di 46% dan Seperempat, dan tekanan udara dari 1013 HPA dengan visibilitas 6 km karena masih dengan situasi berkabut ya, dan udara pun juga masih tidak sehat dan Seperempat. Jadi tetap menggunakan masker kemanapun Anda beraktivitas di luar rumah ya, ataupun juga bagi Anda yang menggunakan mobil, tetap menyediakan masker di mobil Anda. Jadi pada saat Anda ingin keluar dari mobil, sudah harus siap dengan masker Anda dan Seperempat. Dan cuaca hari ini terasa seperti 30 derajat, 38 derajat Celcius, jadi 4 derajat lebih panas dari yang seharusnya. Dan tetap sehat dan semangat buat Anda semuanya yang masih beraktivitas di kesempatan siang hari ini.

Dan sana kali ini sebanyak 185 bidang tanah luas mencapai 75 hektar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memasuki tahap 3 pemberian kepastian hukum atas pemanfaatannya. Kepastian tersebut diberikan melalui penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah antar badan tanah dan masyarakat penerima manfaat dalam rangka program reforma agraria di atas hak pengelolaan LPH Badan Bank Tanah. Penanganan berlangsung pada 16 sampai dengan 18 September 2026 di Aula Baruh Jaya. Dan mulai perjanjian tersebut, masyarakat menerima manfaat memperoleh dasar hukum dan pemanfaatan tanah yang berada di atas HPL Badan Bank Tanah. Dan PLT Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudarjat ini mengatakan bahwa kepastian hukum atas pemanfaatan tanah menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan pengelolaan tanah yang tertib dan juga berkelanjutan. Demikian dasar kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

pilihlah berdasarkan agamanya, agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila salatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena
berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat 5 waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istri. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

12 waktu Indonesia Tengah. Dan sana Pro 4, kami informasikan untuk jadwal pemadaman listrik pada 29 September 2026. Dan terjadi kendala kelistrikan teknis yakni sedang dalam proses perbaikan wilayah Kalimantan Selatan, di mana pada hari ini dijadwalkan kembali pada hari Selasa dengan durasi berlangsung pada pukul 14 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Adapun beberapa wilayah yang mendapatkan pemadaman listrik bergilir dipaparkan PLN terjadi lantaran ada gangguan kelistrikan, di mana untuk hari ini PLN LP3 Banjarmasin ini memberikan informasi dengan sana Pro 4 untuk wilayah Jalan Raya di kilometer 8 sampai 10 kantor OJK Indosat dan sekitarnya, estimasi pada pukul 5 sore sampai dengan jam setengah 9 malam. Kemudian Jalan Tembus Mantuil, Jembatan Basirih, Metro Andalan maksud kami, Kompleks 10, Klayan B, Klayan Selatan, KS Tubun sekitarnya, Karya Tani, Pembina 4, Komplek Depadis, Erlen, dan juga Rahayu. Ini dengan waktu yang sama. Dan untuk Lambung Mangkurat, dari jam 2 sampai dengan jam 5.30 menit sore, wilayah PM North. Kemudian wilayah Simpang Anem, Belitung sebagian, Hasan Basri sebagian, Jalan Pangeran, Aka Timur, Sungai Jingah, Masjid Jami, Sultan Adam sebagian, Jihari Saleh, Kenanga, Sultan Jingah, Sungai Jingah maksud kami, dan Pangeran Hidayat, Benua Anyar. Kemudian dari pukul 8 sampai dengan 12 malam, PM Nor, Stoyo, Gang 12, Purnasakti, Komplek Imam Bonjol, Komplek Arahman, Komplek Pondok Indah, Komplek Garuda, Komplek Sederhana, Jalan Dahlia, Kebun Sayur, Gunung Sari, Cempaka Sari, Cempaka Raya, Purnasakti, Gubernur Subarjo sebagian, Pelindo, dan juga Komplek UK. Dan kondisi sistem perubahan lokasi dan waktu akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak PLN. Demikian dasar kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak masih di perawatan di Banjarmasin, jadi tetap ini ya, waspada ya, dipersiapkan dulu nih yang tadi udah saya informasiin, daerah mana aja yang bakal dapat pemadaman bergilir. Ternyata belum selesai dan sana pemadamannya dan harus kita rasakan lagi. Jadi persiapkan lampu emergency, kalau punya apa, punya kipas angin emergency, alhamdulillah bisa dipakai juga, apalagi malam hari ya. Biasanya agak lebih rentan, kalau siang mungkin masih lebih aman begitu dengan sana perompak. Jadi tetap di prepare dulu aja, yang punya lampu emergency di charge dulu aja biar nanti malam bisa dipakai dengan baik. Kipasnya juga jangan menyalakan lilin, kalau bisa usahakan tidak menggunakan lilin ataupun juga penerangan yang memang harus menyalakan api begitu dengan serang perompak. Kalau masih bisa diminimalisir dengan lampu emergency, itu akan jauh lebih baik ya, untuk meminimalisir terjadinya kebakaran rumah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi, dan semoga semuanya aman dan bisa cepat pulih, dan semoga tidak lebih dari 5 jam pemadamannya.

nanti jam 2 siang atau sekitar kurang lebih 30 menit lagi kita bakal bergabung bersama Perempat Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara. Akan ada RRI Jogja bareng sama RRI Jakarta bakal membahas tentang Batikku Identitasku, Melangkah Bersama Menjaga Warisan. Akan ada narasumber CEO Banyu Sabrang Batik, ada Hanang Mintarta dari Yogyakarta, dipandu oleh host dari RRI Yogyakarta nanti. Untuk siang hari ini dan sarang perempat ada Semi Prabowo. Terus kemudian seperti biasa ada Mpok Nova Kalista dari RRI Jakarta nih ya. Tungguin aja, kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Nah, dan sarang perempat tahu tentang Tugu Maritam nggak? Ini ada satu ikon monumen Tugu di daerah Paringin, berada di Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Monumen durian ini atau biasa disebut Maritam menjadi salah satu tempat yang cukup menarik perhatian dan bisa dijadikan tempat untuk bersantai dan sarang perempat. Meski lokasinya berada dekat perkantoran, namun suasananya cukup sejuk dan nyaman untuk bersantai sore. Nah, penuturan Indra, salah satu warga Kelurahan Batu Piring, Kabupaten Balangan, dirinya sering jalan-jalan sore di monumen tersebut untuk bersantai bersama keluarga. Dan tidak hanya bersama keluarga, Indra juga biasa jalan santai sore bersama teman-teman kantornya sepulang dari bekerja dan sarang perempat. Namun ada yang menarik nih dari Tugu Maritam, di mana ada salah satu teman kita bernama Aisyah Nisrina Putri yang membuat lagu tentang kisah kita pagat di Tugu Maritam. Nah, langsung saja kami akan hadirkan lagu ini untuk dasar perempat yang masih bersantai di siang hari ini sambil menikmati aktivitas kerjanya. Selamat siang juga buat Hadri dan istri yang mungkin lagi santai di tempat kerjanya mendengarkan perempat. Terima kasih. Dan jangan lupa juga dan sanak, nanti habis jam 2 siang kami hadirkan Ayo Goyang sampai nanti jam 5 sore bareng sama Kian dan beberapa teman-temannya nanti yang bakal ikut live juga di streaming TikTok Perempat RRI Banjarmasin. Kami hadirkan dulu ada kisah kita pagat di Tugu Maritam.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Prof. 4 RRI Banjarmasin.

hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah Kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban Kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengupayakan dukungan perairan bagi petani di tengah kondisi musim kering yang berlangsung di sejumlah wilayah pada hari Selasa. Upaya yang dilakukan dengan memetakan ketersediaan air di setiap kawasan, mengoptimalkan sarana pompa yang sudah dimiliki kelompok tani, sehingga mengusulkan tambahan bantuan kepada Kementerian Pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah, Wardani, mengatakan kondisi lahan pertanian berbeda-beda. Sejumlah wilayah masih memiliki sumber air yang memungkinkan para petani melanjutkan aktivitas tanamnya. Nah, dan sana perempat sementara di beberapa wilayah di Hantakan, Barabai, dan Labuan Amas Selatan, Distan AST terus melihat kebutuhan sarana perairan yang dapat membantu petani pertanian mempertahankan tanamannya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengoptimalkan pompa air milik kelompok tani. Sarana tersebut digunakan untuk membantu pengairan lahan yang masih ditanami. Untuk memperkuat dukungan tersebut, Distan AST juga mengusulkan bantuan pompa air kepada Kementerian Pertanian. Dan menurut Wardani, kebutuhan sarana pertanian tersebut diupayakan melalui berbagai sumber anggaran, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Bantuan dari Kementerian Pertanian menjadi salah satu jalur yang terus diakses agar masyarakat bisa melanjutkan proses pertanian mereka. Demikian Habar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejak Arte Abang Po ya, di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batikku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, Alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Gitu ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas? Alhamdulillah. Jogja? Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum kok. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DI itu ada yang sudah mulai gerimis
1: gitu. Alhamdulillah.
2: Masih nunggu giliran kok kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta, selamat siang Mas.
3: Ya, selamat siang. Oh,
1: iya, kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih, CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik. Ya, Masya Allah, luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh, karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya, tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta, dan untuk kedap dengan di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Jakarta, kita berbincang dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Bu Nova, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya. Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Ya kalau untuk kulitnya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya.
3: bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna mas, jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya, jadi motif-motifnya itu ikonik ya, seperti parang, kaum, peruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno. Gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini. Gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanan, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya. Desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: itu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya Mas Anang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa ya yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan gitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya.
2: Itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru, begitu.
3: Iya.
2: Membuat motif baru itu apakah ada satu masa, misalnya? Untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini itu apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di, entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna itu kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selebar kain, kita isi dengan motif-motif ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga ya, itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
4: Iya,
3: kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di sosial media kan orang akan berkomentar lah.
4: Ya.
3: Dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Produksi nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya.
4: Yeah.
3: Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
4: Ya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya. Tapi tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik. Pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik.
3: Ya.
4: Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya.
3: Ya.
4: Karena batik kan ada prosesnya begitu kan.
3: Ya.
4: Tidak hanya kemudian seperti sablon atau batik gitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga.
4: Ya,
3: keaslian batik itu nomor belakang banget.
4: Jadi gitu.
3: Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banji Sabrang yang ada di Kulon Progo atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik.
4: Ya.
3: Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuma murah. Batik asli paling murah 100.000 ada, Mas.
4: Ya.
3: Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100.000. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000. Dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar, itu toko yang namanya batik ini, tapi isinya itu printing, kan gitu.
4: Yeah.
3: Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
4: punya nama,
3: gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering suruh bayar ke toko-toko kota itu, itu Mas.
4: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi. Juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah, itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana sama seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar, Mas.
4: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
4: Oh
3: iya. Jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun nggak bisa sama kan gitu, tapi dengan teknik batik nggak masalah, Mas.
4: Ya,
3: nggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing. Kita si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
4: Iya.
3: Kan? Jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain yang kita buat. Ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir, Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan
5: dia inginkan.
4: Iya.
5: Yeah. Eksklusinya berarti seperti itu, Mas.
4: Iya. Yeah.
5: Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan.
4: Gitu. Baik.
5: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja, auranya kelihatan.
4: Ya,
5: mati-matinya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
4: Iya, iya, baik. Baik, kemudian Mas Anang juga, karena ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan pesan dan lingkungan, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
5: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gitu. Jadi berarti adalah warisan budaya, tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banyu Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
4: Ya.
5: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
4: Ya.
5: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
4: campuran
5: barang-barang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual kan.
4: Baik, nah, terima kasih Mas Anang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
4: Ya.
1: Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya, Mas ya.
4: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya, kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasa beli batiknya di Tanah Abang, Bang. Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya, Mas Anang ya. Luar biasa. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada, ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
4: Ada juga beberapa, misalnya kayak kain bermotif batik lecet juga sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya.
5: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Saya kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Nggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, nggak ada.
5: Banyak
1: ya.
5: Itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama gitu ya, Mas Anang ya. Oke dah.
5: Yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Mas Emi?
4: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda mendengar bisa di 0274552219 gitu ya. Saya ulang di 0274552219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895 0144 1066, 0895 0144 1066, gitu Mpo.
1: Seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, Bapak-bapak, saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, nyampe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
3: Iya, Mbak Mpo.
2: Ya, Mbak Mpo. Mbak Mpo, Mpo. Maunya yang mana? Jangan beli. Ya, jadi laki-laki, Mas Semi. Gimana coba itu? Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja, kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
3: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi. Mungkin ada yang belum paham hal.
2: Ya.
3: 7455221 9.
2: Oke.
3: Di WA di 0895 0144 1066.
2: Oke. Jakarta sudah ada, boleh?
3: Boleh.
2: Ya.
3: Silakan, Pak.
2: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
4: Kenapa? Sehat ya?
2: Alhamdulillah, Ciku.
4: Kenapa kalian cari-cari sama orang Padang?
2: Ngapain? Gak ada utang loh saya, beneran.
4: Ada lah, untuk
2: kayaknya
4: tantaranya.
2: Oke.
4: Halo juga di Jogja, Mas Semi ya?
2: Ya, Mas Semi.
4: Ganteng banget, siapa lagi narasumbernya?
2: Waduh.
4: Manggil apa nih? Manggil apa nih, Pak Mama? Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang beli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya nggak apa-apa. Pasti dibuat apa yang bisa dikatakan. Bener nggak, Mas Emi?
3: Betul.
4: Memang ya, di daerah Jogja ini, kategori batik ini yang... saya kenal dulu, assalamualaikum. Mas, Mas, Mas, Mas. Jadi dengan Jogja, Jakarta, di Batak. Ya, memang di daerah Jogja, Jakarta, kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis selalu full. Pakem keraton benar ya? Ya, yang menggunakan bahan kain barisan tertinggi seperti atau primis apa namanya tadi
3: primisima
4: atau sutra serta berwarnanya alami coklat luas luar biasa. Memang tadi yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, artinya apakah maksudnya dapat bikin motif-motif ini kan bagi motif kerasannya sangat kecil ya, lagi rapat dan harusnya seperti motif titik seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barok. Nah itu wahyu atau wahyu tunggu, benar nggak? Nah memang saya ingin tahu seperti apa kan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada di Jogja ini ya, itu saja. Warnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu, memang di warnanya harganya mahal gitu, pasti di angora gitu. Nah itu saja, bagaimana dengan pewarnaan alami atau toganya? Makasih banyak Mas Semi. Nopa
2: blablabla
4: ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
3: Baik, kira ya.
5: Pertanyaannya, untuk batik asli itu di bulan balik itu pasti motifnya relatif
2: selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum Pak Tanpa yang cantik yang pelak-pelak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
4: Kok nong kan, Pak Bonong udah lama gak
2: sih? Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silahkan, Cak.
4: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya?
2: Iya.
3: Iya.
4: Mas Anang, ya, mau nanya dong. Kan Jopet sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
3: Iya.
4: Apakah beda, apa perbedaan gitu loh kayak musiknya apa gitu?
2: Oh, perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
4: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
2: Oke.
4: Lagi nih Sonova.
2: Apa itu?
4: Mau pakai baju batik Jogja. Bukan berarti Jogja. Cukup ada di Tanah Abang.
2: Gak ada.
4: Makasih Sonova.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh, Mas Anang silakan.
3: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu berbeda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelang perang. Perang itu geometris. Gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai, cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu.
2: Buat
3: kan motif parang itu kan macamnya banyak, ada parang rusa, parang barong,
2: kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya?
3: Dalam satu acara dengan Arsul Dalem atau Sri Sultan
2: Hamengkubuwono. Oke, baiklah kalau
3: itu
2: begitu.
3: Itu yang maksudnya larangan itu kan di luar bebas-bebas saja.
2: Oke, baik. Mas Emi masih ada ya, Jogja?
3: Jogja, kita terima ya, selamat siang. Terus lagi mau di
2: baik, Jakarta sudah ada lagi nih, baik. Kita sambungkan. Halo, lah terputus ternyata, ngikut dia ke Jogja.
3: Kita
2: ke WA ya, campur ya. Ya silakan
3: Mas Emi. Bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten, mau tanya ini, Mas Ana gimana cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
2: Pudar.
3: Pudar.
2: Pudar.
3: Tips secara singkat untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen, gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
2: Gitu.
3: Di toilet kita kan mesti ada ya, udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Ya, lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
5: Kalau dicuci di pakai mesin cuci itu
3: boleh, tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering keluar. Misalnya baru beli, ya kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah terik, diangin-angin kan. Jadi setrika aku boleh, tapi dengan suhu panas ya jangan terlalu baik.
2: Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
3: Iya, karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya.
2: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke okay, deh.
3: Kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba terus sampai ya. Selamat siang.
6: Selamat.
2: Alhamdulillah.
3: Terus ya, dengan
2: iya.
3: Dengan siapa? Di mana Bapak?
6: Dalam sama.
3: Oh iya, Pak Sagio di Jalan Samas di Jepjanji. Monggo, ada yang mau ditanyakan Pak Sagio?
6: Aku mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas.
3: Iya.
6: Yang namanya Pak Jakarta larang gimana kok masalah lo
3: mahal banget gitu. Oh gitu. Emangnya berapa kalau rumit harganya?
6: Maka itu beli segala
3: batik. Oh gitu.
2: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
3: Ini belinya sekondi mungkin ya?
6: Enggak.
2: Belinya di mana dulu?

0: ini ya.
1: Betul.
0: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silakan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
2: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI nasional ini, mari kita kenali batik, karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita dudukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita, ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
3: Sama-sama, Mbok. Terima kasih juga.
0: Salam ya buat teman-teman di Jogja ya.
3: Baik, terima kasih.
0: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, udah memberikan informasi buat kita. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batik Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan dalam siaran berdaya nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana. Ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar,

Dang sanak seberatan, habar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, pasokan air baku gasan kebutuhan air bersih di kota Banjarmasin menyusut sekitar 30% akibat kemarau dan intrusi banyu laut. Kondisi ini berdampak pada distribusi banyu bersih terutama di wilayah yang berada di ujung jaringan. Wali kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR mengatakan persoalan yang dihadapi wilayah ini kada hanya kemampuan instalasi pengolahan air, tetapi juga keterbatasan sumber air baku yang tersedia. Hal ini disampaikan Sidin saat meninjau instalasi pengolahan air IPA 2 Selasa 29 September 2026 bersama dengan Kapolresta Banjarmasin, Kombespol Riza Mutakin. Banjarmasin, dang sanak, wilayah ini ditopang dua instalasi pengolahan banyu dengan sumber air baku berbeda. IPA 1 di kawasan Sungai Bilu memanfaatkan air Sungai Martapura, sedangkan IPA 2 di kawasan Pramuka memperoleh pasukan banyu baku dari Sungai Tabuk. Namun, sumber air IPA 1 terdampak intrusi banyu laut yang menyebabkan kadar garam meningkat. Sementara itu, IPA 2 masih mengandalkan sumber banyu dari Sungai Tabuk yang berjarak sekitar 11 km dari instalasi pengolahan. Demikian, Habar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dangsana Perompat Seberatan dimanapun Bebuhan Pian berada. Dangsana kembali bersama dengan Ulun Kian yang hadir gasan mengawani Bebuhan Pian Seberatan di sore hari ini dari jam 15 sore sampai dengan jam 17 sore terlebih dahulu. Dangsana dalam program Ayo Goyang Goyang Yuk. Dangsana Seberatan silahkan request di nomor kita seperti biasanya. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Langsung aja Dangsana Perompat, ini kita coba angkat dulu telepon yang masuk di line telepon reguler dulu kali ya, karena 2 minggu kebelakangan Ulun selalu mengangkat yang berdulu tuh WhatsApp. Dan ini juga sebelum angkat telepon, sapa-sapa dulu nih kekawanan para pendengar yang ada di TikTok. Juga ada Amah, Kuminta Lagu Lumpur dan Berlian. Salam gasan semuanya, gasan Kian tambah bunga sejak Umaih. Terima kasih Amah. Amah juga tambah bunga, semoga Amah sehat selalu juga di sana ya. Silahkan yang baru bergabung, kita berada di program Dangdut Ayo Goyang sampai jam 17 sore, silahkan untuk request lagu dangdut favorit kalian ya. Langsung aja kita angkat line telepon reguler terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Bambang.
0: Oh, Ibu Bambang. Halo Ibu Bambang, apa kabarnya Ibu Bambang?
1: Baik, Bang, tapi disusah.
0: Oh iya, aduh suaranya agak putus-putus ya Bu Bambang ya.
1: Udah,
0: ini udah nih, udah mendingan nih. Ibu Bambang, silahkan mau lagu apa sore hari ini?
1: Saya mau cerita sedikit.
0: Oh iya, apa tuh, boleh?
1: Malam hari Minggu itu kan hujan, kayak hujan badai,
0: toh. Hujan badai.
1: Ya, sekalinya banyak tumbang pohon, kena rumah, Bang.
0: Kena rumah?
1: Ya, rumah-rumah teman saya yang...
0: Waduh, innalillahi. Oke. Wih, berarti hancur terus setengah dong rumahnya, Bu?
1: Iya, terus yang sebagian atapnya terbang.
0: Waduh.
1: Alhamdulillah tadi donasi juga
0: terkumpul ya?
1: Iya.
0: Berarti bisa dibangun ulang tuh?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya namanya ini ya Bu ya, bencana kita gak ada yang tahu, cobaan juga gak ada yang tahu ya. Yang penting ketika kita dikasih cobaan, ya udahlah, legowo aja. Dan alhamdulillah berarti ya, tadi donasi iya, udah terkumpul, berarti bisa dibangun ulang lagi.
1: Iya. Dan yang artinya terbang itu dapat bantuan juga udah.
0: Oh alhamdulillah.
1: Nah, saya jualan yang bang di pasar ini.
0: Yang jualan siapa?
1: Ya saya jualan juga, rame kan kalau pasti jualan.
0: Oh iya benar. Oke.
1: Kasian banget sampai malam rumah apa sebilang gitu.
0: Iya betul, pasti pikiran, tapi alhamdulillah udah ada solusinya ya Bu Bambang ya.
1: Alhamdulillah iya.
0: Igi, silahkan Ibu Bambang, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Terus ini ya lama juga Mbak Minapo, mudah selalu sehat tentunya.
0: Amin.
1: Saya kangen banget sama Mbak Eli saya.
0: Oh lama nggak ketemu Mbak Eli ya?
1: Iya lama nggak ketemu.
0: Nanti Mbak Eli kayaknya udah nggak ada siaran dangdut lagi nih. Mbak Eli siaran dangdut kayaknya di bulan Oktober deh lagi.
1: Lagi cuti kah?
0: Enggak cuti. Kemarin baru siaran ini dangdut kok beliau.
1: Kangen banget, berapa bulan kan, ada 3 bulan atau 2 bulan nggak ada ke rumah sini.
0: Oh alah, oke.
1: Kangen kesini sama suami.
0: Dan
1: selalu sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Ada lagi Bu Bambang salamnya?
1: Salamnya semuanya aja, lagunya Obati Rinduku aja Bang.
0: Obati Rinduku, rindu dengan Ibu Eli tadi ya.
1: Iya semuanya
0: juga rindu. Oke deh, terima kasih Bu Bambang.
1: Oke, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bambang yang sudah bergabung. Let's go, kita masuk ke line telepon. Oke, line telepon WhatsApp masih belum bisa terangkat ya, karena masih war tuh di WhatsApp. Jadi ada Yani, ada Mama Alfi, ada Bang Adli. Wah banyak pokoknya. Jadi kalau misalkan Bebuhan Pian yang di WhatsApp bertanya-tanya, kenapa Kian kada diangkat teleponnya? Karena Bebuhan Pian langsung 3 telepon sekaligus yang masuk ya. Jadi kita hold dulu, kita angkat dulu line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk ya.
0: Halo Goyang yuk, dengan siapa ini?
2: Yani,
0: apa kabarnya Yaniku?
2: Kabarnya baik, Kianku.
0: Asik Kianku. Yani, kayak apa di Amuntai? Bukan di Amuntai, I love you ya.
2: Oh, sudah cerah harinya.
0: Oh, sudah cerah, kada basap lagi?
2: Kada ada lagi.
0: Alhamdulillah, oh berarti ini pinanya ada hujan nih?
2: Ada.
0: Oh, cocok, kayak asapnya hilang sudah, alhamdulillah benar ya Niai.
2: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ini ada Sebatas Batur, Menuntun Rindu, Senyumlah Sarmila, Impianku Terulang Lagi Masing-masing Sarmila. Saja Sarmila. Oke, okay, bukan Carmilla lah. Carmilla tuh nama siapa? Nah, nama Mama Madan rasanya. Oke, okay. Salamnya dulu ya nih.
2: Salamnya buat Haji Adli Rasid,
0: Inggi,
2: buat Amah, Ibu Bambang, Mama,
0: yep,
2: Arti,
0: okay,
2: buat Mama Madan, buat BTN aja. Nah, buat Kian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon. Nah, bisa diangkat itu. Tolong operator kita Bang Sangsang ya. Ada Mama Alfi. Halo, assalamualaikum Mama Alfi. Ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk. Mama bekol-kolah banar kaknya tuh na yoko jar. Mama Alfi, nang kabarnya biar Mama Alfi.
3: Alhamdulillah baik dan sehat. Kian gimana?
0: Alhamdulillah ulun baik dan sehat juga Mama Alfi ya. Mama Alfi lagi menjaga warung kapian.
3: Nyata.
0: Tinggi. Uma santai aja, betakun. Oke, rame lah ini warung mah.
3: Alhamdulillah rame.
0: Rame tarus. Pian tupang sudah anunya peletnya tadi. Ada kiri kanan warung, ada banyak pilihan warung di sana, tapi tetap warung Mama Alfi yang paling bercahaya jerurang. Amin.
3: Amin.
0: Mama Alfi silakan, anak lagu apa pian Mama Alfi?
3: Lagu Mansur.
0: Mansur judulnya.
3: Jam 8.
0: Jam 8. Wah, apa nih mengingati Mansur ke jam 8 anak keluar. Salamnya dulu Mama Alfi.
3: Ibu Bambang tadi lah.
0: Ibu Bambang, yap.
3: Yani. Semuanya saja.
0: Oke deh.
3: Salam sehat.
0: Amin.
3: Kian, doanya terbaik selalu Kian.
0: Amin, Mama Alfi jualah.
3: Siapa ikam Kian?
0: Kenapa Mama Alfi?
3: Operator siapa?
0: Operatornya ada Sangsang di sini.
3: Sangsang sehat selalu Sangsang.
0: Ah, sehat selalu Sangsang Jarsidin Bang. Ah, amin Jarsidin jua. Pian jualah.
3: Terima kasih Kian.
0: Ayuh, sama-sama Mama Alfi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dang Sana Perempat, kita hold dulu sejenak untuk telepon-telepon kita ya, karena izin menginformasikan terlebih dahulu untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, sudah saatnya Dang Sanak waktu ibadah sholat asar. Kepada Bubun Pian Seberatan, selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar bagi para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

madani wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

0: Iya, dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bubun Pian berada masih bersama dengan Ulun Kian. Langsung aja kita angkat telepon yang sudah mantri nih dari WhatsApp kita, dan sana berempat yang tadi cuma sempat satu telepon aja yang Ulun angkat ya. Ada Bang Adli. Halo, assalamualaikum Bang Adli. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Adli. Apa kabarnya Pian Bang Adli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Baik ya. Bang Adli, di tempat Bang Adli masih asap kada Bang Adli? Kada ya?
1: Kalau siang ini kada lagi Pak.
0: Oh, sudah kada lagi asap ya. Alhamdulillah. Berarti kan udaranya sudah segar lagi. Ya, menghirup udara pagi juga sudah nyaman.
1: Iya, ya, enak sudah lah.
0: Iya, yes, betul. Oke, silakan Bang Adli mau request lagu apa?
1: Lagunya Cinta dari Seberang aja.
0: Cinta dari Seberang. Dari siapa itu?
1: Kena ada dari Layla, Laya, Laya Ayu kah itu?
0: Oh ya, oke okay, oke okay. Ulun coba carikan dulu ya lagunya ya.
1: Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya silakan Bang Adli buat siapa aja?
1: Yani I love you.
0: Yani I love you.
1: Mbak Febri di Sungai Anda.
0: Iya, ada lagi.
1: Yanti kah itu yang di
0: Yanti I love you, I love you.
1: Yani.
0: Iya, Yani.
1: Yanti.
0: Oh, kok Yanti? Yanti oh, Yanti yang di Jalan Tembus.
1: Ya, yang Jalan apa itu Pramuka itu.
0: Iya, nggih.
1: Salam kenal.
0: Yap.
1: Bang Nihat, Bang Herman, terus Mawardi, Bang Edoy, Mama Inur dan Lukmannya.
0: Nggih.
1: Dan semuanya ajalah dari A sampai Z.
0: Oke,
1: salam,
0: siap.
1: Salam sehat selalu dan salam persahabatan.
0: Nggih.
1: Buat Mas Kiam. Semoga sehat selalu dan sukses selalu juga.
0: Amin. Bang Adli juga sehat-sehat selalu sekeluarga ya, Bang ya.
1: Iya. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adli, terima kasih banyak sudah bergabung melalui line telepon WhatsApp Rompat Banjarmasin ya. Kita coba baca lagi nih komen-komen yang ada di TikTok ya. Ada Amah, ada Syarifah, ada Wirasna Hadis. Kak, spill headphones-nya dong. Aduh, nanti dulu ya. Ini kita lagi request lagu nih. Nanti kita spill ya. Assalamualaikum Abang, selamat siang menjelang sore. Apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya Syarifah. Syarifah sendiri gimana kabarnya? Mau request lagu Rena-Rena ya Bang? Oke, siap. Salamnya Gasan semuanya aja tanpa terkecuali. Baik, terima kasih Syarifah yang sudah request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya. Lanjut nih, ada CS Ulun juga nih, CS Kental ya. CS Kental kita dari Kampung Sasirangan, ada Bang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
2: Goyang yo. Waalaikumsalam ge.
0: Waduh. Oh, bahalapi. Kenapa kabar ikau, Bang?
2: Eh, lagi ke pehe ge nah.
0: Apa he? Pehe kuluk pulang pian nih he. Bang Jaya, kabarnya apa nih? Sakit kepala aja kah atau apa ada lagi keluhan kayak dokter ulun nah?
2: Gara-gara pakai sakit ringan mas ya.
0: Sakit ringan. Oh, kalau ya gara-gara asap pulang kan nih atau gara-gara akhir bulan nih? Pernah gara-gara akhir bulan, Bang?
2: Muyak tuh Bang, sudah hutan asap nih. Lo ini kena dihadapi banjir pulang jalannya.
0: Banjir pulang, pasang pulang, banyu. Karena dah habis
2: kan. Kemarau ini kan hujan enggak
0: lah. Banjir. Bujur.
2: Bang. Jadi kita tuh bisa siap aja ya, kali ini tawakal aja ya kalau
0: tawakal. Bujur. Legowo aja kita ya lo Bang, jangan di harit gitu namanya jururang tuh.
2: Mantap. Ke berapa nomor sepatu ke?
0: Jauh banget nomor sepatu XL. Nomor baju nang ulun bari.
2: Iya.
0: Bang Jaya, enak lagu apa pian? Apa tuh?
2: Anu apa? Buat apa tampan kalau makan hati?
0: Asik. Itu siapa tuh?
2: Tapi kaya warik.
0: Nah, ma, biar tampan tapi anu tapi kayak warik kayak apa judulnya?
2: Makan hati aja kayak judulnya kayak makan hati.
0: Makan hati. Dari siapa tuh Bang lagunya, Bang?
2: Hah?
0: Lagunya tadi dari siapa tuh?
2: Makan hati dari anu mantan pacarku Bahari Rita Sugiarto.
0: Jauh banar lah. Tahu juga Rita Sugiartonya, Ritanya nih. Ya pertanyaannya nih kayak nih Bang, Ritanya nih ingat kada lawan pian?
2: Nah makanya tingkang sama jauh jadi kada sama tuli kada mendengar dia lalu kada kesampaian.
0: Salam ya Bang, kesan siapa Bang?
2: Hakim, Haji Ahmad lah, lawan anak si Dina, warung Rini, semoga laris manis.
0: Amin.
2: Ya, situ yang di Kuala Lumpur tuh siapa kira enggak? Mahat-mahat terus siapa?
0: Mihat. Uma mahat-mahat ini dari semalam sudah.
2: Mihat Kuala Lumpur.
0: Iya.
2: Nah, terus itu siapa lagi yang paling sabar di dunia tuh siapa?
0: Hadi, Bang Hadi, ya? Bang Hadi.
2: Nah, Hadi berkali-kali kumaafkan. Ya.
0: Anak dikiapai aja lawan nang bebiniannya, dimapakan aja.
2: Nah, itu Bang. Bang Udin kan.
0: Nggih.
2: Ah, terus siapa lagi Ariadi. Mm-hmm. Ah, sebenarnya bapaknya nah, Mawardi lah yang di Maraban lah, dan saya walafiat beliau itu nah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kalau banyak kan ngaran yang anu ya penggemar dia lalu momet jadinya kepehe kepala jadinya.
0: Penggemar lah, penggemar pian nih.
2: Iya. Ah, terus bunda kita nah, Mama Madan, lah itu Mama Madan.
0: Mama Madan nih pehe kuluk jua.
2: Nah, itu nih lagi belasutnya.
0: Inggi belasut anda unah.
2: Nah, dari situ siapa tadi Yanti.
0: Ah.
2: Nah, kayaknya ada Gio, Mama Alfi, Bunda Ratu.
0: Inggi.
2: Nah, siapa lagi ibunya lah. Nah, anu nang sebutingin siapa nang bina ada nih.
0: Siapa tuh?
2: Aduh, di sana kau nih. Amah. Nah, mudah-mudahan sehat walafiat ya.
0: Amah ada ini tuh.
2: Iya kah?
0: Amah ada nih di TikTok.
2: Ah iya, kabar masuk lagi.
0: Belum.
2: Nah, tapi sudah aku kunci ge, belum aku buka lagi nya kada kau bunga gitu. Sudah aku kunci deh.
0: Ah, mani kunci aja. Sudah
2: aku pandenya hanya aku buka nih. Dan saya dua lapis dinya ke ya.
0: Amin. Nah, Mama Madan hanyar masuk juga nih. Amin, terima kasih Bang Jaya. Mama Madan hanyar masuk.
2: Ah iya kawan, hari kabar Mama Dan. Mudah-mudahan bagaimana. Aduh, di sana sini lagi ke pesta kuluk nang repot nih banjir kan bakalan datang dihadapi nang asap belum tuntas.
0: Ya si Dini Mama Madan ini nanti pikirkan masa depan dulu. Masa udah kini ya biar aja enggak siap. Terima kasih Bang Jaya.
2: Oke, mudah-mudahan sehat terus panjang waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana perempat sabar dulu gasan bebuan pian seberatan yang mungkin teleponnya sudah masuk tapi belum lu angkat teleponnya. Bukannya kada nak mangkat, tapi kita mantri dulu karena lu menyempatakan lagu-lagu requestan itu bisa diputarkan semunyahan ya. Habis ini ada lagu jam 8 requestannya Mama Alpi, kemudian tadi ada lagu Lumpur dan Berlian requestannya Amah. Amah bujur ke lagu pian ini yang membawakan alias yang menyanyiakannya itu darinya Ipang. Kalau misalkan bujur, komen di TikTok langsung ulun putarakan. Kita dengarkan dulu Dangsanak Perempat jam 8 darinya Mansur S requestan Mama Alfie.

0: nangis lagi. Malu kan dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng lagi sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia. Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore para pendengar Perompak Habar pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menyalurkan bantuan banyu bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 5 tangki banyu bersih ini didistribusikan kepada warga Jalan Kuranji, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin. Penyaluran ini dilakukan sebagai respon atas aduan masyarakat terkait dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah kawasan. Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi, turut meninjau langsung proses pendistribusian banyu bersih kepada warga ini. Lisa juga mengatakan kondisi kekeringan kadang hanya dirasakan secara merata. Sebagian warga di kawasan Jalan Kurnia ini masih berisian sumur yang bisa dipakai, sementara sebagian lainnya mulai mengalami kesulitan, yang mana ini mendapatkan air bersih pun juga salah satu kesulitan yang dihadapi. Penyaluran di Kelurahan Guntung Manggis menjadi titik ke-54 distribusi banyu bersih yang dilakukan oleh Pemko Banjarbaru, karena sebelumnya bantuan sudah disalurkan di 53 titik berdasarkan kebutuhan dan aduan daripada masyarakat. Demikian Habar Perompak pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Siapa di hari ini nang meriang dang sana perempat sesuai dengan lagu yang sudah ulun putarakan gasan bubuan pian seberatan ada cita-citata meriang dang sanak ya. Dang sanak seberatan dimanapun bubuan pian berada kita kembali bertemu di Ayo Goyang. Goyang yuk edisi ke, bukan edisi, segmen kedua. Segmen kedua dang sana perempat dan untuk bubuan pian seberatan yang mungkin di segmen pertama tadi itu belum sempat request, silahkan request lagu dangdut favorit bubuan pian seberatan di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252602. Langsung aja nih ada satu telpon yang berdering. Habis itu nanti ulun akan sapa-menyapa lagi di TikToknya Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yu.
0: Goyang yu, dengan abang siapa ini?
1: Kurang alu-alu.
0: Kurang alu-alu, Bang Hadi. Ini yang dapat salam dari Bang Jaya tadi pian terlalu baik memaafkan Tarus Jar.
1: Ya, terima kasih lah yang ya, salamnya juga.
0: Bang Hadi nang kayak tadi alu-alu. Pun
1: apa aja Bang Jaya tadi?
0: Bang Jaya Jar, Bang Jaya tadi piannya anu Jar, pemurah hati, pemaaf banar. Lagunya tuh berkali-kali Tarus Jar.
1: Ini sakit doang enggak apa ya kalau.
0: Bang ini disakiti lawan Banyu pian di alu-alu lah.
1: Ini sakit Banyu apa? Belum Banyu belum asin aja nah mati kali.
0: Masih asin enggak, Bang?
1: Asin banget, kan gaya naik malam menyala bunyi tuh.
0: Oh, tapi masin lah. Mandi gini itu belikat lawan gatalan awak.
1: Minum minyak aja.
0: Inggi. Silakan Bang Hadi, anak lagu apa pian?
1: Lagu ya. Sudah di daftar tuh kalah.
0: Oh, yang di daftar nih kah?
1: Baik.
0: Apa judulnya?
1: Darinya itu dia.
0: Aduh, putus-putus suara pian. Bagaimana? Judulnya apa?
1: Kita bukannya kapal. Cinta bukannya kapal.
0: Oh, cinta bukannya kapal. Oke, siap. Salamnya dulu kesan siapa, Bang?
1: Salamnya buat Bang Jaya tadi, Bang Wandi. Beratan nih, Jaya.
0: Oke, siap.
1: Angin kencang banget sini.
0: Cucuk kai suara pian pinakar tapi jelas nih. Enggi, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi yang sudah masuk dan bergabung melalui line telepon reguler kita tentunya ya. Lanjut ini di WhatsApp, ulun coba cek dulu apakah ada telepon yang masuk lagi. Oke, WhatsApp kita masih loading ya. Kayaknya ada yang masuk sih. Cuman kita beralih. Oke, ada yang masuk nih. Ulun kada ingat lagi abang siapa ini. Kita tanya aja ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan abang siapa ini?
2: Siapa kabar?
0: Alhamdulillah kabar ulun baik. Pian abang siapa ya ini ya, lupa ulun lah.
2: Rahman, malah.
0: Oh Rahman, astaga Bang Rahman. Bang Rahman di mana pian Bang? Kadingat ulun nah.
2: Masih adiano apa rumah di Martapura, begawi di Banjarmasin.
0: Oh, waduh pepe saban harilah.
2: Iya,
0: tetap semangat pokoknya untuk Bang Rahman ya,
2: semangat,
0: Bang ya.
2: Bang terus
0: ada apa-apa Bang.
2: Mendengarkan suara pian.
0: Oh mai. Nah, daripada mendengarkan suara ulun aja nih, request lagunya dulu nih. Apa anak pian dengarkan?
2: Bunga-bunga rindu gitu.
0: Bunga-bunga rindu. Oke. Salamnya dulu gasan siapa, Bang? Ya,
2: salamnya gasan Bang Hadi tadi lah.
0: Bang Hadi, nggih yang ada di Alu-Alu ya.
2: Siapa-siapa tadi, Ian?
0: Ada Bang Hadi, ada Bang Jaya, ada Bang Adli.
2: Bang Jaya,
0: Mama Alpi, Yani, Bu Bambang.
2: Oke. Mbak Yani,
0: Mama Madan.
2: Yanti juga, Mama Madan. Sama Mama Inor lah.
0: Nggih.
2: Oke, pokoknya salam seberatan aja gitu.
0: Oke deh, siap.
2: Sehat dan sukses selalu. Kasihan juga sukses sehat selalu.
0: Amin.
2: Aja, makasih banyak ya.
0: Inggi, terima kasih Bang Rahman. Sehat selalu pian.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman, terima kasih sudah bergabung melalui line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Tadi sejujurnya masih ada deringan telepon ya dari line telepon reguler kita, tapi karena ini udah mulai sepi, jadi kita akan baca-baca dulu requestan yang masuk di TikToknya Perempat Banjarmasin. Ada Kristianus. Selamat siang Mas, salam dari Bagak Darit Landak Kalbar. Oke, salam balik juga Kristianus dari Banjarmasin ya, dari Perempat Banjarmasin. Hujan setumpah 3,6 km jar Mama Alpi. Umah parak aja padahal kita Mama Alpi ya, kira-kira hujan turun di sini nah. Kayak apa di Banjar masih panas keharinya, di Sudan kekurangan air bersih sudah warga. Oh, di Sudan. Sudan ini Sungai Danau ya. Berarti kekurangan air bersih ya. Oh, sama berarti nang kayak alu-alu ya. Banyunya kayaknya masin, terus juga geladak. Aduh, pokoknya semoga bebuan pian yang terdampak Banyumasin lah, banyunya kurang bersih lah. Semoga cobaan bebuan pian seberataan sebentar lagi bisa selesai ya. Tuhuk sudah menyandang ya lo. Oke deh, Dang Sanang Perempat, karena ini ada beberapa lagu yang masih belum ulun putarkan. Takutnya kena kada sawat ulun putarkan, ya udah kita langsung aja dulu lanjut ke lagu berikutnya, walaupun ini ada line telepon masuk ya. Sabar dulu Dang Sanang Perempat, karena kita masih bisi waktu yang juga lumayan banyak sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Ayo goyang-goyang yuk, masih bersama dengan Ulun Kian di segmen kedua daripada Ayo Goyang dan Sanak Perempatnya. Kita akan langsung mengangkat telepon daripada para pendengar kita yang sudah masuk di line telepon reguler maupun di line telepon WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin. Halo, Assalamualaikum Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Febri, betul kah?
1: Yang di Jalan Tembus.
0: Oh bukan, Acil Yanti.
1: Ya. Wah,
0: Acil Yanti lost banner karena mendengar suara pian Acil Yanti.
1: Bukannya itu Kian yang jarang masuk.
0: Ulun kadang jarang.
1: Yang siaran.
0: Iya juga pang lah, makanya ulun tadi menyambat. Jarang mendengar suara pian nih.
1: Jarang siaran juga kayak apa?
0: Inggi sehat aja ke pian Acil Yanti.
1: Alhamdulillah. Nih Anissa pulang nih kada ada jerah.
0: Anissa ya? Masih cuti. Karena tanggal 12 Oktober hanya ada pulang beliau. Lawas Didin cuti masih.
1: Aduh.
0: Mama, Acil Yanti silakan enak lagu apa pian?
1: Ini apa nih tersisa-sisa?
0: Belum tersisa. Ini masih banyak nih, ada senyum lah. Sampai kapankah luruh cintaku, rindu berat, terus terang saja, harapan dan duka, empat angkatan pujaan, Magicu Hipinio.
1: Rindu berat aja gitu.
0: Rindu berat lawan Anissa nih.
1: Hai, itu Kian semalam ada aku mendengar apa drama Kian?
0: Drama radio. Oh,
1: sama Anissa sama apa tuh?
0: Awan.
1: Mbak Eli. Yang kisah batu menawa.
0: Oh iya, bujur itu ulun tuh misinya lawan Anissa segala macam, Inggi.
1: Asik banget. Jangan aja lawas sih mainnya, nyaman banget lagi. Lawannya kali lah.
0: Inggi. Bujur, kena ada pulang tuh suara ulun tuh.
1: Hah?
0: Kena ada pulang drama ulun tuh suaranya.
1: Tuh, bisa carian bang lah.
0: Inggi, biasanya drama radio ini malam, pian bila anak menengarakan jam 9.
1: Iya, tapi kadang-kadang ya, apa namanya tuh, kadang ingat gitu nah. Bila hati asap geritik, kita buka aja dulu jurang 4, ada apa nih jurang?
0: Nah,
1: alhamdulillah, pas drama Batu Benawa. Aduh asik banget.
0: Biar dengari sampai habis sekalinya lah. Alhamdulillah.
1: Ya, lagunya dikirim buat yang sudah masuk nah.
0: Inggi.
1: Sudah enggak? Anu Mbak Febri.
0: Mbak Febri belum.
1: Oh, ini mungkin anu udah sedih picek-picek kayak kalau lah.
0: Inggi
1: nah,
0: sudah.
1: Nah, yang Sungai Andai Mbak ini tadi ya, Mbak Febri lah tadi.
0: Inggi.
1: Acil, Ida, segala Mama Madan. Nah, siapa lagi ya lah? Mama Apri.
0: Mama Alpi. Salah-salah dan menyambat.
1: Ya ampun. Orang-orang anak orang Alpi, Diana.
0: Apri.
1: Mihat juga nah.
0: Inggi Bang Mihat. Ada Bang Jaya, Bang Jaya. Jangan lupa pian Bang Jaya. Inggi.
1: Ada yang dengar Mbak Jaya. Ano, Abang Mbak Jaya aja.
0: Mbak Jaya pulang, berubah nih.
1: Anu Bang Jaya tadi ada mendengar tadi lagu apa tadi? Ya mendengar anu tadi lagunya tadi dari anu aja dari Rita aja.
0: Rita Sugiarto-nya tadi lagu Sidin Makan Hati hamba ini ulun putarkan.
1: Iya, apa ngarannya tadi jar anu mantan jar.
0: Uma ih.
1: Kandak. Ayah mudah-mudahan sehatan berataan Aci Ratu Juana.
0: Inggi.
1: Ano dikurau Juana, Bang Wandi. Banjarbaru.
0: Iya, bujur.
1: Banjarbaru tuh siapa? Abang Adli ya?
0: Abang Adli, Bang Herman tuh di Banjarbaru tuh. Domisilinya tuh.
1: Banjarbaru. Amah Juana segala Yane di Love You.
0: Inggi.
1: Panas juga Yane di Love You Yane.
0: Ah, Yane kenapa Yane di Love You panas kah? Panas jar tadi cerah anu Yanti.
1: Apa mudahan lakas turun hujan aja lah.
0: Amin.
1: Semalam hari apa Jumat tuh lah di mana Sungai Andai hujan.
0: Sungai Andai pokoknya di wilayah Banjarmasin Utara semalam tuh memang hujan.
1: Sultan Adam bala Banjar sedikit anu pal anam sedikit aja.
0: Iya.
1: Anu jajar
0: kebagian aja tuh.
1: Apa jurang tuh tertawar sampai.
0: Inggi.
1: Ayo, mudahan sehat aja berataan.
0: Amin.
1: Jua anu Kian juana mudahan kena ada nya kan tergantung hati. Kritik hati gini karena membuka radio.
0: Inggi bujur.
1: Drama itu nah. Aja, terima kasih mudahan sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Yanti ulun terima kasih banyak pian sudah bergabung mendengarkan ulun. Lanjut yang berikutnya ada Mama Madan yang mengudara dari WhatsApp ya, kita coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum Mama Madan, ayo goyang.
1: goyang. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Nenek.
0: Alhamdulillah. Imbah bangun guring kah atau imbah berperang di dapur kah?
1: Berperang di dapur.
0: Berperang di dapur sekali.
1: Mamanya pakan nano pas sama Didi malam kena.
0: Oh, apa aja tuh tadi memasak jar?
1: Andak ano maulah bumbu sop
0: ya. Bumbu main. Sop. Aduh, nyaman-nyaman beratan pokoknya bilanya. Masalahnya kayak ini Mama Madan bilanya pian ibu pandir mulah lapar. Hei Allah.
1: Pembumbuan malah makanan.
0: Pembumbuan. Iya, apalagi bilanya siaran tuh nala belum makan lagi, belum ngopi lagi pian ibu pandir pulang nyata sudah kacar.
1: Makanya kena gitu masakan kene.
0: Iya, bujur, ulun belum pernah lagi nah mencobai masakan pian. Ya, semoga ada waktunya kita ya lo, Ma.
1: Yang mana ada waktunya kene kene. Calling-calling ya.
0: Asik calling-calling. Salam anu salam jar lagunya.
1: Yang ada tuh yang jingkrak-jingkrak ada kak kian?
0: Enang jingkrak-jingkrak adanya nih terus terang ibah tuh ada sayang pia palen.
1: Oh sayang tuh jingkrak-jingkrak lah.
0: Oh jingkrak-jingkraknya tuh.
1: Nah ya kalau apalagi pia palennya kalau.
0: Inggi.
1: Dah itu jegin.
0: Oke. Okay.
1: Ada salamnya lah. Ada Mbak Yantinya turun, Mama Api, Abang Jaya, Abang Herman tadi adalah, Bang Ramli biasanya tuh monitor.
0: Iya. Yep.
1: Mama Alpi sama si pesawat. Lukman,
0: Mama
1: Tiara, Mbak Ratu juga. Tuh si apa ya lagi lah, Abah Kalpi.
0: Abah Kalpi, Bang Mihat, Bang Mihat.
1: Mihat guring, mihat ay. Ini guring itu ikian
0: ay. Iya jua ay, Mama Madana kira udah masuk nih berarti tandanya guring.
1: Guring karena gotong royong, guring dehnya.
0: Nah.
1: Siapa lagi yang seberataan nih kena ya?
0: Oh, seberataan aja.
1: Yang monitor ya kalau ya.
0: Enggi siap siap siap.
1: Yang di grup juga yang monitor yang sore sore ya kalau. Nih menunggu jemputan lagi.
0: Nah nih awan awan awan.
2: Jeroan ikan dong mah.
1: Ada awan kah?
0: Ah jeroan ikan, jeroan ikan jar.
1: Uma, dipesan duluan nih.
0: Dipesan duluan jar. Oke.
1: Esok pesanakan dulu, dan adalah.
0: Oke, siap Mama Madan, terima kasih.
1: Iya, buat kian doa yang terbaik.
0: Amin.
1: Buat awan dua, sukses selalu sehat.
0: Sukses selalu jar gesan awan.
1: Bungkus.
0: Amin.
1: Lagunya assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mama Madan, semoga sehat selalu dan semoga makin banyak orang yang order makanan di wadah Mama Madan. Amin. Langsung aja dang sana perempat ini lagu banyak yang mantri ya. Langsung aja kita putarkan lagu Rita Sugiarto Makan Hati requestan spesial untuk Bang Jaya.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Yang sekarang berempat karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.49 hampir menuju pukul 17 sore ya waktu Indonesia Tengah. Itu artinya Ulun Kian harus izin pamit dulu dari Ayo Goyang. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari mulai jam 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Menyapa lagi nih kawanan yang dari TikTok, yang mohon maaf kalau misalkan ada requestan lagunya tadi masih belum sempat terputar ya, karena ada beberapa lagu yang memang tidak ada di list dan memang kalau dicari pun juga tidak ada lagunya. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang belum diputarkan. Ada Bang Ramli, Kian sapa-sapa dong Amang Ramli. Halo Bang Ramli, apa kabarnya Bang Ramli? Hari ini absen dulu untuk telepon ya Bang Ramli ya. Karena papa Bang Ramli. Habis itu ada Bang Samsul. Samsul KYB di kandangan hadir. Salam kenal Bang. Banyak orang kandangan ya kayaknya ya. Kalau di live TikToknya Ayo Goyang di jam 15 sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan sanak. Besok masih Ulun lagi yang akan siaran dangdut. Jadi jangan lupa udah standby TikToknya dari jam 15 sore sampai dengan jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Lanjut dan sana kita akan mengudara sampai nanti jam 19 malam. Tapi sudah akan berganti program. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar. Terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Budaya Banjar. Suara.
1: Bar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak Seberatan Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September ini menjadi momentum gasan pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat upaya menjaga fungsi sungai, dan hal ini juga sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengatakan kondisi kemarau panjang wayah ini menjadi kesempatan gasan pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama di titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi oleh sampah. Menurut Sidin, normalisasi ini kada hanya menyasar sungai utama, tapi juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran banyu di Kota Banjarmasin. Yamin sebagai Wali Kota Banjarmasin menegaskan pemerintah melalui jajaran teknis khususnya bidang sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus melakukan pengerukan dan normalisasi di sejumlah titik. Demikian Habar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore para pendengar Perompat. Semunyaan dimanapun bubuhan pian berada masih mengudara bersama dengan Ulun Kian sampai kaina jam 19 malam. Tapi dang sanang sampai jam 18 sore kita akan bersama dalam palindangan Banua, dimana Ulun akan memberiakan

informasi seputar destinasi wisata Gasan Bebuan Pian Seberataan. Untuk kalian yang mungkin di luar Banjarmasin dan sekarang lagi monitor RRI Pro4 Banjarmasin, kalau misalkan lagi cari desa wisata yang ada di Kalimantan, desa wisata apa aja Kian? Nah, ulun akan merekomendasikan dan sanak Pro4 desa wisata yang ada di pulau kita tercinta, Pulau Kalimantan, yang mana diisi daya tarik yang khas tentunya. Dikawani dengan lagu-lagu Banjar kembali sampai nanti jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro4 FM, Suara Budaya Banjar.

Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sana Perempat, desa wisata di Kalimantan yang berisi daya tarik yang tentunya berciri khas dan Sana Perempat. Kita langsung aja mulai dari yang pertama dulu. Ada yang arahnya desa wisata Mandi Kapau ya. Jadi desa wisata di Kalimantan yang kada kalah menarik ini adalah desa wisata Mandi Kapau, yang mana ini berlokasi di Danau Tamiang, Kalimantan Selatan. Dan apa sih keunggulannya dari desa ini? Jadi keunggulan Danau Tamiang ini sendiri dan Sana Perempat terletak di air atau banyunya itu berwarna biru jernih dengan latar belakang perbukitan hijau yang pastinya memanjakan, yang indah dan juga eksotis. Nah, ketika pertama tiba di desa wisata Mandi Kapau, maka Bebuan Pian dan Sanak akan disambut dengan jembatan warna-warni sepanjang 130 meter yang membelah danau. Dan wisatawan di sini juga bisa duduk santai di gazebo pinggir danau yang sudah disediakan dan menikmati berbagai kuliner sambil melihat pemandangan danau yang luas tentunya. Kemudian yang kedua ada desa wisata Tiwingan Lama. Masih di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Banjar, terdapat desa wisata Tiwingan Lama dengan potensi luar biasa, yang mana ini bisa menjadi magnet gasan seluruh wisatawan dari berbagai macam asalnya ya. Puncak Matang Keladan ini menjadi salah satu potensi dan destinasi wisata andalan dari desa wisata Tiwingan Lama, karena Puncak Matang Keladan digadang-gadang berisi keindahan alam yang mana menyerupai Raja Ampat dan menarik tentunya gasan dikunjungi.

0: lagi, malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih
1: nangisnya?
0: Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka.

Ya, Dong Sana Perempat masih bersama dengan Ulun Gian, tentunya mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Desa wisata yang ada di Kalimantan tadi ada Desa Mandi Kapau, Desa Tiwingan Lama, kemudian yang berikutnya ada Desa Wisata Pampang. Jadi ini berbeda dengan desa wisata lainnya, Dang Sanak. Desa wisata Pampang ini terletak di Kecamatan Samarinda Utara, yang mana ini menjadi rumah gasan suku Dayak Apokayan ya, dan juga Dayak Kenyah. Nah, menjadi salah satu aset budaya di Kalimantan, Desa Wisata Pampang ini menjadi wisata destinasi liburan yang tepat gasan mengenal suku Dayak Dang Sanak Perempat. Dan juga Dang Sanak bisa melihat langsung ada rumah adat megah yang mana dipenuhi ukiran khas Dayak serta berbagai pertunjukan tarian di Desa Wisata Pampang seperti Bangen Tawai, Kanjet Ayam Tali, dan juga masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu adalah Desa Wisata Miau Baru. Masih di Kalimantan Timur, Dang Sanak Perempat ini bisa datang ke Desa Wisata Miau Baru yang kadakala menarik gasan dikunjungi karena memang masih menjaga budaya asli dengan sangat baik. Sebut aja salah satunya kompleks pemakaman yang dikelilingi oleh ukiran motif Dayak Kayan yang jua khas Dang Sanak dan hanya didapati di Desa Wisata Miau Baru ini, Kecamatan Gombeng, Kalimantan Timur. Di sini juga Dang Sanak rancak benar diadakan pertunjukan seni tari suku Dayak Kayan yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Jadi memang wisata wayah ini tuh kada perlu ke tempat yang kayak mall atau wisata alam. Ya perlu sih untuk refresh ya, tapi lebih menarik lagi kalau misalkan Bebuan Pian tuh cari yang ngarannya desa wisata ya. Karena desa wisata itu Bebuan Pian bisa lebih rileks lagi, lebih mengenal kebudayaan masyarakat yang ada di desa wisata tersebut kembali. Demikian Dang Sanak Perempat, rekomendasi desa wisata yang bisa dikunjungi di Pulau Kalimantan. Kita masih mengudara sampai jam 19 malam ya, dan setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Bala Hindang, musik islami siap menemani Bebuan Pian di sore hari ini.

Bidang sanak seberatan sebanyak 185 bidang tanah seluas 75 hektar ini memasuki tahap 3 penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah antara Badan Bank Tanah dan masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan dalam rangka program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah tersebut berlangsung di Aula Desa Baru Jaya 16 sampai dengan 18 September 2026. Penandatanganan perjanjian ini menjadi bagian dari upaya Badan Bank Tanah memberikan kepastian hukum

terhadap pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan atau HPL. Melalui perjanjian ini, masyarakat memperoleh dasar hukum karena memanfaatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PLT Kepala Badan Bank Tanah Kiki Sudrajat mengatakan kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengelolaan tanah yang tertib dan berkelanjutan. Dan menurutnya, kejelasan dasar pemanfaatan juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang gasan masyarakat. Demikian Habar Pro 4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian Nang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya. Thank you.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Dang Sono Prompat, selamat sore ulun ucapkan dari studio RRI Prompat Banjarmasin tentunya. Dang Sanak Seberataan, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya izin menginformasikan terlebih dahulu, azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu sembari menunggu azan maghrib berkumandang, kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri, surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya. Kemudian sari tilawah akan turut dibacakan oleh Miss Lawati.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap, Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kewajiban-kewajiban Muslim untuk budi pekerti kita. Hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: Oh,
1: jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah enggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Dan 105,9 FM Prompat, suara budaya Banjar.

jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Prompat, tidak terasa sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.43 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Ulun ucapkan sebanyak-banyaknya Gasan Buan Pian Seberatan yang sudah mendengarkan tentunya dari mulai pukul 15 sore sampai dengan sekarang menuju pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah dan Sanak ya. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun, Eli, yang menemani sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah dan Sanak Perempat. Dan malam hari ini juga setelah Ulun pamit, kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin yang mengawani bebuan pian semunyaan. Kembali berjumpa di lain waktu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه بالدارين من ثم قال: dan ialah yaitu zat Allah yang mentakdirkan segala makhluk pada azal dan yang menentukan dia dengan ilmunya yang qadim. Jadi kada bahapal ada Tuhan dengan keahliannya, dengan ilmunya, dengan segalanya lah menentukan segala-galanya. Seperti ya dudukan kita di sini nah, sudah ditentukan oleh Allah di dalam ilmunya. Nah, itu sudah dulu. Belum ada banyu-banyunya kita sudah ada. Hari ini, jam ini, waktu ini, tempat ini sudah. Jadi kita ini kisahnya aja lagi menjalani nih. Kisahnya aja lagi. Nah, di situ kisahnya ini yang dinamakan usaha ikhtiar ngarannya. Wajib hukumnya nih. Nggih, ujar nang napa dalam kitab napa toh Zanatul Tauhid toh wa indana kasbun itu lawan kita tuh wajib nang bangaran usaha ya. Ya, namun jangan dipegang, jangan diharap. Karena apa? Karena kada memberi bekasnya. Itu. Jadi kita nih menonton aja lagi sambil berusaha, menonton sambil menjalani. Metna. Batin kita menonton, ya kah? Anggota kita menjalani, batinnya menonton aja nya. Ini menonton, nah penang ditonton, nah inilah perbuatannya, inilah kelakuannya, inilah takdirnya, inilah janjinya, inilah ketentuannya sudah. Jadi ujar dong bari, bapak sakit-sakit hati, bapak sedih-sedih, menang barang sudah juga. Itu, sebenarnya kejadian kita nang sekarang ini nah, maksudnya kan kita ini bagian apa dudukan itikaf sembayangan dan sebagainya. Kalau kita itihi berapa kali kejadiannya nih di ilmu Tuhan dalam rencana sudah itu dinyatakan di dalam Lauhul Mahfuz 2. Itu nang sekarang nih ya kira-kira nang ketiga lah. Ya kayak ibarat tayangan film itu 3 kali main sudah. Ibarat tayangan film itu 3 kali main. Amun film itu 3 kali main tak kajut lagi lah. Ha, kalau tak kajut lagi ya ke film hantu pian bah ya. Itu pasti ada segitu ya. Sudah tahu. Nah, jadi kenapa apa lagi? Ya kayak ibarat nang besedih-sedihan kada sedih lagi. 3 kali pang menonton sudah. Jadi nang ada nih tayangan ulang. Sebenarnya tayangan ulang. Itu. Nih coba lihat deh. Dan yang menentukan Tuhan yang menentukan dengan ilmunya yang qadim. Sudah pada dahulu ketentuannya itu. Takdirnya itu sudah berdahulu. Qad qada wa qaddar kulla syai bihaq. Itu sudah berdahulu. Kada nang hahanyaran pang Tuhan menentukan. Kada hahanyaran Tuhan itu memutusakan. Sudah berdahulu putusannya. Sudah. Maka Tuhan itu Rahman Rahim. Sidin memutusakan itu dengan Rahman Rahim. Kada nang ganggas, kada ganas, ada. Sidin mentukan itu dengan kasih dan sayang. Ya kaya ibarat orang baulah-ulah itulah apik benar, rapi benar, bagus benar. Kada nang ganggas, kada ganas itu kada. Sidin menentukan itu. Maka tiada sekali-kali bersalahan pengetahuan Allah, ya kah? Sekarang ini bagi pengetahuan akan dia pada azal. Jadi tiada sekali-kali bersalahan pengetahuan Allah Ta'ala yang sekarang ini bagi pengetahuan akan dia pada azal. Jadi kada pernah balainan nang ditentuakannya di sana lawan kejadian yang ini nah. Kada pernah balainan, tidak pernah bersalahan. Berarti apa? Tepat sasaran sama. Nggih. Ai modelan juga. Kenapa? Begitu melihat
foto kita nila waktu bergambar tuh muntung tanganga, kenapa nih? Oh berarti waktu bergambar tuh tanganga, waktu dipoto tuh tanganga. Ya lah, kenapa aja foto dari tepajam? Oh waktu dipoto tuh apa? Tepajam. Jadi kada pernah menyalahi, kada pernah balainan antara nang sudah ditakdirkan dengan kodonya nenek putusannya nang sekarang. Tak pernah belainan. Coba lihat ya. Tiada sekali-kali, artinya sedikit juga pun, bersalahan pengetahuan Allah Ta'ala yang sekarang ini bagi pengetahuan akan dia pada azal. Artinya sama. Itu. Jadi men kita melihat orang tuh, kenapa misalnya sugih, dasar takdirnya sugih di sana, kok dia apa-apa, sama apa aja kita neng mano kada nggih. Orang tuh bisi jabatan kedudukan, dasar di sana sudah, di azal sana sudah ketentuan Tuhan. Nang ada nih ini tayangan aja lagi, ini tayangan aja. Jadi kan ada lagi nang kalimat, kenapa ini jadi anu, kenapa ini jadi anu? Ay sudah. Jadi mun kita tuh tamkin di sini, nah yakin di sini, ada lahiri lagi. Ada lahiri lagi. Lalu bacanya raditu billahi robba, ulun ridho ya Allah terhadap putusan pian. Ulun ridho terhadap janji-janji pian. Namun itu nang pasti kita ingatkan, kada boleh berdiam, tetap berusaha baik. Biar kita misalnya sakit kepala, nah ini takdirnya, kada boleh berdiam di dalam sakit tadi, cari obatnya. Itu disuruh, wajib tuh hukumnya, perintah Tuhan tuh, perintah. Kenapa ya? Jadi kita disuruh berusaha berikhtiar supaya jangan sangkal lawan perbuatan Tuhan. Karena akibatnya bisa kada ridho. Akibatnya orang ni garing. Lalu kalau mau bawa obat, ya kalau takdir Tuhannya akan datangnya ini bisa sangkal. Nah, jadi untuk mengantisipasi supaya jangan sangkal kesal daripada takdir Tuhan, disuruh berobat, disuruh. Ya kalau lapar, ya kalau takdirnya disuruh makan. Supaya apa? Supaya raditu billahi robba tu bujur-bujur tak pakai. Karena apabila berdiam di dalam lapar, berarti inya itu kena akan datangnya bisa pusang. Nah, pusang itu hukumnya haram. Ya kalau faridha wassukhtu haram wal qanu'u raha wa tama'junun. Ya Allah ta wal fal far apa. Jadi anu faridha ridha itu hukumnya wajib, wassukhtu haram, pusang itu hukumnya haram, kesal itu hukumnya haram, tegang itu hukumnya haram, stres itu hukumnya haram. Nah coba, jadi mulai bangun guring kita sampai wah ini nah berapa kali stresnya, berarti kita tegawin yang haram. Nah itu cukup itu bahan renungan kita bahwasanya kita itu berdosa sampai tegawin yang haram ini. Maka aku nikamnya kada pusang, harus pusang tuang sehari. Seakan-akan pusang tu parduain. Jadi mun kada bamamai sehari tu bah anu asa pecah nanti ya. Ya nang kaya salon pas tu ya. Parida ridho menerima takdir tu hukumnya wajib. Iya kah? Wasukhtu pusang, murka, kesal, sangkal, haram, hukumnya haram. Nah, coba. Han jadi Islam bagus banget matur. Iya kada? Jadi supaya
kitanya tenang, nang dihiganya aman. Siapa dihiga kita? Bini, anak, minantu, cucu, aman. Ujar kucing, ulun gini aman juga ya. Mangkat tangan kucing, ulun gini aman juga. Karena si dini bilinya pusang, iya am, kami jita libat.

Islam saja. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna, isinya kasih sayang. Karena mungkin kita stres, yang dihigamikin apa? Kasihan. Kitanya kasihan, yang dihigamikin kasihannya. Nggih, sekitar kita kasihannya. Bari ada, ya Allah. Nggih. Orang ini mengajar, sidin ini mengajar. Nggih. Datang tuh kena model menyinyarik ke jadi sekolahan. Makanya nyarik aja jadi jar murid-murid. Itu berarti sarik di rumah di bawah sini ke sini tuh jar. Ada bari tuh. Nggih, seorang guru gitu nah. Sidin tuh bilangnya ada masalah di rumah, murid nang di sekolahan tau pompat juga. Bingung, wan murid, kenapa ya jari guru jadi menyinyarik, bapak jadi menyinyarik nek. Oh, sekalinya ada masalah di rumah. Lalu tak umpet-umpet juga. Aneh itu tak. Jaka ibarat anak itu termasuk kebakaran hutan juga telah. Yang lain kena imbasnya. Mata padas, jangan lah. Hidung busak-busak gara-gara kebakaran hutan. Nenggih. Nah itu. Kan lihat ya agamanya. Jadi tidak pernah bersalahan yang terjadi ini nah dengan yang terdahulu. Ada pernah. Jadi tiada sekali-kali bersalahan pengetahuan Allah sekarang ini bagi pengetahuan nang ilmu Tuhan nang pada azal. Ada pernah. Kalau pernah belainan kata, maka segala yang berlaku, nah ini nah, ini payung untuk kita nek, payung, ya kah? Kita persiapan sebelum menghadapi apa-apa. Maka segala yang berlaku di dalam alam ini daripada segala perbuatan hamba dan yang lainnya seperti gerak, diam dan berdiri dan duduk, makan, minum, jaga. Jaga tuh bang, kata-kata guring. Itu bahasa orang bahari itu kata guring tuh artinya jaga. Ya kan, jaga malamnya, artinya kata guring malam. Jaga, tidur, dan segala sehat, afiat, sakit, dan manfaat. Terjadi manfaat, mudarat, dan amal kebajikan iman dan taat dan amal kejahatan kafir dan maksiat sekalanya itu hakikatnya ditakdirkan Allah Ta'ala pada azal dengan dijadikannya kudratnya dan iradatnya yang qadim. Tetapi nah ini ada yalah illanya nih, diwajibkan Allah Ta'ala bagi hamba usaha dan ikhtiar. Jelas ya. Nah, ini datuk lampayan kada gampang supaya anak bangsa, anak negara termasuk aja kandangan lah. Supaya bujur-bujur mengerti. Coba lihat. Ini jelas benar ini. Kan kita mun kita belajar tauhid bisa-bisa mengkias. Saya kalau kita belajar sifat 20 bisa-bisa mengkias. Menguraikan. Adi ini enggak ada langsung nah. Jangan ibarat kacang tuh ditutukakan sidin, dikuyakakan, ditutukakan, diblenderakan, disuapi pulang sama apa lagi? Coba dijelasnya deh. Dijadikan Allah Ta'ala bagi hamba usaha dan ikhtiar pada setengah daripada perbuatannya. Maka usaha dan ikhtiar inilah tempat ta'aluk taklifnya syara. Nah, jadi disitulah hubungan syariat di dalam usaha dan ikhtiar. Di situ ada syariat, ada usaha ikhtiar. Kadang beranai tah. Kan jabariyah beranai juga, qadariyah beranai juga. Nggih. Jadi jabariyah tu kurang lebih qadariyah juga menunggu takdirnya. Ini melihatnya pelemnya Allah Ta'ala terus kada ada hamba tu kada ada. Itu jabariyah Tuhan aja semata. Nggih. Jadi kada ada usaha ikhtiar, kada ada. Nang mau usaha

0: mau sahih baik, mau sahih napa bagus tu kada dayanya kada dah. Terserah Tuhan tu bang dah. Itu jabariyah. Itu termasuk dolun, mudilun, sesat lagi menyesatkan. Jadi mereka itu melepas usaha ikhtiar, kada dah bawa sahih ikhtiar. Menunggu takdir tu bang. Nah kalau menunggu takdir tu ya namanya qadariyah. Qadariyah. Kenapa jadi kada sumbahyang? Anu kada ada gretek lagi hati nak sumbahyang. Nggih. Ya kah? Nangaran hati ini atau pikiran itu terserah sidin ai. Kita ini seperti benang ditiup oleh angin. Amun hati itu kada ada handak sumbahyang lalu bebisa-bisa sumbahyang itu artinya melawan Tuhan ngarannya. Ngarannya melawan ngarannya. Nah, kira-kira banyak gretek sumbahyang kah, banyak kada kah? Tinggi. Jakanya semene kenapa jadi kada makan belum ada gretek makan lagi. Tinggi. Nyata ya begretek terus tetap makannya lah. Hanya kenapa ikam jadi manggawi ning ini misalnya maksiat nih kenapa jadi manggawi maksiat karena kau takdirnya nang semene aku mun aku baindah ya kan mun aku baindah berarti melawan aku lawan kodok-kodornya Tuhan doang nanya. Jadi dibawai beibadatan ya kalau kada wani aku karena kada ada greteknya hendak beibadat tasara sidin aku ditangati maksiat kada wani aku beindah kenapa ini takdirnya sudah Tuhan harus lubang dayanya. Nah itu adalah jabariyah gitu. Semata-mata ketuhanan ada qadariyah. Nah ini takdirnya sama apa ujarnya amun takdirku surga takdirku ni surga biar kita sumbahyang surga eh. Amun takdirku neraka biar beribadat aku tetap neraka. Nah jumlahnya sama dengannya ya kada juga kada sumbahyang juga nah, biar parai juga tah jumlahnya ya parai juga karena aku kada wani melawan takdir sama itu pula babisa-bisa tuh kada wani aku jadi mun takdirku surga biar aku kada sembahyang biar aku kada nuntut ilmu biar aku kada beribadat biar aku kada bersedekah biar aku kada bezakat mun takdirku surga tetap aku surga ya kira-kira nih tuh amal jahirnya begawi lah kadanya mun takdirku kenapa masuk neraka biar aku bayi badat tetap aku masuk neraka juga jadi mun sampai itu bayi peraya ya bayi badat sama aja juga nih ini. Mudah-mudahan selamat kita beratan lah daripada nang paham-paham dolun mudilun nang sesat lagi mah nyasatakan cuman alhamdulillah kan daerah kita Banjarnya sudah alhamdulillah karena banyaknya majelis pondok dan sebagainya alhamdulillah artinya masyarakat kita mengerti sudah nang sama itu paham sudah alhamdulillah. Nah ini tadi lah jadi apa aja daripada segala nang terjadi nang berlaku tadi seperti nafajar nang perbuatan hamba nih secara zahiriahnya ada gerak ada diam berdiri duduk makan minum jaga tidur sehat afiat sakit manfaat mudarat amal kebajikan iman taat amal kejahatan kafir maksiat itu sudah ada ditakdirkannya sudah berataan. Orang tenalah ya Allah kan kalimat tadi kafir maksiat takdir Tuhan. Nah di dalam Al-Qur'an innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ya Allah. Nah itu Mana buktinya? Allah mengirim Nabi dan Rasul untuk apa? Ya kan? Kalaunya Tuhan mentakdirkan yang dinamakan kafir masih ada Tuhan juga, apa fungsinya Nabi dan Rasul? Sedangkan Nabi dan Rasul diutus untuk mengajak manusia supaya iman dan taat. Ya enggak? Nah itu tah. Jadi harus ada batasan. Ini kalimatnya misalnya, ya Allah, itu kafir maksiatnya itu adalah takdir Tuhan juga. Nah, pertanyaan kita kepada orang seperti jawaban seperti itu, apa fungsinya Nabi dan Rasul? Amun nang dipadahakan kafir dan maksiat itu adalah hakikatnya bujur je takdir Tuhan. Ya kalau baik meraya Nabi dan Rasul diutus, kan tidak perlu yang diadakan pondok pesantren, kan tidak perlu yang dinamakan majelis. Kalau kafir maksiat itu sudah secara bulat dinamakan takdir tanpa ada usaha dan ikhtiar. Sedangkan Al-Quran mengatakan banyak di situ. Ya Allah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Banyak kalimatnya situ kan. Orang yang beriman, orang yang itu Allah janjikan surga misalnya, ya Allah. Itu banyak ayat-ayat. Ada pula kalimat yang jazaa bima kanu ya'malun, itu adalah balasan bagi mereka yang beramal. Berarti ada kada dikatakan amal manusia? Jazaa bima kuntum ta'malun, itu balasan bagi mereka beramal. Berarti ada kada amal itu dinisbahkan kepada makhluk? Ada. Kalimatnya itu nah, jazaa bima kanu ya'malun, itulah balasan bagi mereka yang beramal. Berarti Allah menisbahkan amal itu kepada hamba, disandarkan gawian itu, amal itu, ibadat itu bagi si hamba. Jazaa bima kuntum ta'malun, itulah balasan bagi kalian yang beramal. Kalian coba disandarkan amal kepada hamba, berarti hamba ada kada disuruh berusaha berikhtiar? Ada. Itu jelas sudah Al-Quran. Jadi nang sasa-sasa itu dasar kada bepedoman Quran hadis juga. Inya itu adalah dengan perasaan aja. Tiada ada dasar Quran dan hadis, ijma' dan kias. Kada ada bisi dasarnya, kada ada pondasi. Dengan perasaannya aja. Kan kadang-kadang di sini nang dipermasalahkan toh. Amun nang tadi kan nang kisah gerak diam itu paham aja badan takdir Tuhan sudah tuh kodok-kodok Tuhan makan minum, ya Allah duduk berdiri itu perbuatan kita nih toh. Ya kah? Namun johiriahnya hakikatnya sudah ditakdirkan Tuhan di sana. Sudah balulu. Yang ibarat kita telah kanyang lawan kadanya sudah berdolo, lalu diulahkan makanan, disuruh makan kita, ingin disuruh makan, lalu ya kayak istilah bahasa ini tuh status makan tuh apa? Perintah, usaha, ikhtiar, ibadat, kulu washrabu, jadi ibadatnya, jadi hasilnya sudah ada, lapar hasilnya kanyang atau kada sudah berdolo, lalu makan. Berarti makan kita itu memberi bekas lah. Kalau memberi bekas karena kanyangnya sudah berdahulu di takdir Tuhan. Pada takdir Tuhan kanyang itu sudah ada. Lalu kisahnya aja lagi makan itu. Jaka ibarat bawa obat itu sembuh itu sudah berdahulu ada. Takdirnya sudah ada, sudah berdahulu. Lalu disuruh bawa obat. Inggi. Sembuh lawan kadanya sudah berdahulu, lalu bawa obat. Nah, jadi bawa obat itu kada melukas. Ibaratnya apa? Ibaratnya kada sembuh, dasar tulisannya kada sembuh. Sudah berdahulu, kada sembuh. Berarti perbuatan hamba adalah memberi bekas. Ada. Tetapi tetap digawi. Kada memberi bekas, tapi tetap diusahai. Meta. na pagerang fungsinya, na pagerang manfaatnya, supaya kita tuh jangan maandalakan perbuatan kita. Ya Allah, supaya kita jangan maandalakan gawian kita. Ibaratnya tadi kan bacari, bagawi, bausaha, berjualan. Rezeki kita misalnya 100 ribu sudah ada di sana tak? Lalu dalam dunia bacari, bagawi, bausaha, berdagang dapat 100 ribu karena sudah ada 100 ribu di sana. Enggih, sudah ada. Ya, jadi bagawi, bausaha itu kisahnya aja lagi. Nah, itu contohnya seperti di dalam Al-Quran. Allah memerintah kepada Sayyidatuna Maryam, wa huzzi ila jiz'in nakhlah tuzaqqit 'alayki rutaban janiya. Ya Maryam, wahai Maryam, itu kurma itu nah diguyang. Kira-kira guyangan babinian itu sama apa? Ini lain guyangan awak, lainlah. Bahaya. Kurma itu nah disuruh Tuhan, Maryam guyang kurma itu nah, niscaya kurma itu akan gugur. Nah, pada logika akal, kurma diguyang pohonnya, kira-kira gugurlah. Hah? Siapa ada guyangan bebinian? Kira-kira nang jaga kan algojo mengguyang kada? Ayah model kan pian bisa kalau main pohon kurma, model sama pohon kelapa sawit tuh ya kalau. Kelapa sawit, nah kelapa sawit biar guyang gugur lah. Mana ada? Nah, artinya kisahnya aja ikam Maryamai nang menggoyang tuh karena nang menggugur kan ya unda. Kenapa? Pada takdir sudah gugur. Pada takdir di dalam ilmuku, dalam rencanaku, rancanganku pacang gugur. Lalu ikam tuh kisahnya aja menggoyang. Nah itu, sama itu. Kias nih tuh. Mainakan kias, jadi makan itu kisahnya karena kanyang itu sudah tadahulu takdir Tuhan. Itu nang istilahnya nah Fajar, ha anu kita bacari bagawi nang dalam mana tuh? Allahumma la mani'a lima udhita wa la mu'tiya lima man'ata wa la radda lima qadhaita wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Kesungguhan kita kadang menambah lawan rezeki kita. Ya kah? Kesuguhan kita kadang menambah kepada rezeki kita karena nang ditakdir Tuhan nang di situ sudah. Misalnya, ya Allah, okay. Jadi kadang menambah lawan rezeki kita. Koler kita, kadang mencari kita, kadang mengurangi lawan rezeki kita. Jadi kesungguhan kita kadang menambah. Koler kita kada mengurang. Nah, sama apa duduknya nih? Pahamannya tuh sama apa? Nggih. Waktu kita cangkal begawi lah. Misalnya begawi tadi 10 jam. Sehari semalaman 10 jam. Dibanding lawan 5 jam. Jadi 10 jam tidak menambah pada rezeki kita. 5 jam tidak mengurangi pada rezeki kita. Nah, di mana duduknya tuh? Pahamannya tuh sama apa? Mun pada akal 10 jam berarti kan jaka ibarat bacari itu 10 jam jaka mohonor misalnya, mohonor. Sejamnya itu misalnya 10.000. Kalau 10 berapa? 100. Kalaunya 5 jam 50. Nah, kan pada akal sama itu. Ah, di mana? Maka kesungguhan kada menambah, ya kah? Kada sungguh, kada mengurangi. Di mana enaknya? Oh ternyata, ya kah? Jawabannya di dalam suapan kita makan. Nah di situ sekalinya. Gih, ujur kah? Nah, coba. Pian makan 10 jam dapat 100.000, ya kah? Kira-kira makan nang 10 jam lawan 5 jam itu sama kada? Sama pintangan apa? Apabila kanyang am situ pintangannya samanya tuh di situ. Jadi 100.000 lawan 50.000 sama pintangan apa? Bilanya kanyang ampe. Bujur kah? Nah, artinya sama tunggal suapan juga tah. Enggih, nang 100.000 makan tunggal suapan juga, nang 50.000 dapat tunggal suapan juga. Bilanya kanyang am. Ya kah? Biasa makan misalnya sepiring, karena dapat 100.000 lalu 10 piring kah? Kadang-kadang nang 100.000 rezekinya sedikit, asa manganyang aku nanya. Ya kan setengah piring aja. Inge nang dapat 50.000 dua piring setengah. Nah, berarti banyak siapa? Itu jelas saja sudah. Inge kada menambah pintangan apabila makan kada. Nah, itu. Jadi nangaran rezeki itu nang temakan, taminum, tapakai. Nggih, tamakan, taminum, tapakai. Nang tapakai. Rezekinya 100.000, kira-kira nang dipakainya berapa lembar? Sama aja. Paling baju kaos lawan baju luar gini yang lah. Nang 50.000 sama itu juga. Sama. Gitu. Jadi kecangkalan kada menambah, kada cangkal kada mengurangi. Sama itu tah. Sama itu. Nah, jadi pintangan mana? Pintangan yang tak makan, tak minum, tak pakai. Pintangannya di situ. Itu rezeki. Rezeki kita tuh itu. Nang lalabihannya pun kita lah. 100.000 tadi. Nungkar sebungkus nasi 10.000, tinggal 90. 90 tuh pun kita lah. Belum tentu. Nang ampun kita, nang. Nah, ini nang tak makan tadi. Itu nang dimaksud kada menambah. Kada menambah. Itu. Nah, jadi supaya kita tuh masalah dunia ini santai-santai aja. Nggih, kada tapi mengejar benar tah. Kada mengejar. Karena sama aja. Cuma itu bang, kadang-kadang nafsu kita tuh hendak bakal kelebihan. Karena dengan kelebihan tadi nyaman meisi kota ya kalau. Ya. Kelebihan tadi saja nungkar ini. Itu cuma nangaran rezeki sama tunggal suapan jua. Bilanya kanyang empe. Ini nang bau ujung berapakah sama aja jua. Sama aja. Mudah-mudahan Allah memberi paham lawan kita lah. Jadi apabila kita diberi paham, tenang kita. Nggih, menghadapi ekonomi kita nih nah, tenang kita. Nggih. Nang bunyi bos, kira-kira makannya sama aja kalau sama tunggal suapan juga. Gitu, iya kah? Apalagi punya makan pakai empos tuh sudah makinnya itu banget lagi itu. Nggih. Sama aja. Itu juga. Sama kita ya lah. Jera abah guru bari, waktu abah guru hendak kenapa? Hendak maja, hendak umpat majar di Darussalam. Abah guru nih, bapak dah lawan kuitan siden. Ya, ulun nih hendak dipinta untuk majar di Darussalam. Sama apa pendapat pian? Jadi abah siden berpintas minta sebelum ikam majar itu ikam tu makan gak kadakah? Tinggi makannya ulun. Nah berarti ibarat kada digaji kamu tetap makan aja juga. Karena sebelum mengajar adalah gaji. Hah? Sebelum mengajar adalah gaji. Kada ada. Tapi makan. Nah ibarat ikam mengajar biar kada digaji kamu tetap makan. Artinya jangan mengharap makan di gawian situ. Nah itu coba. Sebelum kita berdagang makan gak ada? Makan. Nah, berarti makanan itu bukan di dagangan situ. Sebelum meisi pahumaan, makan enggak ada? Makan. Ya kalau artinya makanan kita, rezeki kita bukan di pahumaan. Meta. Ulun takut ni bebinian aja, cil-cil jalan. Pian sebelum belaki makan, makan ban aja sudah. Berarti nang memberi makan ni siapa? Lain laki. Karena sebelum belaki sudah makan. sebelum belaki itu sudah makan juga. Ini, nah berarti itu yang jenang aja mati kalaki kada apa-apa unda aja. Peribasanya artinya saking kuatnya tauhid nih. Nah, karena berpegang kepada Allahus Samad. Hasil ya kan kadang-kadang kita tuh anak mulai ada takutan tuh nah. Ini gairnya tuh ada. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kadang-kadang di dalam batin itu ada gair, dalam hati gair orang ini berdagang nang ditakutannya kada payu, nang ditakutannya rugi, ditakutannya bangkrut, padahal sebelum berdagang makan aja. Kenapa jadi takutan? Orang jadi pegawai, ya kah? Ditakutannya kalau ini dipecat, dilengser, jadi pejabat dilengser, ya kalau padahal sebelum jadi pegawai jadi pejabat makan gak ada, gancang lagi makan. Artinya biar diampihi tetap makan. Nah itu, biar bangkrut tetap makan. Karena sebelum berdagang sudah makan, sebelum jadi pejabat pegawai sudah makan. Jadi kada takutan yang dinamakan kenapa diampihi atau bangkrut kada makan, kada takutan lagi. Takutannya hanya nah itu, ini tauhid, biar fungsinya tauhid. Lalu batin ini sudah siapnya, si batin ini nah sudah ada persiapan menghadapi yang akan datang. Jadi kada apa-apa lagi. Oke, kada apa-apa lagi. Sebelum adanya gas LPG makan kada? Itu. Nah, ya kalau ledeng misalnya macet, lah, bah, ya lah, mesin banyunya dan sebagainya. Sebelum itu kita minum kada? Minum. Ibarat mati lalu tetap ayo minum. Insyaallah tetap ayo minumnya. Kada betahal bang. Ya, semua dalam jaminan Allah sudah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapa hidup ada rezekinya sama itu. Siapa hidup ada rezekinya. Ujar guru cantong bare, bedanya kendaraan jalan berarti ada tuh bensinnya ya Sidin. Sidin malah jari ulun bare. Bilanya jalan kendaraan tuh berarti ada tuh Sidin bensinnya tuh ada. Ada tak? Kendaraan listrik berarti masih ada lagi cesannya tuh ya Allah, listriknya tuh masih ada lagi. Jadi bedanya ikam hidup ya Sidin, ya jauh jarak bagus apa ujar guru jantung. Bedanya ikam hidup biar ikam bariakan duit ikam, mun ikam takdir hidup mesti ada aja lagi rezeki ikam. Biar ikam bagi-bagi duit ya Sidin, mun takdir ikam masih hidup mesti ada aja rezeki ikam lagi. Kecuali sudah nah innalillah selesai dah. Ya sama itu juga bang sekalinya, ya Allah, kada mati si hamba, kada mati si manusia kecuali didatangi oleh beberapa orang malaikat dulu. Nah, malaikat datangannya apakah matinya di manakah ya kah? Nggih. Di manakah matinya? Malaikat nang bapa tuh pasti datang. Bapa menampayakan ampun kita. Nggih. Jadi matinya mati nang bakajutan kah? Mati garing kah? Mati apakah? Mati apakah? Kalau kita nang bakajutan tuh kada datang, tetap datang. Janganlah tetap datangnya. Karena waktu sakaratil maut tuh masih ada jangka lagi, ada jangka. Misalnya orang tuh blok gugur langsung mati kah? Ada lagi jaraknya tuh. Nah, di jaraknya tuh datangnya malaikat. Lah nang orang tuh ya lah jaga ibarat nang dibom ya lah mati lah. Sebelum mati itu nah datang dulu malaikat menyatakan diantaranya nah menampayakan buku nah makanan pian habis sudah, nah minuman pian habis sudah, nah umur pian habis sudah, temponya sampai hanyar mati. hasil kerja. Hasil kerja di tempat yang kan, nah ini nah, nah. Nggih, maka ada parp di situ.
1: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah, khususnya kami sampaikan saat ini telah tiba kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Ada yang melaksanakan ibadah sholat isya untuk malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara sampai saat ini Anda masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kami coba sampaikan untuk Anda, kita masih ikuti pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sanggulang Budaya Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Komarudin.
0: Jangan gair ya sedih. Nah itu lah ya lah. Udah diberi yakin kita lah. Ya bedanya yakin lalu tenang aja lah loh. Tenang kita menjalani hidup ini tenang benar, nyaman benar. Makanya wali-wali itu la khaufun alaihim walahum, tiada yang ditakutane, nah pernah dikhawatirkan. Karena pun orang bagus dah ceritanya, indah sudah, ya Allah, ini rancangan dan rencana orang bah, nah bagus benar. Nah jadi tinggal tadi kisah iman dan taat, kafir dan maksiat. Nah jadi sama ini, iman taat, iman dan taat itu takdirnya, kehendaknya. Jadi kehendaknya, takdirnya, disuruhnya, diridainya. Ya ibarat dibaca tuh empat lah. Pertama kehendaknya, rancangan dan rencananya. Yang kedua takdirnya, diputuskannya. Yang ketiga disuruhnya. Yang keempat diridainya. Adapun kafir maksiat, kehendaknya, takdirnya, dilarangnya, dan tidak diridainya. Nah itu pilih aja kita lagi. Ya lah. Jadi pun pada apa tadi, rencana dan rancangan dan takdir sama. Bedanya ada yang disuruh, ada yang dilarang. Bedanya ada yang diridai lawan yang tidak di, nah tasarah milih yang mana kita, hendak diridai kah? Ya Allah, nah itu tadi, atau nah itu tadi berbalikannya, mun kita hendak diridai gawi iman dan taat itu. Jadi seperti itulah. Nah lalu di situ adalah duduknya ahli sunnah wal jamaah, di situ duduknya di dalam apa tadi, memilih perintahnya dan ridhonya. Jadi iman dan taat itu perintahnya dan ridhonya, sedangkan kafir dan maksiat itu dilarangnya dan murkanya, dilarangnya dan murkanya. Nah Tuhan memberi akal, si akal ini dibantu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibantu oleh para anbiya, dibantu oleh para aulia, dibantu oleh para ulama untuk memfungsikan akal dan berpikir. Ini yang membantu, ini membantu. Nang memberi wajangan-wajangan, masukan-masukan kepada akal. Nang pilih nang mana? Kada kawan nang kita mau wujud dapat pepuyuh, seikungan gak ditagup, biar kucing bungal, kucingnya jembat di bungal, dapat undang galah, seikungannya ditagup. Nah, ya Allah, banyak nang dibuangi, nang diambil dagingnya, nah plak buka, ambil dagingnya, sesingotnya, sapitnya, dibuang berataan itu, nang diambil dagingnya. Nah itu tinggi kada kawan nang Tuhan juga. Jadi sama kiasnya nang sama itu, mun orang tuh Tuhan juga. Nah itu deh. Ya ada juga nang open derbian. Mana aja duitnya sini? Ya lah. Hasil riba kah? Hasil korupsi kah? Hasil tepal sogok kah? Sini makannya, yang haram tuh perbuatannya juga, gawetnya juga, duitnya nih halal aja, sama tuh tadi takut lawan sisik-sisik. antara haram melawan halal itu kada di, kada dibedakan sama itu tadi. Yang ibarat dapat papuyo tagok saya dimasaki jangan ya lah. Langsung tagok aja. Kada kawa. Jadi harus, nah ini tadi ada pembatasan tuh ada. Nah, pembatasan itulah dinamakan hukum. Ya kan? Yang dinamakan syariat. Lalu ujar Allah dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul ada fasiqun, ada kafirun, macam-macam tuh dalam Quran tuh. Siapa yang tidak menerima dengan hukum Tuhan, aturan Tuhan, itulah sudah. Wa man lam yahkum, barang siapa tidak menyatakan atau mengambil hukum yang sudah diatur oleh Allah, fa ulaika humul fasiq, itu fasik, ada yang kafir lagi. Nang kafir itu siapa? Nang kada ridho dengan hukum Tuhan. Kalau nya fasik, orang itu tagawi aja. Cuma tetap meyakinkan halal tetap halal, haram tetap haram. Sah tetap sah, batal tetap sah. Itu adalah fasik. Tapi kalau sudah nang haram dihalalkan, ya sudah. Gawian siapa itu? Gawian pengulu itu lah. Pengulu itu pengen gawiannya ketujuh belah mah halal kan haram. Iya lebih belah. Kalau mah haram makan halal gawian siapa? Orang ulu sungai. Bah, inta lo halal diharam makan sidin. Jadi bilanya merubah hukum Tuhan, sudah hukumnya faulaika humul kafirun, jadi kafirnya. Makanya ada fasikun, ada kafirun. Nang fasikun orangnya tegawi cuma tetap di dalam hukum tadi, tetap dalam hukum yang kesubayang wajibnya, cuma udah baru kawan lagi apa masih balang apa karanya balang kambingan ya, nah itu kada kawan lagi apa, nah itu tetap aja muslim orangnya, muslim mukmin. Kurangnya tetap muslim, mukmin. Walaupun inya kada mungkin, tapi inya tetap menyatakan itu hukumnya wajib. Nah, amun nang sampai ni bang, bah kada wajib lagi. Ya kah? Nah, itu sudah tapacul lah sudah dua kali masyhadatnya tapacul sudah tak. Karena merubah hukum tuh, nang wajib dibadalkannya kada wajib lagi. Ya Allah, neta. Nauzubillah. Mudah-mudahan iman Islam kita dijaga oleh Tuhan teruslah sampai mencapai husnul khotimah. Nah itu aja dulu lah, minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu

0: Baik pendengar dan sanak perempat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, demikian tadi baru saja kita simak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabila Muntah di Banjarmasin. Untuk acara yang sama bisa Anda ikuti kembali besok jam 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Kita jelang jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara syubhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Eli. Selama 3 hari berturut-turut kebakaran hutan dan lahan melalap lahan di Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru. Karhutla terpantau juga membakar semak di sisi lahan persawahan masyarakat Desa Langkang Baru nang sudah dipanen. Api karhutla begitu cepat meluas, wayah diterpa angin yang kencang bertiup ke arah selatan. Sejumlah tim gabungan terdiri dari personel Polsek Pulau Laut Timur, Koramil, BPBD, Kota Baru, Damkar, Wanjua warga sekitar, hingga sejumlah unit tangki banyu dari perusahaan swasta. Disampaikan oleh Kapolsek Pulau Laut Timur AKP Mursani, bahwa beberapa hari nang ini bersama-sama pihaknya berjibaku memadamkan api secara maraton. Api dari lahan guring sekitaran Desa Sungai Limau mengarah ke Desa Langkang Lama, Wanjua. Ada titik api ada di lahan guring di Desa Langkang Baru. Sementara kendala pemadaman sumber banyu sulit Wanjua angin yang bertiup kencang sehingga perlu mengatur strategi gasan upaya pemadaman. Langkah-langkah pemadaman hanya mengandalkan akses darat, perlu mengatur ritme penyiraman. Tujuannya kada lain supaya banyu nang terbatas kawa maksimal digunakan gasan pemadaman. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar Nasana Perempat untuk Anda yang terus bersama kami sampai saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini siaran Perempat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda untuk menyaksikan obrolan budaya malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk edisi hari ini, malam hari ini Selasa 29 September 2026, saya Eli menjumpai Anda lagi di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah hingga nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabarnya baik, sebagaimana malam hari ini kami akan menemani Nasana Perempat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Madihin yang memang bukan cuma lantunan syair dan juga tentang pukulan terbang yang saat ini Anda bisa saksikan ya di hadapan narasumber kita pendengar, karena di dalamnya, di dalam seni Madihin itu juga ada humor dan biasanya ini dilakukan spontanitas ya. Anda bisa buktikan malam hari ini sespontanitas apa kira-kira Pak Anang Syahrani nanti menyampaikannya. Tapi juga selain humor, pendengar, ada kritik, ada nasihat, yang pasti ada pesan baik walaupun dibalut dengan humor. Maka malam hari ini bersama seorang pemain sekaligus juga maestro Madihin Kalimantan Selatan sudah hadir bersama kita Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, alhamdulillah ketemu lagi ya kan. Berdapat pulang malam hari ini. Iyalah, kita pokoknya berhibur terus nih. Asap biarlah. Kemarin itu busak-busak bakinak ya kan. Sekarang
1: busak-busak bakinak.
0: Sekarang timbul bakramat.
1: Bakramat.
0: Apakah apa ada kaitannya? Terus juga bakramat ini nanti menceritakan tentang apa? Ini enggak yang horor kan, Pak? Enggak ya?
1: Karena
0: beneran ya,
1: sebenarnya diksi ya.
0: Oh, diksi.
1: Kalau orang jeli itu tahu itu. Apa itu bakaraman?
0: Oh gitu. Palwi juga.
1: Nanti kita buka kisahnya.
0: Dibuka ya, Pak?
1: Ya, ini ada dua versi ya. Istilah bakaraman, ada yang menyatakan kemuliaan, ada yang pekerjaannya merugikan. Nah, jadi berkisah tentang Selatan saat ini, pejuang-pejuang karhutla, kemudian juga pejuang-pejuang menetralisir air bersih. Nah, kenapa lo katakan pejuang kalau bagi Ulun Banyumasin itu biasa? Kenapa Ulun tinggal di bantaran Sungai Barit?
0: Jadi udah fenomena tiap tahun
1: sebenarnya
0: ya?
1: Sebenarnya bukan tiap tahun, musim kemarau yang panjang itu kami pernah mengalami. Orang Banjar ini untung, bagaimanapun beratnya pasti ada kata untung.
0: Iya, udah jatuh.
1: Masin lah Jar, untung ada pahit.
0: Masin lah, untung masih ada banyu.
1: Untung ada banyu.
0: Iya ya.
1: Kemudian, kenapa aja ada babuih? Kau aja diusuk-usuk.
0: Di situ letak untungnya ya.
1: Jadi ini memang orang yang bersentuhan dengan alam, kemudian dibalut dengan nilai spiritual yang tinggi, dia tidak akan mengeluh terlalu berlebihan.
0: Iya,
1: walaupun ungkapan ungkapan secukupnya
0: iya
1: saja. Dan juga kita tidak menyalahkan juga, memang alam itu dia ada siklus. Tinggal bagaimana kesiapan kita nanti mempersiapkan dan merancang. Kalau terjadi seperti ini, apa langkah yang kita ambil?
0: Iya.
1: Nah, ini yang namanya mitigasi kalau bahasa ini. Bagaimana kita pemetaan resikonya
0: ya,
1: supaya nang ba asap tadi kada tapi ba asap benar, nang masin tadi artinya diantisipasi lawan nang hambar
0: ya.
1: Artinya nang untung tadi itu kada ada menjadi buah bibir yang berkepanjang ya.
0: jadi polemik.
1: Nah, jadi alhamdulillah lah udah melihat warga kita di Banjarmasin ini walaupun kondisi seperti ini masih bisa mengendalikan, tidak ada apa namanya unsur-unsur ada juga beberapa unsur, makanya lo katakan bakaramat. Kenapa bakaramat? Bakaramat itu artinya situasi yang bagaimanapun menghadapinya tuh enjoy aja.
0: Oh gitu.
1: Nah, berarti ini orang bakaramat nih. Diapai orang kah? Dianui orang kah? Di bahasa Banjarnya ya tenang.
0: Slow aja ya.
1: Slow aja. Kayak Mbak Eli juga toh, pulang bulek.
0: Asap ya.
1: Asap. Walaupun ada juga toh apa ngaran bahasa Banjarnya, gerunuman.
0: Tapi bagian menggerunum itu enggak saya kasih lihat.
1: Iya, itu pasti mengisahkan yang baik-baik juga. Kenapa aja? Alhamdulillah pang tak kurang.
0: Tapi, oh, itu bagian ya?
1: Ya, bagian.
0: Oh, ternyata ya.
1: Artinya kritiknya ada, alhamdulillah pang tak kurang. Artinya apa? Merasakan juga nang kayak apa situasi nang mbak ada di daerah. Ya. Di daerah artinya sumber.
0: Tidak menghilangkan sama
1: tidak
0: sekali.
1: Menghilangkan tidak sama ya. Sekali. Nah,
0: mengakui iya.
1: Mengakui iya.
0: Tapi cuma secukupnya.
1: Secukupnya. Karena ada juga apa umpamanya menyalahkan secara totalitas. Makanya antisipasi-antisipasi inilah pentingnya SDM.
0: Wih, ayo diungkai si Din malam hari ini.
1: Sumber daya manusia yang dibalut dengan pengetahuan. Ya. Kalau orang kada berpengetahuan lalu asbun. Asal bunyi aja.
0: Bagus juga ada bunyinya.
1: Nah, cuma bunyi ini ada yang nyaman didengar.
0: Ada yang kada ya.
1: Itu tadi bunyi tadi kada bakaramat.
0: Oh, nah, itu.
1: Bakaramat. Jadi kalau kita kaitkan dengan kisah tokoh si Paldoy, kisahnya itu ada sebunyinya bakaramat ini. Paldoy ini kan lawas di hulu sungai. Jarang terasai Banyumasin.
0: Ini berarti bakisah dulu nih kayaknya.
1: Iya, bisa dulu kita.
0: Karena kami ajak Anda dimadihin syair bakisah, tapi dibalik sama Pak Anang.
1: Balik.
0: Karena beliau sama yang
1: punya. Sebab kita bermadihin karena dimatinya radionya. Habis sudah madihinnya aja.
0: Oh iya betul ya. Karena Pak Anang pasti, oh iya.
1: Karena tadi, madihin spontan itu mendengarkan dahulu.
0: Iya. Nyimak dulu.
1: Nyimak dulu.
0: Biar kada asbun.
1: Kada asbun tadi kisah Mbak Eli yang walaupun sangkala sedikit tapi tak kurang pang sudah Jasidin tadi. Kenapa tak kurang? Kada tapi sangak bane hidungku busak-busak.
0: Bainak.
1: Ya. Bainak.
0: Otomatis ketika pas sejak itu kalau ngelewatin yang ini, oh ini busak-busak bainak. Dan itu akan selalu melekat. Kayaknya kalau dikasih kesempatan umur panjang, tapi kita ngarepnya gak ada lagi sih. Tapi namanya fenomena ya, tiap tahun
1: memang,
0: ya. Ini akan melekat loh Pak Anang.
1: Kalau bahari ulun lah, sedikit berkisah. Kalau asap tuh kada.
0: Asap tuh kada.
1: Tapi saun.
0: Hah? Istilah baru?
1: Istilah bahasa Banjar Bahari saun. Saun itu kabut tapi kada asap.
0: Kabut tapi kada asap.
1: Fenomena cuaca juga itu. Biasanya kan imbah hujan tuh alih ya, boleh lihat karena
0: kabut.
1: Kabut. Nah, ulun bahari, bisa ulun lah sebelum si Paloy nah. Manyubarang, Sungai Barito itu kan di tengah-tengah antara kalau bahasa Arabnya baina jaziratul kambang wa jaziratul alalak. Nah, antara pulau kambang lawan pulau alalak. Itulah kampung ulun.
0: Pakai pisah.
1: bukan nang sanak ulun lah. Artinya warga ulun itu berada di antara baina itu kan di antara jazirah itu pulau.
0: Pulau
1: Kambang dan Pulau Alak di situ ada namanya Alak Selatan. Orang menyambatnya dia biasanya Alaska.
0: Oh, Alaska.
1: Di mana kan berdiam jadi Alaska, Alak Selatan kanan. Nah, di situ. Jadi, Mbak Elia, Manyubarang, ulun tuh bahuma bari umpat kuitan. Umpat abah mama. Bila ulun pakayo, kan saun itu menutup pandangan.
0: Tapi bukan asap ya.
1: Bukan asap, dingin.
0: Oh, ini kalau orang Jawa bilang bedidik.
1: Nah, ulun bertambah juga bijanana. Kosa kata bedidik.
0: Ini kalau di Malang itu remote AC disimpan.
1: AC kada berlaku di Malang. Ulun pernah
0: simpan
1: mandi
0: saja ya.
1: Mandi apa? Banyu es.
2: Saking dinginnya saking di Malang, dingin. Di daerah Batu waktu itu masih. Nah, lu sambung kisah tadi. Bakayuhlah ulun nih, yang seharusnya sampai ulun tuh setengah jam aja bakayuh. Kok sudah sejam dua, setengah dua jam baru sampai aja ini. Sekalinya ulun tuh babelok arah kemana? Ke daerah Pulau Kambang. Ini sejarah ulun lah.
0: Yeah.
2: Nah, tapi di sini ada cerita yang bagus. Kenapa orang ceritakan? Ketika kita menghadapi apa namanya permasalahan berat, itu perlunya bakaramat. Nah, kenapa kita perlu bakaramat? Bakaramat itu bukan kita mengaramatakan diri. Nah,
0: ini makanya jangan sepotong-sepotong kalau nyimak ya.
2: Nah, kalau kita kisah si Paloi bakaramat tadi, si Paloi kada pernah merasakan Banyumasin. Lalu Palu ini mandi. Kalau banyu hambar kan biasanya Mbak Elia babuih sabun. Kalau besampo tuh harum kan. Yeah. Nah. Jadi je Palu mandi ya Palu banyuan banyu masin tadi. Palu kada tahu. Liwarlah di banjarnya je Palu. Dirasai pahit. Dimandii kada bebuih. Sabun ke kepala kada ada harumnya. Kiamat ke dunia sudah je Paloi. Ini Paloi. Lalu Paloi ini bulik ke rumah. Datangin bininya. Ding. Apa? Aku ini di ngelawas badiam di Amuntai, di Tabalong, di mana-mana. Hanya sekali ini aku melihat banyu. Mana sudah karu banyunya uja Paloi. Mana sudah kada babuih. Mana kada harum. Karamat. Anu kan ini kan kiamat ya sudah. Dian tahulah di banjarnya uja bininya. Bila musim kemarau kai lah pin dua banyu. Bingungin Paloi pin dua, pin dua ini apa? Artinya apa? Banyu laut itu masuk. Banyu sungai kering. Jadi sungai ini diisi oleh banyu laut. Ngarannya Pindua. Kalau Sampurak itu banyu nang di hulu keluar ke muara. Kalau Pindua dalam artinya anu dalam dua kali, pada dalamnya banyu laut, bukan banyu sungai. Bingung juga Paloi kada kau menyambak, kada kau menyangka menangkap bini maksud bininya nih. Wah, nah kayak ini je Paloi aku berjalan aja nih.
0: Persungaian ini.
2: Persungaian. Masuklah Paloi ke pos ronda duduk. Terdapat lawan kawan lawas tu lamak tu halus tu kacil. Alhamdulillah Paloi lawasnya kan kaulu sungai. Kenapa kada simbulikan? Aku je Paloi terkacut di pungan benua banjar ini mandi. Sabun kada bebuih. Harumnya hilang. Kiamat kah sudah? Jadi ujar si tukacil, kami lu ya biasa aja itu. Kami mah anggap ini bakaramat. Oh je, apa maksudnya bakaramat? Kada semua orang bisa merasakan yang ini. Ujar si tukacil.
0: Sombong dikit lah.
2: Sombong dikit. Jadi ujar tulamak, kam tahu laluy. Semakin ikam mandi banyu di banjar ini, ikam menjadi orang yang berpengaruh. Oh, ujar. Tuh halus bang. Semakin ikam meluai sebulan aja, sampai ke mati ikam tuh bakar amat. Bingung pulang selalu ini. Aku kada paham je Paloi nah.
0: Sudah bininya tadi.
2: Ih, pin dua kada paham je Paloi. Sampurak kada paham.
0: Pas ronda lagi ya.
2: Pas ronda pulang dudukan. Jadi, kam tahu Paloi. Kalau kam merancak Paloi ya, mandi di banjar nih. Mati kam, bakar amat. Hoh je. Saking banyaknya uyah masuk.
0: Asin.
2: Asin kan?
0: Awet.
2: Awet. Hanya Pak Lui paham.
0: Iya pang nih. Nah,
2: iya pang nih ini jar. Kalau ada madihnya, amun manu, amun iwak mati kawajua di uyahi. Oh. Jadi sih ada sairnya ini.
0: Kalau manusia mati?
2: Nah, kalau manusia mati, tinggal ngaran diingati. Yeah. Kalihatan kebaikan budi pakarti. Mati pikiran kada kau berpikir lagi. Mati banyu kada sing kada kawa mandi. Ya Allah. Handak nginum tengah malam dini hari. Apa untung aja kawa manahan ni?
0: Nah. ini gongnya nih. Gongnya. Tapi nah. Ini ada yang nanya loh Pak Anang.
2: Boleh.
0: Dari apa nih? Wardi ya. Kenapa keramat itu warnanya kuning kalau di Banjar Pak Haji?
2: Oh iya.
0: Apakah ini mungkin pengertian keramatnya mungkin ke situ ya? Mungkin bisa sekalian.
2: Iya. Keramat itu simbolnya adalah kemuliaan.
0: Kemuliaan.
2: Kesejahteraan. Kalau keramat dalam kerangka sufistik, kerangka para ilmu tasawuf, keramat itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada apa namanya orang pilihannya,
0: iya.
2: Sehingga dia diberikan kelebihan-kelebihan, itu namanya karomah. Karamat dalam arti Banjar artinya apa? Orang itu amun katuhukan menggawi sesuatu, contoh anak yang mandi banyu masin tadi, masuk masin dari kawak, matinya
0: Bakaramat,
2: ujar kisah si Palui tadi. Nah, simbol kuning itu kemuliaan. Makanya sampai taksi kita kuning.
0: Ya.
2: Asal jangan nang lain-lain aja kuning lah.
0: Pagar di tiap gang kuning.
2: Kuning, emas kuningnya.
0: Ya, ada nah, nanasnya.
2: Nanasnya kuning. Artinya apa? Kuning adalah merupakan simbol kesuksesan dan kemuliaan.
0: Besok pakai baju kuning aja.
2: Artinya, kenapa itu identik dengan orang Banjar?
0: Ya, laung kuning.
2: Laungnya kuning. Kemudian, sejangan sebutin aja kuning lah.
0: Nasi kuning.
2: Taksi kuning. Ya. Pagar kuning. Kemudian rumah
0: kuning.
2: Nah, mau anang sarannya memang kuning bang rumah si Din.
0: Oh iya. Oh ya, berarti kalau gambaran tentang berkeramat tadi misalnya, berarti itu apakah seseorang yang merasakan dalam situasi tertentu tidak nyaman sebenarnya, tapi dia masih bisa mengatasi dirinya.
2: Betul.
0: Dengan baik gitu Pak Anang.
2: Betul.
0: Dia hitam, terus sering apa ya, kayak kalah terus kalau main apa-apa misalnya.
2: Iya.
0: Untung hidup.
2: Ya tergantung menjemahkan.
0: Iya berarti gitu ya. Selalu mengambil sisi positif dari setiap peristiwa gitu ya maksudnya.
2: Sebenarnya
0: kan?
2: Betul. Artinya orang berkaramah itu orang yang memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Kalau bahasa ulun itu ada ngarannya min alamatil i'timadi. Nah, bahasa Arabnya lah. Min alamatil i'timadi minal amali. Nuksanur rajai, ini bahasa Arab. Nuksanur rajai inda wujudiz zalali.
0: Saya takut terkecoh seperti yang di Alaska tadi. Di jazirah tadi itu.
2: Takutan juga lah.
0: Ya iyalah.
2: Jadi alamat, tanda-tanda, nah i'timad, bergantung pada amal. Jadi kita itu kan amal seseorang itu bisa juga menjadi kebaikannya di masa depan.
0: Iya, nggak pernah tahu ya.
2: Nggak tahu. Jadi kita mengerjakan sesuatu tuh jangan selalu berpikir materi. Karena apa? Materi itu ukuran kita. Iya. Kalau bagi Allah karunianya itu luas. Makanya orang-orang materi itu sifatnya temporer, kada lawas. Iya. Tapi kalau orang mengabdi dengan setulus hati, dia kada tergantung dengan amal tadi. Artinya apa? Min alamatil i'timadi alal amali. Dia kada bergantung lawan amalnya. Naqsanur raja'i, kada berharapnya. Inda wujudiz zalali, itu Allah yang akan memberikan penghargaan. Makanya apapun jabatan, jangan disesali lah ujaran untuk tahu aja masin disambat. Itu tadi untung tadi.
0: Iya. Untung ada banyak.
2: Jadi yang tadi hirang orangnya, kadinya mandi lihat.
0: Untung hidup.
2: Untung hidup. Tapi bisi pantunnya, biar aja hirang.
0: Tapi?
2: Hirang-hirang kereta api. Biar aja hirang banyak nang menanti. Ujarnya si Palo.
0: Tertawa. Kada mau kalah ya.
2: Tertawa Daud. Nah, artinya apa? Hidup ini jangan dibikin susah.
0: Apa-apa ngomel, apa-apa tuh kayak aduh serba
2: salah. Ya wajar lah, gitu. Wajar aja. Makanya bakar amat itu, di sini kenapa warnanya kuning?
0: Ya.
2: Kuning tuh kan mahal.
0: Kuning?
2: Mahal.
0: Warna emas.
2: Warna emas. Asal jangan kuning yang lain lah, mohon maaf dengan tanda petik. Nah, dagangan menjemahkan yang lain ini. Kuning dalam artian tuh simbol kemahalan, simbol kemewahan. Mewah bukan berarti harus sombong, karena yang berhak sombong itu yang memiliki kekuasaan, keluasan kekuasaan. Dan Allah itu senang sebenarnya dengan orang-orang yang
0: tidak
2: bersyukur, sombong. Bersyukur dia dengan inilah budaya Banjar, termasuk nah untung tadi. Untung udah tajurungkuk pajaja, Jakarta tujuh ramba.
0: Berarti perbandingannya selalu begitu ya.
2: Ya, untung udah tadi ngisir aja Jakarta jurungkop.
0: Lebih sakit soalnya.
2: Padahal aja kayaknya untung tuh kada usah. Kada usah tajurungkop, kada usah atau sumbalit.
0: Nah, padahal ini itu kan sama-sama enggak ngenakin ya.
2: Iya.
0: Tapi ada situasinya yang lebih enggak iya, enak betul. Dari itu ya.
2: Makanya kita nengaran bakaramat itu orang yang tingkat apa? Tingkat pemahaman kehidupannya itu strata tinggi, sehingganya kada pernah mengeluh, walaupun mengeluh,
0: walaupun mengeluh,
2: kada pernah mengeluh dalam artian dia tahu ya bahwa itu bermasalah, tapi dia tidak mau larut dalam masalah itu.
0: Bisa disebut bahwa seseorang itu kalau istilahnya mateng udah ya.
2: Matang pengetahuan.
0: Ini baru setengah matang, mateng karbitan pula.
2: Lalu Palu limbahan itu hanya paham. Ujar Palu bujur juga. Artinya itu menandakan kehidupan simbol. Siklus. Kemarau panjang tidak akan disebut kemarau kalau hujan sehari habis. Yeah. Hujan lawas panas sehari, kada dikisah lagi yang seminggu tadi. Nang dikisahkan yang panasnya ya.
0: Hilang dah.
2: Nah. Jadi kita menilai artinya budaya Banjar ini dia lekat dengan nilai-nilai agama. Isinya tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan bagi orang Banjar, orang Banjar itu pasti dia ritualnya sangat tinggi.
0: Iya. Kalau bagi seorang Pak Anang sendiri, Pak Anang ini mungkin bisa cerita sedikit ya sebelum nanti kita lanjut, karena juga waktu, sebagai seorang pemain kemudian maestro, ini julukan yang sudah melekat bagi seorang Pak Anang. Apa sebenarnya makna seni, baik itu bakisah, madihin, atau juga syair yang biasa sering Pak Anang bawakan, bagi perjalanan Pak Anang ini termasuk juga dengan identitas Banjar, karena selalu setiap tampil itu bangganya itu keluar gitu loh Pak Anang sebagai orang Banjar yang tidak tahu kehidupan sungai barangkali ya, bahwa ada fenomena termasuk juga tentang pin 1, pin 2 kita jadi tahu. Termasuk istilah-istilah yang mungkin bagi orang Banjar yang udah tahu gak masalah ya Pak Anang ya, ternyata orang Banjar itu sekaya itu dan dekat sekali dengan kehidupan yang religius. Nah, bagi seorang Pak Anang sendiri ini seperti apa?
2: Jadi sebenarnya termasuk program ini kenapa kita namai Madihin Syair Bakisah. Madihin itu kan puji-pujian. Orang yang selalu meletakkan pujian itu kepada Sang Maha Pencipta, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia ungkapkan ketenangan tadi, ungkapan jiwanya dengan sebuah syair. Dan syair itu menjadi kisah kehidupan. Makanya ketika, kenapa ulun di RRI ini, mohon maaf, apalagi sudah usia RRI yang sama dengan usia Republik ini 81 tahun.
0: Untung gak dijawab dengan usia saya, kayaknya enggak.
2: Ada cerita khusus bagi saya. Saya bukan artinya membanggakan saya sering siaran di RRI. Tapi RRI inilah yang memberikan ruang. Dari beberapa program perjalanan itu sampai sudah usia 27 tahun saya siaran.
0: Sudah lewat acara. Perak ini ya?
2: Iya. Jadi saya masih mahasiswa. Ketika itu kita diundang di Jakarta, kemudian direkrut untuk mengisi program acara Basair. Basair Habar Kiamat pertama. Belum adihin. Setelah itu, senior kita, almarhum Allah yarham, Mat Nyarang dan Asnah. Sebelumnya di atas lagi ada Utuh Al-Sahiban, Sania. Kemudian Sudirman, teman saya juga, dia beliau di Departemen Penerangan. Kala itu RRI masih di bawah Dirjen ya. Dirjen RTF namanya, Radio, Televisi, dan Film. Kalau nggak salah itu orang tuanya seorang artis, Ismi Ajis. Jadi orang tuanya itu bernama Ajis Husin waktu itu. Beliau itulah yang membawa saya. Nah kenapa perjalanan seorang Anang Sahrani itu bukan masalah kita materi dan sebagainya ya. Kita tidak bicara materi kalau di RRI. Makanya teman-teman ada yang apa namanya berseloroh kalau bahasa ini. Kenapa nangai kemakunnya di situ?
0: Bakaramat.
2: Ya bakaramat. Nah, ini yang mau kaitkan. RRI itu bakaramat bagi ulun.
0: Iya ya.
2: Kenapa karamatnya di mana? Bukan masalah materinya. Bukan masalah artinya muatannya. Tapi RRI adalah pengabdian bagi kita. Walaupun macam-macam sudut pandang orang memandang kita.
0: Itu pasti ya,
2: pasti.
0: Pak.
2: Pasti.
0: Ya. Lalu kalau misalkan Pak Anang menginginkan Madihin ini ingin dikenal lebih luas lagi oleh generasi muda berikutnya di era-era selanjutnya, ada pesan apa yang ingin Pak Anang sampaikan?
2: Yang jelas, cintai dulu budaya itu. Kalau Anda memainkan seni dengan cinta, Anda akan mendapatkan karamat.
0: Sesuai tema kita.
2: Ya. Di mana karamatnya? Kalau Anda siaran berarti Anda ada. Anda hadir. Anda eksis bahasa sekarang. Anda aktual. Anda juga faktual. Pesannya apa? Jangan berhenti berkarya. Tidak ada kata berhenti dalam seni. Seni itu seperti alam.
0: Ya tuh sebentar Pak Anang, jeda gitu ya. Istilah sekarang ya.
2: Ya.
0: Saya mau hiatus penyiar, ah mau kemana?
2: Istirahat.
0: Bakaramat.
2: Karena mohon maaf, saya pernah juga membaca Inayatul Khan, seorang seniman dari India. Allah itu membuat alam ini dengan seni. Kemarau ini pun terjadi dengan seni.
0: Sepintas lalu, kemarau gak ada air, kesulitan air bersih, tanaman gak ada yang subur. Lalu di mana seninya Pak Anang? Di mana indahnya gitu ya kan?
2: Seni itu bukan hanya keindahan. Seni memahami skenario Tuhan.
0: Berarti skill ini ya?
2: Iya. Ada apa ini? Tuhan melukis kita untuk bersyukur.
0: Atau Tuhan lagi marah sama kita?
2: Itu tergantung persepsi kita.
0: Oh gitu ya.
2: Sekarang Tuhan ingin lihat di mana kekuatan kamu. Hanya satu titik api kuciptakan, kata Tuhan. Ya. Tapi Tuhan sudah memperingatkan, zuhurul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh tangan-tangan manusia. Di mana seninya? Orang yang beriman, seninya apa? Ya. mudah-mudahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi mendapatkan petunjuk.
0: Masya Allah. Bukan sekedar seni indahnya nih Pak Anang.
2: Betul.
0: Religius sekali ya. Pekeramat bujuran ini.
2: Keramat ini.
0: Mas Daud pokoknya keluar dari acara ini besok beda lagi menyikapi sesuatu ya kan.
2: Memang kita kadang-kadang melihat hari ini, waduh sedihnya, minta ampun aku nih, kenapa aku jadi nengkai ini.
0: Kayak Tuhan. Gak ada hari besok Pak Anang.
2: Iya. Sama seperti seorang pemikir yang asik memikirkan ciptaan Tuhan. Dengan pikirannya karena dia merasa hebat. Ternyata Tuhan ini tidak adil. Harat.
0: Memponis penciptanya.
2: Kenapa? Dia melihat pohon beringin yang besar. Tapi ternyata buahnya halus.
0: Iya, betul ya.
2: Ada cerita itu kan?
0: Enggak, maksudnya lihat pohon beringinnya Pak Anang.
2: Ya,
0: buahnya kecil.
2: Apa ini?
0: Enggak sesuai ya kan?
2: Tuhan ini tidak adil. Di mana kekuasaan Engkau wahai Tuhan? Jatuhlah. Bukan. Dia melihat lagi semangka.
0: Besar ya?
2: Besar.
0: Di bawah lagi.
2: Bawah lagi. Kemudian tidak ada batang yang menopang.
0: Enggak ada.
2: Lengsek. Dia berada di
0: rebahan aja.
2: Permukaan bumi. Tidak adil Tuhan.
0: Kayaknya tanaman paling males deh semangkanya.
2: Tidak mau bergantung lagi dia.
0: Iya, enggak mau bergantung. Rebahan aja. Tahu-tahu buahnya besar.
2: Akhirnya apa? Jatuhlah satu buah dari beringin tadi ke hidungnya. Plak jatuh.
0: Itu kecil.
2: Akhirnya berpikir dia, adil Tuhan.
0: Wah, spontan gitu ya.
2: Seandainya yang jatuh itu semangka, apa yang terjadi?
0: Masalah hidung lah.
2: Lalu timbullah malam yazuk walam yadri, merasa maka tahu.
0: Oh.
2: Artinya manusia itu ketika dia merasa
0: baru tahu.
2: Dia diberikan kenikmatan terus dia enggak mau sakit. Ketika dia sakit sekali saja, mengeluhnya minta ampun.
0: Lupa. Sehat-sehat.
2: Sehat tadi hilang dah. Sama kita melihat aspal mulus. Ternyata ada satu lubang. Yang diingatkan tuh satu lubang itu aja.
0: Bukan yang sudah dilewati mulus.
2: Yang lewat itu sudah 20 km. Bagus jalanan dibikinkan. Ada satu lubang. Satu lubang ini aja yang diingat.
0: Gara-gara nila setitik ini.
2: Ya. Itu bahasa pian.
0: Nah, iya kan?
2: Artinya bakar amat itu orang yang mampu memandang sesuatu itu dengan kacamata kebaikan, dengan kacamata hikmah.
0: Tapi kadang menjelaskan warna sama orang yang gak bisa lihat itu kan percuma Pak Anang.
2: Artinya jangan berbisik dengan orang tuli.
0: Ya.
2: Jangan senyum dengan orang buta.
0: Gak lihat dia.
2: Jangan juga seperti orang yang buta, dia ingin melihat gajah dengan
0: semut.
2: Bukan, dengan meraba.
0: Wah, pasti pas kena belalai dia bilangnya buta. Betul. Ya.
2: Artinya kebutaan itu bukan kebutaan mata lahirnya, tapi kebutaan spiritualnya.
0: Berarti hanya berdasarkan pandangan dia saja.
2: Tapi ranah ilmiah juga menuntut kita untuk memperbaiki diri. Sekarang sudah mohon maaf karhutlah
0: ya.
2: Ini menjadi PR untuk akan datang ya. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah tugas pemangku kepentingan.
0: Betul.
2: Disinilah tugas orang-orang sekitar karhutlah ya. Disinilah tugas para pemikir yang memberikan konsep-konsep
0: ya.
2: Nah disinilah arti bakaramat itu apa? Gunakanlah potensimu untuk mencarikan yang terbaik.
0: Dan disinilah tugas Pak Anang menyampaikannya lewat seni
2: Madihi, karena waktunya sudah pada habis.
0: Silahkan Pak Anang.
2: Silahkan kita bersair stoma. Dengan bismillah sair dirangkai, kata demi kata jadi teruntai. Sebuah kisah lalu diungkai, memberi hati menjadi damai. ada nang batakun masalah karamat, warna kuning jadi alamat. Kenapa ada nang lain jadi isyarat kemuliaan derajat diangkat. Kisah si Paloy ulunlah bawa, bingung datang dari Banua.

Arti karamat macam-macam sudut pandang, supaya hidup jadi gemilang. Suratan takdir sudah dibentang, bagaimana cara kita memandang. Kenapa musibah dianggap seni? Jangan pandangan hanya ke kiri. Hakikat musibah sebuah misteri. Hikmah Tuhan ayo dicari. Nah, jadi Dang Sanak Pura 4, madihin itu adalah puji-pujian. Syair adalah ekspresi seni dalam mewujudkan pujian tadi. Kisah, karena hidup ini hanyalah kisah, sebuah kisah. Karanglah, tulislah kisah yang baik, supaya memberi dampak pada kehidupan kita. Hidup hanya sekali, tetapi kita harus memberikan arti. Hidup adalah seni. Jangan hanya sedih selalu di hati. Hidup adalah perjuangan. Jangan dianggap ini adalah sebuah kemunduran. Karena orang-orang yang mampu berdamai dengan dirinya, maka damailah dunia. Hablum minallah, berhubungan dengan Tuhan. Hablum minannas, berhubungan dengan manusia yang lain. Hablum minan nafsi, berdamailah dengan diri. Apapun yang terjadi,

sehingga siklus kehidupan tidak terganggu dalam menjalankan pekerjaan dan sebagainya. Karena pekerjaan pada hakikatnya adalah ibadah, dalam artian relesia.

Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi satu obrolan kita malam hari ini bersama Maestro Mandihin Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Haji Anang Syahrani yang sudah menghadirkan

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Mabar Perempat bersama Eli. Kabut asap yang masih terlihat di kawasan Gambut Wanjua daerah sekitarnya membuat aktivitas belajar siswa SMA Banua Kalimantan Selatan belum kembali sepenuhnya ke sistem tatap muka. Sekolah nang selama ini menerapkan sistem asrama nang itu memilih melanjutkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah gasan menekan dampak paparan kabut asap terhadap siswa. Kepala SMA Banua Kalimantan Selatan Risalis Daryani MPD memadahkan pembelajaran jarak jauh sudah diberlakukan sejak Jumat 25 September 2026. Keputusan nang itu diambil setelah pihak sekolah melihat masih banyak titik kebakaran nang ditemukan di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi Wanjua sekitarnya. Demikian Abar Perempat.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: Berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Batua, Sejawan Musi, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Itu nenekmu?
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah Nenek. Tadi Nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana Bapak Ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Penganten. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Penganten, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insun. Rupanya kabar kedatangan Raden Penganten itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: Aladin pengantin. Ini aku, Diang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku, ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu. Yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah, karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berpucuk batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Biru.

sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Diam Insum yang menyesali sumpahnya itu.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.
1: Sudah habis.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki Haris.

Sampai saat ini Anda masih kami temani di program 4 Suara Budaya Banjar di menit ke-36 jam 21 waktu Indonesia Tengah. Ya, halo, selamat malam untuk Anda yang baru bersatu dengan bersama kami. Kita nikmati suasana malam hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan. Menyapa Anda yang masih dengan aktivitasnya ataupun yang sudah menikmati waktu istirahat ya. Baik, kita masih lanjutkan untuk lagu-lagu daerah berikutnya ya. Baik itu dari Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun juga dari Kalimantan Timur. Sementara pendengar, satu informasi juga kami sertakan sebelum kita dengarkan lagu berikutnya. Siswa SD Negeri Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, saat ini pendengar diwajibkan membawa bekal makanan dan juga minuman sehat dari rumah setiap harinya. Kebijakan ini dikemas dalam bentuk inovasi bernama Bakal di Taman yang diterapkan sebagai bagian dari persiapan sekolah dalam mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten tahun 2026. Bahkan tidak hanya itu, program yang digelar ini dijalankan juga sekaligus menjadi langkah nyata untuk menjamin asupan gizi dan juga kebersihan makanan yang dikonsumsi oleh para murid di lingkungan sekolah ya. Dan dengan membiasakan siswa membawa bekal dari rumah, ini juga disampaikan oleh Kepala SD Negeri Dahai Hairani bersamaan dengan peningkatan keamanan yang diterapkan pihak sekolah, yakni menutup rapat gerbang atau pagar sekolah selama jam pembelajaran hingga jam istirahat berlangsung. Upaya ini pendengar diinisiasi langsung oleh Kepala Sekolah Negeri Dahai bersama saran dan juga masukan dari para orang tua murid pasca adanya insiden kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga melalui program wajib bekal dan penutupan gerbang total, siswa diharapkan tidak lagi memiliki

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri

0: 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Selamat malam pendengar Dasana Perompat. Di suasana malam hari ini, Anda masih bersama kami di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Malam hari ini, aktivitas tentu perlahan sudah mulai mereda. Ya, ada yang sudah menikmati waktu santai di rumah ya. Tapi ada juga yang masih tetap bekerja hingga saat ini. Entah itu berdagang, jaga toko, atau mungkin baru saja sampai setelah menempuh perjalanan pulang ya, karena jaraknya jauh. Atau aktivitas apapun yang tengah Anda lakukan malam hari ini ya. Ya, pendengar, malam bagi sebagian orang, termasuk juga masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, ini biasanya dihabiskan untuk bersama keluarga ya, setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing. Nah, bagi yang masih beraktivitas, semoga malam hari ini tetap menjadi teman yang menyenangkan untuk Anda. Dan bagi yang sudah menikmati waktu istirahatnya, jangan lupa untuk menikmati waktu bersama keluarga ya. Karena terkadang obrolan yang sederhana di malam hari ini justru jadi bagian paling berharga, dan ini tidak bisa kita dapatkan setiap waktunya ya, karena tidak sedikit juga walaupun bersama, tapi karena eranya sekarang adalah gadget ya, maka yang namanya hadir dan benar-benar bersama itu menjadi sesuatu yang berharga sekali setiap hari ya. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua dalam suasana yang penuh bahagia dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, lagu yang bukan cuma rangkaian nada saja, tapi juga membawa cerita, bahasa, soal rasa, dan juga kenangan tentang Banua. Sajak Kuning, lagu yang akan kita nikmati lebih dulu di suasana malam hari ini. Tetap bersama kami di program 4.

Tradisi Malabu adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabu memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabu dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir,

bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: lagu yang juga sudah kita dengarkan melengkapi kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu daerah dalam ragam irama Nusantara menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah bersama Isa Waza. Mengertilah ya. Kalau barangkali malam hari ini ada yang
1: sudah

berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tempat sudah kita nikmati, di antaranya lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di suasana malam hari ini ya. Semoga terhibur baik yang sudah menikmati waktu istirahat.

setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di dalam hutan Kalimantan Selatan ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun pian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Juntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingat akan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Jauh nah bak sampahnya.
0: Sebutin aja tuh, botol aja. Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat Badamai. Adat Badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat Badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

0: merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di Desa Kapun, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubahari, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbung.
1: Ritual adat di Desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu Aruh Adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian, misalnya nimbuk dalam bahasa yang biasanya itu disebut membadur, itu bikin rumahan di itu dia paling puncak untuk adat kematian. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau ketamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai, dan terakhir adalah yang seperti Baharin itu ada puncaknya juga kelompok di balai.
0: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami Desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan Desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung wisata budaya di Desa Kapul, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan ini. Salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah, yaitu merevitalisasi balai adat. Apa yang lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat, total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
0: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana keunikan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke Desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab, meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
2: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di Desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam, pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan ubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi akhirnya Desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk Desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini, bahkan orang pasti ada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, PRT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang berarti selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang membatasi orang.
0: Kebinekaan yang terawat di Desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam, menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
2: Kebetulan Pak, di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat di sini. Ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan, dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar seni, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Belangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
0: Di Sanggar Seni Wadian Tambay Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

0: betul di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak dari Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.
1: Sahabat budaya, Desa Kapur juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapur di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
0: Sesuai dengan SK Bupati Asep Effendi, nah, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapur dengan dasar di Desa Kapur budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini. Nah, untuk agama, untuk suku, untuk budaya ya, bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
1: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial, rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada. Dan itu kewajiban.
1: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapur tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
0: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
1: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapur, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja. Karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

Wahai saudaraku, kalau engkau lapar, maka makanlah. Kalau engkau haus, maka minumlah. Jangan wakilkan kepada orang lain, karena tidak akan hilang lapar dahagamu. Kalau engkau ingin surga, maka beramalah. Kalau engkau takut masuk neraka, maka patuhlah.

Sanak Perempat Suara Budaya Banca. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Selasa 29 September 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi, jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah. Melalui pemancar FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Proempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Proempat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Proempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat beisukan pendengar Dangsanan Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami di Suara Budaya Banjar pagi hari ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Pagi hari ini, Rabu tepatnya 30 September 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda. Mudah-mudahan hari ini kabarnya baik, sehat ya, siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas termasuk juga ibadah kita, khususnya bagi umat muslim. Kami informasikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya pagi hari ini jam 4.53 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang melaksanakan ibadah salat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bersama program 4 kami hadirkan lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi, termasuk juga kebersamaan kita nanti pada jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah dalam program Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Kita awali pendengar kebersamaan pagi hari ini dengan bersama-sama kita resapkan pengajian suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh Sahruji. Setelahnya ada mutiara hadis dan

0: sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan sholatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolak dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah ayat 19.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah sholat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah sholat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin sholat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah sholat fardunya dengan sholat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan.

masyarakat Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan

Transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.

0: Wali Pagi dan Sanak dengan Hikmah Subuh di Prompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah Subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak Prompat, kaum muslimin dan muslimah khususnya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama kembali dalam program Hikmah Subuh kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin. Ya, Anda sudah bersama kami melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Prompat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming digital. Pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah khususnya, Anda bisa menyaksikan sajian Hikmah Subuh pagi hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Rabu, tepatnya 30 September 2026 ya. Saya Eli sudah bersama Dasana Prompat dengan narasumber kita pagi hari ini untuk program Hikmah Subuh, yakni beliau adalah Ustadz Saifullah SSI yang akan memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tema pagi hari ini yang tentu saja kita harapkan begitu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni akhlak terhadap orang tua. Ya, kalau kita mendengar tentang orang tua, rasanya ini tidak akan pernah cukup kita membahasnya dalam 1 jam, 2 jam, karena ini adalah perjalanan ibadah juga ya. Bahkan pendengar yang dirahmati Allah pagi hari ini, orang tua ini kan merupakan sosok yang kasih sayangnya itu sering kita terima, tapi kadang kita lupa untuk membalasnya dengan perhatian dan juga bakti. Bahkan di beberapa waktu terakhir ini kita tidak jarang juga disuguhkan dengan satu informasi, dengan tayangan-tayangan yang kadang sebegitu tidak perhatian seorang anak bagi orang tua. Bahkan ada istilah bahwa orang tua, khususnya seorang ibu dengan 10 anak itu bisa, tapi 10 anak dengan satu orang tua belum tentu ya. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini dan senang Prompat, kaum muslimin dan muslimah khususnya, ya kita termasuk anak-anak, termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kebesaran hati, keringanan hati untuk kita menyayangi kedua orang tua kita. Nanti akan ada pertanyaan, bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada, tapi bagaimana kalau orang tuanya begini begitu tidak baik? Nah, apakah seorang anak masih layak, masih harus, masih wajib untuk berbakti kepada orang tua? Nah, mari kita simak bersama dengan Ustadz Saifullah SOC pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.

0: 04 di 0895-3405-09593. Silakan Ustaz untuk menyampaikan uraiannya terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan serta nikmat yang tidak terhitung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu saja dilarang, bagaimana dengan membentak? Bagaimana dengan berkata jangan cerewet? Bapak tidak mengerti ibu ini bagaimana sih? Atau bahkan membentak dan merendahkan orang tua tentu jauh lebih harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, wala tanharhuma. Dan janganlah engkau membentak keduanya, lalu Allah berfirman, wa qul lahumā qawlan karīma. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Subhanallah. Islam bukan hanya mengajarkan kita untuk membantu orang tua, Islam juga mengajarkan bagaimana cara berbicara kepada orang tua. Nah, dari segi sinilah kita sebagai seorang anak masih perlu merenungkan bagaimana kita berbicara kepada orang tua secara dengan baik, agar perkataan-perkataan yang kasar itu tidak kita keluarkan dari mulut kita sendiri untuk anak dari untuk orang tua. Kemudian akhlak kepada orang tua bukan hanya soal uang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita berpikir kalau saya sudah memberi uang kepada orang tua berarti saya sudah berbakti. Memberikan nafkah kepada orang tua memang merupakan kebaikan. Akan tetapi berbakti kepada orang tua jauh lebih luas. Berbakti bisa berupa bicara dengan lembut. Berbakti kepada orang tua bisa berupa mendengarkan nasihat mereka. Berbakti kepada orang tua bisa berupa tidak membentak, tidak merendahkan, membantu pekerjaan mereka,
0: Pasti. Ini kata-kata yang ditekankan oleh Ustadz pagi hari ini. Sebagai seorang anak, kita pasti pernah melakukan kesalahan terhadap orang tua. Dan ini menarik Ustadz, bahwa Islam menempatkan terkait dengan berbakti kepada orang tua ini begitu tinggi setelah perintah kepada Allah SWT ya Ustadz ya. Lalu kita juga ingin, walaupun sering mendengar, tapi barangkali tidak ada salahnya untuk kita asah lagi, seperti halnya handphone yang mungkin baterainya udah ngedrop, kita perlu cas lagi ya Ustadz ya, pagi hari ini di sajian nikmat subuh. Lalu Ustadz, apa sebenarnya bentuk akhlak kepada orang tua yang sering kali dianggap sepele, tapi sebenarnya ini sangat berarti di hadapan Allah. Jadi Allah menilainya itu adalah sesuatu, wah hamba ini luar biasa, padahal kita nganggapnya sepele aja nih, yaitu sikap kita kepada orang tua. Nah, bentuk-bentuk akhlak yang seperti apa yang mungkin bisa membuat Allah itu sayang sama kita karena sikap kita kepada orang tua? Silahkan Ustaz.
2: Jadi dalam hal membentuk apa yang Allah begitu memperhatikan terhadap seorang anak yang berbakti kepada orang tua, padahal paling sepele, kita mendoakan orang tua setiap kita sholat lima waktu, mendoakan orang tua itu sudah termasuk dikatakan berbakti kepada orang tua.
0: Amalannya
2: sebagaimana kan biasanya disebutkan para ulama itu, bacalah Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebanyak lima kali sesudah kita melaksanakan sholat lima waktu. Itu sudah termasuk kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Namun hal yang seperti itu, bujur kita menggawi amaliah yang seperti itu, namun tetap perilaku kita terhadap orang tua itu jangan sampai menyakiti hati sidin. Menyakiti hati sidin. Nah, kita biar mendoakan sidin, membaca amaliyah 5 kali tidak paling sedikit.
0: Tapi
2: sikap kita terhadap orang tua, perkataan kita terhadap orang tua masih yang kasar,
0: ketus
2: ya. Jadi kan bentuknya itu yang paling ya paling kecil ya, paling kadang kita tuh lawan orang tua itu, jangan sampai perkataan yang kita ucapkan itu menyakiti hati sidin. Karena kan orang tua itu, karena sidin sudah dengarannya orang tua, jadi perlu dimengerti. Bukan kita sebagai anak yang ingin dimengerti orang tua, tapi kita yang sebagai anak mengerti keadaan orang tua.
0: Fenomena saat ini kan banyak juga terjadi Ustadz ya, ketika orang tua kan sudah membesarkan kita gitu ya, bahkan sampai sukses, walaupun sukses ini kan relatif ya. Ada takaran sukses itu kalau sudah selesai sekolah, ada takaran sukses itu kalau udah dapat kerja, ada lagi ukuran sukses itu ketika sudah punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Tapi okelah, itu relatif ya Ustadz ya. Ketika seorang anak sudah diantarkan kesuksesannya oleh orang tua, orang tua ini sebenarnya sudah lepas dong kayak gitu, tambahin lagi cucu. Itu sebenarnya salah satu bentuk kita itu jauh dari apa yang dinamakan berbakti atau seperti apa, walaupun seperti Jarpian tadi tidak ada seorang orang tua yang sudah punya gelar kakek nenek itu nggak sayang cucu ya, bukan berarti seperti itu. Tapi kalau harus totalitas lagi seperti mengasuh seorang anak, nah apakah sikap orang tua yang kemudian memberikan cucunya, udah deh saya kerja ini pak bu misalnya kan, titip cucu tapi berhari-hari bahkan berminggu-minggu, itu gimana statusnya Ustaz?
2: Itu kan statusnya kalau bisa kita sebagai anak itu ya berusaha lah, sudah cukup kita aja yang digendong sidin. Apalagi kalau kita lihat keadaan orang tua itu yang sudah menua, keadaan sidin faktornya sudah tua,
0: energinya juga
2: sudah hampir tidak. Cuman kan seorang orang tua kita itu yang menjadi kuat.
0: diri ya Ustaz ya.
2: Tahu
0: ya.
2: Diri lebih baik kita berusaha kayak apa nyamannya orang tua itu. Ya. Ya, setidaknya kan kita meringankan beban sini. Ya,
0: baik.
2: Dalam keadaan yang kita pak dalam kita melihara cucu sini kayak apa? Biar istilahnya jangan berhari-hari.
0: Ya. Baik, satu persoalan ya. Sudah ya. Terjawab pagi hari ini Ustaz ya, karena mungkin juga berbagai problem lainnya itu banyak sekali kompleks ya dalam kehidupan kita, baik sebagai orang tua ataupun juga sebagai anak, pokoknya hubungan antara orang tua dan anak. Lalu
2: sekarang sudah zaman serba mudah,
0: iya.
2: Kita mencari informasi.
0: Betul.
2: Kalau kita sebagai seorang anak itu bisa bijak untuk melihat masalah-masalah yang kita lihat di media sosial.
0: Dapat warisan aja baik ya. Enggak. Ini pengingat untuk kita semua ya Ustadz ya. Baik. Kemudian ada lagi seperti ini Ustadz ya. Walaupun ini hanya beberapanya saja ya. Tidak semua kehidupan hubungan orang tua dan anak itu kan mulus, baik. Ada kalanya orang tua baik, anak kurang atau sebaliknya. Begini Ustadz, kalau misalkan ada kan tidak semua anak juga beruntung, termasuk juga orang tua yang di hari tuanya juga beruntung kan gitu ya Ustadz ya. Enak aja sih kalau misalkan kita mau berbakti sama orang tua, kita sayang, tapi saya sebagai anak gak ngerasa tuh dapat itu semua, misalnya kayak gitu. Ini bukan mau dendam, misalnya ada kita mau berbakti, tunggu, ini kita berbakti sama orang tua yang seperti apa, dia loh gak nafkahin saya, terus suka kekerasan, menelantarkan, masa iya saya harus berbakti gitu ya kan. Nah lalu sikap seperti ini bagaimana dalam pandangan Islam Ustadz, ketika orang tua tidak memberikan hak untuk anak gitu kan, apakah anak juga punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Silakan Ustadz.
2: Jadi dalam menurut pandangan Islam yang seperti ini adalah kita bercermin dari ayat yang tadi kata Tuhan, selain
0: ditanamkan di hati kita ini ya Ustadz, walaupun mungkin sikap perilakunya tidak baik, tapi beliaulah jadi wasilah kita ada di dunia ya. Itu satu hal yang mungkin akan membuat kita lebih tenang gitu ya kan.
2: Setidaknya kan kita jangan membalas semalam
0: biar bahai
2: kita diam, kita berdoa,
0: Abah nih dulu, Mama nih dulu waktu lagi sehat, lagi muda, ulun lagi kecil, diomel-omelin, dimarah-marahin. Sekarang aja udah kayak gini, baik-baik ya. Misalnya, kita gibahin siapa Ustadz? Gak ada. Ini cuman gambaran ya, mengingatkan kita. Baik, kita jeda sebentar Ustadz untuk nanti kita lanjutkan kembali. Masih dalam program Hikmah Subuh pagi hari ini. Silakan yang ingin bergabung di line telepon 32526602. Kami akan kembali.

0: juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya baca.
2: Baik pendengar dan sanak perompak kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, kita masih lanjutkan kembali untuk sajian hikmah subuh pagi hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Sudah di penghujung bulan ternyata Ustaz ya. Tapi semoga di setiap waktunya termasuk juga pagi hari ini senantiasa memberikan satu hikmah baik dalam kehidupan kita ya. Menjadi bekal kita karena kehidupan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, termasuk juga hubungan kita terhadap orang tua, lingkungan sekitar. Ibadah kita rajin sama Allah, 5 waktu gak pernah terlewat, ya kan? Amalan-amalan lainnya kita ikuti, kajian-kajian kita rajin hadir, bahkan ziarah jauh-jauh kita hadiri. Tapi satu pertanyaan, sikap kita kepada orang tua seperti apa? Ya, karena topik kita pagi hari ini adalah akhlak terhadap orang tua. Baik Ustadz, beberapa persoalan sudah kita bahas ya, walaupun ini kalau kita detailkan pasti tidak cukup waktunya. Kita memaksimalkan waktu yang ada sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Baik, orang tua kan pasti tidak akan semakin staminanya tetap bagus terus kan juga tidak ya. Pasti menua itu iya, tetap energi akan berkurang ya, pandangan, kekuatan, pendengaran juga akan berkurang. Kita kalau panjang umur juga begitu ya pendengar ya. Kalau orang tua udah pernah muda, kalau yang muda belum tentu tua gitu ya kan. Bangganya kita jadi orang tua, masya Allah. Ya Ustadz, kan gini ya, orang tua dengan kondisi yang tidak akan sehat terus ya selamanya. Jadi kalau misalkan saat ini ada yang mendapatkan istilahnya situasi atau kondisi orang tua yang sakit atau apa, kan mereka perlu, beliau ini kan perlu perawatan. Kadang dalam kurun waktu yang lama itu mungkin menguji kesabaran kita kan ya Ustadz ya. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kondisi kita pas lagi lelah atau apa gitu kan. Nah lalu bagaimana Ustadz ketika orang tua semakin tua dan membutuhkan lebih banyak perhatian dari kita, sekaligus memberikan perawatan terbaik untuk mereka, tapi kita juga tetap diberikan kesabaran karena mungkin ujiannya di situ Ustadz ya. Kita capek, kita apa, atau nggak sengaja mungkin keluar kata-kata yang apa, lalu ketika sudah itu terjadi bagaimana kita apa ya istilahnya untuk berusaha memperbaikinya. Silahkan Ustadz.
3: Bagaimana kita memperbaikinya terhadap,
2: dan sekaligus bersikap sabar dengan kondisi itu ya.
3: Jadi kita sebagai seorang anak itu simpulnya cukup kita ingat kita ketika kecil bagaimana mereka ya, cara memelihara kita, bagaimana mereka cara mendidik kita yang dengan penuh kesabaran. Ya, kita sebagai seorang anak yang perlu mengingat yang seperti itu. Jadi kalau kita mengingat yang seperti itu, insya Allah kita tidak akan apa mengambil hati akan terhadap perkataan orang tua. Kan yang namanya juga orang tua.
2: Iya.
3: Ya, tidak perlu kita yang apa yang ingin dimengerti oleh orang tua. Yang
2: jangan
3: yang
2: dikarasi.
3: Jangan dikarasi. Jangan. Tapi namanya orang tua itu begitulah.
2: Ada loh yang bilang gini Ustadz, ya apa kada pengarasan hari-hari, kada ini sidinnya dipadahi maksudnya begini malah begini, disuruh hati-hati maunya begini, disuruh istirahat diem sidin maunya aktif terus, berasa masih muda. Kadang di situ titik konfliknya ya Ustadz ya.
3: Kan yang perlu kita perhatikan itu ya, kita sebagai anak lah yang perlu berkreatif. Ya, bagaimana
2: nih Ustaz, sekarang nih yang mungkin dirasakan oleh tidak satu orang tua saja. Kenapa ya anak saya dulu ketika masih di antara usia 5-10 tahun, 12 tahun, itu dekat ya. Begitu dia punya lingkungan yang lebih luas lagi, sedikit udah remaja, dia itu kalau misalkan orang tuanya chat, WhatsApp, itu kasih pesan gitu ya kan, kita udah panjang-panjang gitu, jawabnya singkat. Oke, mending kalau begitu langsung dijawab. Kadang kita chatnya jam 7, dibalasnya jam 11 misalnya ya kan. Tapi begitu sama teman-temannya, cepet ya. Ini apakah juga satu fenomena di akhir zaman Ustaz? Lalu seperti apa menghadapi kondisi yang seperti ini bagi orang tua?
3: Ini bukan masalah fenomena akhir zaman ya. Itu kita bisa dikatakan mungkin tergantung kepada anaknya masing-masing.
2: Tergantung ya, individunya.
3: Individunya. Namun kan kita sebagai orang tua tetap berusaha mendidik anak. Yang paling utama itu didikan kita orang tua terhadap anak itu adalah ilmu agama.
2: Ilmu agama. Nah,
3: apalagi kan di zaman sekarang yang sudah, ya bisa dikatakan zaman yang sudah modern yang seperti ini.
2: Berat ya, berat ya.
3: Jadi yang paling
2: sampai
3: utama,
2: menghela nafas ya, Ustaz ya.
3: Jadi kita sebagai orang tua itu yang lebih utama ya kita kenalkan masalah agama seperti apa, hubungan kita terhadap orang tua, karena kan sudah ada firman Allah itu ridho Allah terlihat dari ridhonya orang tua.
2: Ya,
3: kita tanamkan terhadap anak yang seperti itu. Insya Allah kalau kita tanamkan terhadap anak dan kita mencarikan nafkah terhadap anak kita sendiri itu yang hal yang halal. Semua kalau nya kita sejalan aja dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu teman, terjaga ya.
2: Insya Allah.
3: Ya.
2: Ya. Begitulah hubungan anak-anak dengan orang tua saat ini. Tapi memang ini kembali ke individu masing-masing ya Ustadz ya. Baik, kita melaju lebih cepat lagi Ustadz. Sudah di menit ke-41 jam 6 pagi hari ini. Ya, kalau misalnya tanpa sadar kita sebagai seorang anak pernah menyakiti hati orang tua. Ini tanpa sadar nih Ustadz ya. Kita ngerasa bener aja ya kan. Pokoknya kita ngomong tuh paling bener. Orang tua tuh udahlah itu kan dulu. Misalnya kita kan suka bantah atau apa gitu Ustadz ya. Nah jika tanpa sadar seorang anak pernah menyakiti hati orang tua, apa langkah yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki hubungan dan memohon ampun kepada Allah? Karena ridhonya Allah itu kan tergantung ridhonya orang tua ya Ustadz ya. Baik, silakan Ustadz.
3: Tanpa disadari perilaku yang membuat orang tua sakit hati, ya kita renungkan sedikit. Kan biasanya kalau kita ada terdapat apa kesalahpahaman dengan orang tua itu,
2: beda pendapat
3: pasti orang tua itu istilahnya yang menyatu ubah untuk kita.
2: Ubah.
3: Oke, ubah itu misalkan kayak cuek kasih ini beberapa hari ini.
2: Diam
3: kan,
2: gitu.
3: Ya. Kita sebagai anak itu kita yang terlebih dahulu menanyakan kepada beliau.
2: Anak nggak peka Ustaz?
3: Anak nggak peka, misalkan anak nggak peka.
2: Iya.
3: Biarkan aja.
2: Berarti berani aja sudah sih, aman ya, sudah ya.
3: Ya.
2: Berarti nggak sesuatu yang selamanya diam itu baik ya?
3: Ya.
2: Justru ini bahaya Ustaz ya. Wah, didiemin orang tua.
3: Iya, lama kelamaan kan pasti dikeluarkan beliau juga.
2: Unek-uneknya ya.
3: Bisi anak tiga ikung buat tiga-tiganya karena biasanya kini sama anak beratan. Inilah kita usahakanlah ya julun tadi, jangan sampai kita salah paham dengan orang tua, jangan sampai terucap kata-kata yang kasar kan.
2: Mohon ampunnya gimana Ustaz?
3: Ya meminta ampun dengan beliau dulu. Kalau kita belum merasa peka aja tadi.
2: Kayaknya mau minta maafnya pas lebaran aja dah.
3: Lebaran. Jangan seperti itu juga lah.
2: Jangan ya.
3: Ya. Jadi dulu tadi kita perlu kita renungi apakah ada salah. Jadi lain nih. Yang apa? Isinya lain pada ya biasanya orang tua nih.
2: Biasanya senyum.
3: Berarti kita ini ada masalah. Ya kita langsung aja minta ampun.
2: Ada apa gitu ya?
3: Minta ampun dengan beliau.
2: Nah.
3: Ya berkomunikasilah dengan baik dengan beliau. Diberitahu apa salah ulun bangun yang mana salah, minta ampun, umpian, minta ampun.
2: bagaimana jika orang tua sudah meninggal dunia? Bentuk bakti apa yang masih bisa kita lakukan sebagai seorang anak sementara ketika beliau masih ada kita tidak menyadari, kita kurang peka, kita terlalu sibuk, kita tidak tahu apa yang dirasakan orang tua, memendam rasa kecewa. Lah, begitu orang tua sudah enggak ada, kesadaran itu muncul, Ustadz. Wah, saya dulu kalau gitu berarti nyakitin orang tua ya. Telat enggak sih, Ustadz? Lalu bagaimana saya meminta ampunnya?
3: Jadi enggak, apa istilahnya itu, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk berbuat berbakti kepada orang tua. Karena kan para ulama selalu berkata, tidak ada yang
2: sekarang sekarang sudah kerja justru berubah. Nah, ada apa ini dengan anaknya? Gaji pertama buat siapa? Buat ini baru kenalan gitu kan. Nanti ujung-ujungnya gini, Ustaz. Makasih ya udah nemenin dari nol. Orang tua yang udah nemenin dari nol apa kabarnya? Baik, silakan Ustaz jawabannya.
3: Bagaimana pandangan Islam
2: ya?
3: Jadi ya itu yang tadi, masa kita sebagai anak tidak ingat terhadap orang tua.
2: Tapi fenomenanya ini, geng. Dulu kalau enggak orang tua ngabarin, enggak. Padahal dulu enggak seperti itu, Ustaz. Sekarang udah kerja kok berubah? Itu yang ditanyakan. Silakan.
3: Ya, mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Mungkinlah dengan keadaan fenomena yang seperti itu.
2: Sangka baik nih.
3: Sangka baik, jadi inilah sibuk. Tapi janganlah kita biasakan yang seperti itu. Karena kan kita dari hal yang kecil yang seperti itu malah lama-lama bisa menjadi besar masalah. Usahakan setidaknya setelah kita selesai pekerjaan kasih kabar lah, karena kan itu sudah yang namanya terbiasa itu sulit untuk mengubahnya. Jadi kita mulai hal yang kecil dulu, kita biasakan pelan-pelan kita ubah. Jadi ada kita tepat pas apa ya istilahnya, pas kita melihat chat ada orang tua yang memberi kabar langsung aja, siapa ada kita membalaskan satu mata aja tadi. Ya. Balasnya itu istilahnya itu masih banyak waktu yang kita selesaikan untuk pekerjaan kita sampai apa membalas ya. Chatan dari orang tua. Jadi kita istilahnya gitu berubah ada apa melakukan hal yang kecil yang seperti itulah.
2: Itu kan sebagai anaknya ya Ustaz. Ini kalau posisinya dibalik sebagai orang tua, anak saya dulu waktu masih kuliah itu pun kalau enggak orang tua yang ngabarin, enggak. Nah, sekarang udah dapat kerja, tambah apa lagi nih? Nah, itu lalu sikap orang tua, seandainya itu hati orang tuanya bagaimana Ustaz menyikapi anak yang seperti itu?
3: Mungkin dah, menurut turun mungkin kita perlu diberi penjelasan terlebih dulu kepada orang tua. Jadi main jam ini misalnya pegawai.
2: Itu kan anaknya Ustaz. Kalau kita sebagai orang tuanya gimana nih menghadapi anak yang begitu?
3: Sebagai orang tua untuk menghadapi anak yang begitu itu ya perlu kita pengertian juga terhadap anak.
2: Maklum lagi. Capek Ustaz, anak saya udah setahun nih dapat kerja kayak gini sekarang ya. Dulu tidak loh.
3: Bisa kurang-kurangnya ya kita doakan.
2: Tetap kita doakan ya.
3: Anak. Jangan sampai kan apalagi kita apalagi sebagai orang tua seorang
2: tapi kan masyarakat Banjar itu masya Allah kadang dalam keadaan marah jengkel, Pak Iman, Mbak Untung, anakku betul, ya Allah kayak gitu ya Ustaz
3: gitu
2: ya
3: kan, gitu.
2: Padahal gregetan ya,
3: jangan sampai orang tua apalagi ibu itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik karena jarum bahar itu lakas jar kabulnya. Tapi kalau doa yang baik lakas kabulnya Pak yang mendoakan.
2: Oh gitu. Nah, jadi ya, ada peran keduanya ada peran Ustaz keduanya, ya.
3: Karena namanya orang tua itu kan segala-galanya lah.
2: Iya, baik. Semoga untuk Said Rahman ini sudah berkenan dengan jawaban Ustaz pagi hari ini. Jadi tetap didoakan yang baik-baik sebisa mungkin, jangan sampai keluar hal-hal atau doa yang tidak baik. Karena doa orang tua itu cepat. Nah, insyaallah ya. Apalagi kalau sakit hatinya gitu ya. Baik, satu lagi Ustaz sebelum kita akhiri, di tengah kesibukan dan juga tuntutan kehidupan modern seperti sekarang ini, lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa hubungan kita dengan orang tua itu tidak hanya sebatas kita udah kasih uang ya udah gitu kan, tapi perlu adanya kedekatan, baik itu waktu, kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Padahal ini sibuk-sibuknya Ustaz. Mungkin juga ada kaitannya sekaligus dengan pertanyaan Said Rahman tadi, silakan.
3: Jadi saat kita sangatlah kita berusaha lah tadi untuk meluangkan waktu, apalagi kan kita sekarang di zaman sekarang alat berkomunikasi sangat mudah kita dapatkan. Setidak-tidaknya kita memberitahukan kepada orang tua dari chat kita, telepon, beri kabar.
2: nanti anak bilang saya bukan anak kecil lagi gitu ya, yang serba apa keputusan tuh serba orang tua gitu Ustaz. Tapi orang tua melakukan itu karena sayang.
3: Sayang, bukan karena cerewet.
2: Tapi kalau udah berhenti cerewet bahaya ya Ustaz.
3: Iya. Kalau yang seperti itu kan kita rasakan, kalau ya sudah beliau tiada pasti kita merasa
2: tekanan ya. Gak ada lagi yang bangunin, ayo subuh subuh subuh sholat.
3: Gak ada lagi yang mendengar teriakan kata-kata beliau ini. Gak ada lagi kan kalau sudah beliau tiada baru kita merasa.
2: Merasa maka tahu.
3: Merasa merasa maka tahu kan jurung wajar.
2: Kebersamaan kita pagi hari ini Ustadz untuk memberikan renungan buat kita semua, memberikan pesan baik apa nih Ustadz untuk kita sebagai orang tua termasuk juga kita sebagai anak. Silakan.
3: Sebenarnya pendengar yang berhormat, Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jadikan usia hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Jika selama ini kita jarang menelpon, mulailah hari ini kita menelpon atau berkomunikasi dengan. Jika selama ini kita sering membantah, maka mulai hari ini kita belajar mendengar. Jika selama ini kita pernah menyakiti hati mereka, mari kita meminta ampun dan maaf kepada orang tua. Jika orang tua masih hidup, jangan sia-siakan kesempatan. Jika mereka telah meninggal dunia, jangan berhenti mendoakan. Ingatlah, rumah orang tua mungkin sederhana, tetapi di sanalah kita dahulu belajar tentang kehidupan. Masakan ibu mungkin sederhana, tetapi dahulu itulah mereka makanan yang membuat kita tumbuh. Nasihat ayah mungkin terasa keras, tetapi bisa jadi di baliknya ada kekhawatiran dan cinta. Dan suatu hari nanti kita mungkin akan merindukan suatu hal yang sekarang masih bisa kita dapatkan, suara mereka. Maka sebelum suara itu hilang, dengarkanlah sebelum tangan mereka tidak lagi bisa kita genggam. Sebelum kesempatan berbakti berakhir, berbuat baiklah kepada orang tua. Dan mudah-mudahan semua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin.
2: Baik, demikian pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang bersama kami dalam program Hikmah Subuh, tausiah tentang akhlak kepada orang tua yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syaifullah Essasi pagi hari ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga tutur kata, menghadirkan perhatian dan juga sekaligus memperbanyak bakti kepada orang tua kita, baik ayah, ibu, uma, bapak, ya, abah, kuitan kita, selagi kesempatan masih diberikan Allah SWT. Terima kasih Ustadz Syaifullah Essasi yang sudah berkenan hadir dan juga memberikan pencerahannya untuk kita semua. Selalu sehat untuk Pian, insya Allah bisa bersama kembali dalam kesempatan di edisi berikutnya dengan kondisi yang sehat Ustadz ya. Mudah-mudahan pendengar semuanya yang dirahmati Allah dan juga yang sudah bergabung juga mendapatkan hikmah yang sama untuk kesempatan pagi hari ini. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan keyakinan untuk bisa lebih baik lagi, bersikap baik kepada orang tua. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini ada Fajar, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, kabar perempat bersama Eli. Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat upaya pencegahan keselukutan hutan dan lahan melalui edukasi gasan perempuan atau wababinian supaya kawa meningkatkan kesiapsiagaan keluarga sekaligus melindungi lingkungan dari ancaman keselukutan wan jua kabut asap. Sekda Kota Banjarbaru Sirajoni di Banjarbaru memadahkan pencegahan karhutla memerlukan keterlibatan masyarakat termasuk keluarga sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman wayah api sudah berkobar. Sirajoni juga menekankan pentingnya pengetahuan mengenai pencegahan kewaspadaan terhadap potensi keselukutan lahan supaya ini juga ada tindakan darurat yang tepat agar masyarakat kawa mengurangi resiko kebakaran sejak dini. Diharapkan anggota Dharma Wanita Persatuan menerusakan pengetahuan yang diperoleh gasan keluarga wajua lingkungan sekitar sehingga kesadaran lawan jua kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla semakin meluas. Sementara itu, Ketua DWP Kota Banjarbaru Atika Anggraini memadahkan dampak karhutla kada hanya merusak lingkungan aja, tapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas harian, kenyamanan wajua perekonomian masyarakat. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

masih terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini, Rabu 30 September 2026, selanjutnya kami menemani Anda dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang tengah menyiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas hari ini. Mudah-mudahan juga selalu sehat semuanya, aktivitas lancar, ada yang lagi panas-panasin motornya yang mau dibawa ya, ada yang lagi siap-siapkan berkas-berkas yang mungkin juga berkenaan dengan urusan hari ini, karena mungkin sebagian ada yang masih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, atau tetap masuk ya, tetap tatap muka tapi jamnya itu lebih siang, dimundur gitu ya kan, atau yang hari ini memang sudah siap-siap untuk segera berangkat ke tempat aktivitas. Tidak ada salahnya untuk melengkapi, kami ingatkan lagi terkait dengan kondisi udara yang belum baik-baik saja secara sepenuhnya untuk wilayah Kalimantan Selatan, maskernya jangan sampai lupa ya, dibawa tapi nggak dipakai ya percuma ya kan. Ya baik, ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan di tengah kondisi saat ini, walaupun ya kita juga tetap bersyukur ya, karena beberapa waktu terakhir ini juga sudah ada hujan turun di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan, ada yang mungkin cuman gerimis, ada yang cukup deras tapi sebentar durasinya ya, mudah-mudahan kemarau panjang ini bisa segera berganti dengan musim penghujan, jadi yang kering-kering itu bisa basah kembali, termasuk juga asap yang masih terjadi ini bisa berkurang ya secara perlahan, karena dampaknya tidak hanya asap, kemarau panjang ini juga kita rasakan di mana krisis air bersih ini terjadi di beberapa desa, di beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan ya. Baik pendengar, semoga pagi hari ini terlepas dari apapun yang akan kita hadapi, baik senang ataupun juga tidak, semoga kita bisa lewati dengan baik ya, karena apapun masalahnya yang paling penting itu adalah kita mendapatkan solusi sebenarnya ya. Kalau ada masalah gak ada solusi, berasa dunia itu gak ada hari esok, cukup hari ini udah rasanya penat banget ya. Ya sudahlah, supaya gak penat mungkin bisa diseruput kopinya atau tehnya, atau langsung sarapan pagi sambil mendengarkan Pro 4. Ada lagu-lagu daerah yang kami hadirkan seperti lagu yang sudah kita nikmati tadi. Kita masih terus berlanjut ya, kali ini lagu dari daerah Bali.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: sebuah lagu tidak sedikit yang menuangkan cerita yang melatar belakangi sebuah tempat ya, khususnya di daerah Jawa, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh mendiang Didi Kempot, seorang pencipta penyanyi lagu-lagu Jawa yang memang beliau sudah tidak ada, tapi karya-karyanya tetap dikenang, dinikmati sepanjang waktu. Ya, Karto Nyono Medhot Janji ini juga salah satu lagu yang berlatar belakang suatu tempat ya. Wah, jadi Dasana Prompat pernah tidak juga punya kenangan dengan suatu tempat dan kebetulan jadi sebuah lagu ya. Kalau di Jawa ada Karto Nyono Medhot Janji, terus ada stasiun balapan, ya kan? Diangkat oleh Didi Kempot ya, jadi tidak hanya cerita lagunya tentang perasaan yang tengah dialami seperti itu ya, tapi sekaligus juga mengenalkan bahwa di Jawa itu ada tempat-tempat wisata yang memang pantas dan juga layak untuk dikunjungi ya. Nah, di Kalimantan Selatan juga ada lagu yang seperti itu ya, seperti Terminal Palna.
1: Suara Budaya Banjar.

standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu yang sudah kita nikmati pagi hari ini pendengar, di antaranya lagu dari Sunda baru saja berlalu dari ruang dengar kita, sementara sudah di menit ke 43 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Ya, pagi hari ini selain dari Sunda, dari Jawa Barat akan kami hadirkan juga satu lagu dari Aceh. Tapi sebelumnya kita sama-sama dulu yang mungkin berasal dari Jawa Barat ya. Orang Sunda banyak di Kalimantan Selatan, tersebar di kabupaten dan kota yang ada ya. Ada yang udah 1 tahun, ada yang sudah 2 bulan, bahkan ada yang baru aja ya, baru aja 30 tahun. Dibalik ya ini ya, kebalik kayaknya ya. Kebalik, kalau udah itu berarti udah lama ya. Biasa seperti itu pendengar, ada yang karena pekerjaan, karena atau jodohnya orang Banjar, jadinya domisilinya sekarang di Banjar ya. Kalau di Banjar nanti identiknya Banjarmasin, maksudnya di Kalimantan Selatan, jadi ini lebih luas ya, karena di kabupaten dan juga di kota lainnya di Kalimantan Selatan itu banyak juga pendatang ya, termasuk mungkin yang dari Jawa Barat. Semoga terhibur dengan lagu Sunda tadi. Terus juga yang berikut ini adalah lagu dari Aceh yang mau kami hadirkan untuk Anda. Jadi pendengar, kalau bicara tentang budaya Aceh itu tentu kita tidak bisa melewatkan yang namanya tari saman. Ya, ini mengingatkan ya, dengan mendengarkan lagu dari Aceh kita teringat dengan salah satu tari khas yang dimiliki oleh Aceh, yaitu tari saman. Gerakannya dilakukan secara kompak dalam posisi yang duduk berbancar, ada tepukan tangan, ada gerakan badan, dan ada lantunan syair yang berpadu menjadi sebuah pertunjukan yang khas. Bahkan perlu kita tahu, kita ingat lagi mendengar bahwa tari saman ini juga sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Padahal di Aceh selain saman juga ada tari sudati. Ini adalah seni tari tradisional yang

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal, gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pada hilang nangka itu haja. Saban hari masih haja ada orang-orang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

waktu Indonesia Tengah. Selamat Bais Sukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin melawan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR melakukan peninjauan ketersediaan banyu baku di kantor PT Banyu Minum atau PAM Banjarmasin. Gasan memastikan pasokan banyu baku mencukupi gasan masyarakat. Peninjauan yang itu difokusakan pada pemantauan kondisi debit dan juga kualitas banyu baku lawan kesiapan langkah antisipasi apabila terjadi penurunan pasokan nang berpotensi mengganggu pelayanan banyu berasih gasan masyarakat. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin memadahkan kepolisian siap mendukung pemerintah kota dalam menjaga kelancaran distribusi banyu berasih sekaligus memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dalam peninjauan yang itu juga dilakukan dialog lawan petugas PAM Banjarmasin Gasan memperoleh informasi mengenai kondisi pasokan banyu baku, kualitas banyu, lawan juga kesiapan petugas menghadapi kemungkinan penurunan debit banyu. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam.